0: atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
2: Sudah jam 7 pagi nih.
1: Semangat aktivitas ya.
3: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
4: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pring Sewu, Anton Subagio, mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies yang digelar Dinas Pertanian melalui bidang peternakan dapat menjangkau seluruh pekon di Kabupaten Pring Sewu. Program vaksinasi rabies tersebut berlangsung selama September 2026. Anton meminta masyarakat memanfaatkan program tersebut, khususnya pemilik hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Menurutnya, vaksinasi menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah penularan rabies, sekaligus pendukung target Pring Sewu menuju zero kematian akibat rabies. Ketua Fraksi Golkar DPRD Pring Sewu itu menilai upaya menuju zero rabies harus dilakukan secara terukur dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Ia meminta pemerintah daerah bersama jajaran terkait menetapkan target vaksinasi di setiap kecamatan. Dengan begitu, pelaksanaan program dapat dievaluasi berdasarkan cakupan vaksinasi dan dampaknya terhadap pencegahan rabies. Anton juga mengajak masyarakat yang memiliki anjing maupun kucing untuk membawa hewan peliharaan mengikuti vaksinasi rabies dengan cakupan vaksinasi yang semakin luas hingga tingkat pekon. Ia berharap resiko penularan rabies dapat ditekan dan target Pring Sewu menuju zero kematian akibat rabies dapat diwujudkan. Demikian Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Minggu pagi kita goyang lagi bareng-bareng sama Besti semuanya. Sama Putra lagi ya, sampai dengan jam 8. Di Madu Jelly, come on.

luar biasa ya. Boleh keluarga semuanya langsung datang ke seluruh jaringan dari Rama FM Net untuk bisa mendapatkan produk-produk promo September kita ya, alias promo sepakat kita September paket hemat yang hanya tersedia di seluruh jaringan dari Rama FM Net.

Citra juga ya, di WhatsApp boleh 08 12 12 12 9310. Semangatin terus, jaga diri baik-baik terus keluarga semuanya.

Pantau juga nih keluarga semuanya, informasi-informasi resmi. Jangan termakan dengan informasi-informasi yang hoax ya. Selalu ikuti perkembangan informasi dan arahan terbaru dari instansi.

asoy banget pokoknya, semakin asoy semakin juara pasukannya semua. Pagi ini kita terus bergoyang sampai dengan jam 8 aja, selalu menemani segala kegiatan bagi yang keluarga semuanya yang hari ini mau order lagi produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Rirema FM Net. Boleh sekali, silakan hubungi call center kita di 0831 760 600. Kira-kira kamu butuhnya dan pengennya dikirim produk yang mana? Produk promo September juga banyak sekali keluarga semuanya. Produk persusuan juga banyak, produk permaduan juga banyak ya. Produk-produk untuk pengobatan luar juga ada. Silakan disesuaikan sama keluhan keluarga aja. Kita tungguin ya di 0831 760 600. Yang pengen ngedapetin produk-produk promo tapi kamunya tidak bisa datang ke radio,

mah cuman 2-3 hari aja ya. Biasanya mah gak nyampe, cuman 2 hari udah nyampe ya. Bayarannya boleh transfer, boleh untuk bayar ketika produknya sampai. Enak banget ya. Biar kamunya tetap sehat, biar kamunya tetap bisa beraktivitas, dan kamunya tetap biar bisa goyang setiap pagi. Asoy. Bu Sarima, apa kabar Bu Sarima? Banyumas Princew hadir. Terima kasih ya, selalu katanya mau digoyangin untuk semua pasukan goyang mania. Makasih Ibu Tayang, nanti diinformasikan ya kalau ada cek kesehatan gratis lagi di Radio Asri Anda. Sepertinya bulan besok insya Allah ya. Makasih Ibu, salam untuk semuanya yang ada di kawasan Banyumas Princew. Di Bandar Lampung katanya debu vulkaniknya masih berterbangan bang, meski gak separah semalam katanya gitu. Informasi dari Mbak Italia Nana Sution. Apalagi daerah Teluk Betung ya, memang agak deket dari laut. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Kutayang ya. Semua yang ada di Teluk Betung, apalagi untuk warga-warga pesisir ini, harus benar-benar waspada, ikuti dan juga pantau terus informasi-informasi resmi dari BMKG gitu ya. Alhamdulillah yang namanya masker selalu siap sedia karena setiap hari aktivitasnya di luar rumah. Mantap sekali Mbak Kumaya. Terima kasih informasinya Mbak Italia Nana Sution dari kawasan Teluk Betung Kota Bandar Lampung, baginda sudah menginformasikan. Kemudian tadi yang ada di Kota Gajah siapa ya? Oh,

sama kerjaan, semangatin terus aja. Bunda Gaiska, apa kabar ini? Nyimak sambil bikin bawang goreng. Bawang goreng doang. Tolong, ibu satu anak. Ibu tiga anakin. Kamu berapa anak sih, Bes? Oh, dua anak. Iya, dua anak. Rempong mah dua anak ini ya. Mas Wigi, apa kabar Mas Wigi? Kalau disebut di banyak satu, itu bukan debu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, beda. Kalau SB1 memang debu-debu jalanan itu, beda-beda lagi debunya. Jadi kalau itu nggak usah diinformasikan, masyarakat sebut di banyak satu sepertinya sudah tidak ini ya, tidak heran lagi sama debunya. Sambil berjemur katanya, cari sinar matahari pagi. Makasih Mas Wigi. Apapun ya guys kah, termasuk untuk Kisoborowo ya. Kalau Kisoborowo dari tulang bawang sana mah bukan debu dari ini, bukan debu dari Gunung Anak Krakatau, bukan. Itu debu jalanan Ki, itu debu jalanan. Gak usah ini, gak usah diinformasikan kalau itu Maya. Di balam tempat anakku Mas, katanya debunya udah kelihatan di teras katanya. Makasih Bunda Single. Di mana sih bener rambunya ya? Di Wai Halim kalau gak salah ya Bunda ya. Makasih Bunda Single informasinya. Penyiarnya gagal fokus kalau udah lihat ini berambang goyeng. Tolong Bayuan. SB1 saking bagus jalannya jadi musim salju. Iya. Salju yang bukan dingin tapi ya. Mana nih yang mau informasikan lagi, kira-kira daerah kamu kena debu gak nih kira-kira nih? Daerah tanggamu Springi Sewu boleh kasih info ya. Soalnya yang terdampak itu di Bandar Lampung, Lampung Tengah sebagian, termasuk di daerah ini Kalirejo ya, Pringsewu juga.

ya. Sumber Jo dapat info juga ya dari Mas Koirul. Makasih Mas Koirul ya. Sumber Jo juga terdampak ternyata. Mayadiba, terima kasih Mayadiba. Selamat sarapan pagi ini ya, yang lagi pada sarapan ya. Siapa ini yang kasih video ini? Mana? Mama Zaki. Mama Zaki kasih video dari Wawai Karya katanya. Mas Putra, ini kondisi di terasku katanya. Wow, sebentar Mama Zaki. Ini daerah Wawai Karya nih, Masya Allah. Iya benar. Aku tonton dulu ya. Wah, tebel sekali debunya. Ma, pakai masker ya Ma. Jaga kesehatan ya Ma. Masya Allah, di Wawai Karya debunya tebel ternyata. Pekalongan aman, sama kayak di Wawai Bungur ya. Wawai Bungur juga aman. Bunda Oleng, apa kabar tayangku? Sehat selalu ya. Dinunyai Mas. Oh iya, dinunyai ternyata juga kena dampak debu vulkanik. Assalamualaikum Mas Putra, absen aja. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, amin. Terima kasih Mama Zahra. Doa terbaik ya untuk semuanya ya. Pasukan-pasukan goyang yang selalu pantang di Madu Jelly. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama Intan dari Beringsewu, apa kabar Mama Intan? Mama Intan menginformasikan bahwasannya Beringsewu Podomoro penuh dengan abu. Katanya sampai lupa gara-gara abu. Terima kasih sekali Mama Intan informasinya. Benar kok ya, di Beringsewu agak parah nih keluarga semuanya ya.

Gi, ikutan gabung aja. Ini dari Banyumas juga debunya tebel, Mas Putra. Oh iya. Berarti sekarang posisinya ada di Banyumas ya. Siap. Makasih Bang Ogan informasinya pagi ini. Ini daerah Untung Suropati katanya, Bandar Lampung, Masya Allah. Banyak sekali debu-debu berterbangan ternyata ya. Tetap jaga kesehatan keluarga semuanya. Yang mau mingguan boleh datangnya ke Drama FM hari ini ya. Selain ada cek kesehatan, di kita ada arisan asoy. Angelie, kamu gak pengen kesini Angelie? Kesini dong ya. Sini dong, sekali-kali dong, ikutan sama kita dong. Tetap beraktivitas, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatannya ya. Yuk, infonya masih aku tungguin lagi. Infonya keluarga semuanya, WhatsApp boleh di 08 12 12 12 9310 ya. Kita masih bareng-bareng sama Putra di Madu Jelly. Come on.

0: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026 berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026 berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan IPB Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama sama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa, Pak?
0: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu? Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
0: Oh, ya banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan.
2: 26 Susu Kambing Etawa Premium hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Cigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau

0: COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mailor jaringan dari Rema FM Net, kamu boleh konsumsi setiap hari, satu atau sampai dua kali sehari boleh ya. Yang aktivitasnya di luaran jangan lupa terus dipakai maskernya, dilindungi matanya. Yang kira-kira tidak punya kegiatan di luar, sebaiknya dibatasi kegiatan di luar rumah ya. Dikurangilah sekarang ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi dalam kondisi udara yang sangat pekat ya, karena dipenuhi dengan abu vulkanik. Yang masih terdampak hari ini, keluarga semuanya boleh sekarang ditutup rapat saja rumahnya. Rapatkan pintu dan juga jendela agar debunya dari luar tidak mudah masuk ke dalam rumah. Walaupun di teras nggak apa-apa ya, yang penting tidak masuk di dalam rumah. Tetap jaga diri ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan, lindungi diri kita dan juga keluarga semuanya. Perbanyak minum vitamin juga, termasuk susu gaming Etawa ya. Yang hari ini mau datang ke Radio Trirema FM boleh, mau kita ada cek kesehatan gratis. Dapatkan juga produk-produk promo sepakat kita. September paket hemat. Tidak hanya di Trirema FM tapi di seluruh jaringan Trirema FM Net kamu bisa mendapatkan promo itu ya. Tapi untuk jadwal cek kesehatannya hari ini ada di Radio Trirema FM. Kemudian aku dari Gunung Anak Krakatau atau debu-debu jalanan ini dari RK ini. Aku kayak gak yakin kalau debu dari vulkaniknya ini Krakatau, ini mah debu jalanan kayaknya bunda. Apa kabar Ayu? Ayo Lia Leswardi, terima kasih WhatsAppnya ya. Mas Budi, apa kabar ikutan hadir dari Tata Harjo bareng sama pasukan goyang, makasih ya. Mama Adit, metro semalam hujan debu vulkanik katanya. Makasih Mama Adit informasinya. Mama Dian dari Pulau Panggung, Pulau Panggung Tanggamus, tempatku juga kebagian abu vulkanik Mas Putra katanya. Jaga terus kesehatan ya Ma. Kang Fatan Maulana, apa kabar? Tara Rendol, hadir aja pagi ini bareng sama Madu Jelly. Dari Gunung Madu, terima kasih untuk Pak Yusuf. Kemudian Mas Andon Magelangan, terima kasih Mas Andon hadir. Semangat juga untuk hari ini. Ada Ibu Sri Suwari, selamat hari Minggu. Pokoknya selalu pantang terus di Trirema FM. Kemudian ada Mas Ahmad Fernanda dari kawasan Poncowarno, juga dapat ikut terdampak debu vulkanik. Dari semalam rumah dan juga jendela gak boleh dibuka karena debunya banyak banget katanya gitu ya. Benar, berarti kalau Poncowarno, Kalirjo masih terdampak ya. Soalnya masih dekat sama Pringsewu. Mas Parno dari kawasan Sriwidodo, terima kasih sekali. WhatsAppnya udah masuk juga pagi ini. Mama Anissa, sampai ketemu nanti tanggal 8, semoga bisa hadir ya bareng sama cek kesehatan kita. Makasih ya Ma. Kemudian ada Mama Rehan dari Banding, sudah pantang juga, lagi uprek-uprek katanya. Terima kasih sekali, sehat selalu juga untuk Mama Rehan dari Banding ya. Kemudian Mbak Palni, apa kabar Mbak Palni? Jaga juga kesehatannya semuanya ya. Kemudian

Lungo-lungo terus nengok mandi sik, Den. Siap. Hari ini mah aku gak kemana-mana karena aku nungguin keluarga semuanya untuk datang ke Radio Trirama FM ya. Sampai dengan jam 4 sore aku tungguin biar bisa ikutan cek kesehatan gratis. Dapatkan juga produk-produk promo sepakat. Apa-apa nanti akunya sedih. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya ya untuk kita semuanya ya.

0: Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, pembangunan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Waikambas di Kabupaten Lampung Timur telah mencapai sekitar 75%. Proyek tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat konservasi gajah, namun juga menekan potensi konflik antara satwa dan masyarakat di sekitar kawasan. Progres pembangunan tersebut dipantau langsung Pangdam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristo Mei Sianturi bersama jajaran dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal beserta jajaran, serta Polda Lampung, Bupati Lampung Timur saat mengunjungi Taman Nasional Waikambas Senin 31 Agustus lalu. Pantauan dan kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi pasca kebakaran yang terjadi di lahan TNWK dan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya kebakaran di masa yang akan datang. Kristo Mei mengatakan sejumlah fasilitas telah dibangun oleh Komite Mitigasi dan mencegah gajah keluar dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Salah satunya berupa pagar besi yang dipasang di sejumlah titik kawasan. Selain pagar, pembangunan juga mencakup fasilitas lain yang dirancang untuk memperkuat sistem mitigasi konflik manusia dan gajah. Pendekatan mitigasi juga dilakukan melalui pengembangan tanaman dan usaha yang tidak disukai gajah. Salah satunya budidaya serai dan juga lebah. Serai dan lebah dipilih karena aroma maupun keberadaannya dapat membantu menghalau gajah agar tidak mendekati permukiman. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio

Kerja 101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita 98 FM Kota Metro, Gistara 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Besti. Jumpa lagi barengan sama Duo Miau ya. Di hari Minggu Besti, Minggu ceria dong. Hari Minggu ini ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM Besti. Kamu bisa meluncur gabung aja ke sini di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Buruan kamu ke sini karena masih banyak banget promo sepakat September paket hemat. Aku tungguin kamu ya Besti buat datang ke sini ya Besti ya. Terus juga seperti biasa, Duo Miau bakal temenin kamu Besti hari Minggu ini sampai nanti jam 10 pagi di Pasar Goyang. Goyang sehat bersama Agarilus, goyang terus. Miau.

0: Besti, masih barengan sama Duo Miau ya Besti. Pagi hari ini masih semangat, jangan lupa kamu sarapan dulu ya. Sarapan sebelum beraktivitas. Walaupun ini hari Minggu, kamunya libur Besti, kamu gak ada kerjaan apa-apa di rumah gitu ya. Kamu gak ada kerjaan di luar gitu maksudnya ya, kamu di rumah aja. Tapi tetap walaupun kamu di rumah aja mah, kamu gak boleh lupain yang namanya sarapan. Karena sarapan pagi itu penting banget loh ya, untuk supaya tubuh kita ini ada energinya gitu Besti ya. Siapa tahu di rumah kerjanya banyak ya, nyapu, beres-beres, cuci baju, nyuci piring. Kerjaan rumah kan gak ada habisnya gitu Besti ya. Walaupun hari ini libur gak kerja di luar gitu Besti. Nah kalau udah sarapan nih Besti ya, yaudah deh santai-santai aja. Nah jangan lupa mandi, mentang-mentang libur gak mandi kan terusan kan. Ya ampun, mandi dulu ge ya. Terus kalau udah mandi, gabungan sini bareng sama Duo Miau ya. Duo Miau tungguin kamu di 0812 12 12 9310. Jangan lupa ya Besti aku ya, gabungan sekarang aja, karena nanti kan bisa disapa-sapa ya. Walaupun sampai nanti jam 10, takutnya kalau kamu gak dari pagi nih Besti ya, nanti kamu lupa. Tahu-tahu Duo Miau udah mau habis, Duo Miau udah mau pamit deh, kamunya belum ikut partisipasi gitu kan. Makanya ikut gabung sekarang aja Besti. Terus juga buat Besti aku, jangan lupa yang belum dapetin produk Herbal Agar Gilusnya ya, gasken deh, kamu bisa meluncur hari ini ke Radio Trirama dan juga jaringan. Kalau kamu mau dapetin promo-promo sepakat, boleh banget nih Besti ya. Banyak banget promo sepakat yang memang ada di bulan September ini Besti. Mulai dari pembelian Agarilus Drop, beli 1 gratis susu Zigo 26. Terus juga pembelian Agarilus Drink, beli 1 gratis 1 drink yang kemasan hemat. Terus juga beli Selfie, ya 1 gratis 1 yang kemasan hemat. Terus juga beli Morinda, masih ada promo bonusnya juga, beli 1 gratis 1 yang kemasan hemat. Terus juga untuk pembelian madu nih, masih ada juga bonusnya susu kambing Etawa. Terus juga Besti ada baking, beli 2 gratis 1.
1: Itu, jadi, itu kamu bisa dapetin cuma di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net aja loh Besti.
0: Iya Besti. Jadi kalau di luar dari itu gak bisa, kamu dapetin di apotek itu gak ada, di agen reseller juga gak ada. Jadi terkhusus banget, hanya tersedia di radio aja.
1: Betul. Atau Besti juga bisa banget kayak order, dianterin sama kurirnya kita, nah itu bisa dapetin promonya tuh.
0: Iya, soalnya kan ordernya langsung dari radio ya Chan ya.
1: Iya.
0: Jadi Besti langsung aja order ke call center kita di 0831 760 600.
1: Yes, betul banget. Dan juga untuk kamu nih Besti, jangan lupa hari ini kan ada cek kesehatan.
0: Iya dong.
1: Di Trirama kan?
0: Iya dong.
1: Jam 9 kan?
0: Iya dong.
1: Terus selanjutnya hari Selasa di Lampung Barat kan?
0: Iya dong, hari Selasa besok banget Besti ya, kan ini hari Minggu ya. Hari Senin besok kita OTW, hari Selasa tuh cek kesehatannya.
1: Iya kan, kamu datang nanti di sana juga ada promonya spesial buat Besti-Besti.
0: Iyalah, spesial buat Besti-Besti aku semuanya yang mau dapetin promo-promo spesial sepakat.
1: Sepakat
0: September paket hemat.
1: Banyak banget sih promonya sih.
0: Iya kan, banyak banget sampai bingung nih. Sampai bingung, sampai lupa apa aja ya promonya ya. Ada yang ketinggalan tahu promonya susu kambing Etawa, beli 3 cuma Rp200.000 aja.
1: Oh, itu masih ada?
0: Masih tersedia Chandra.
1: Wow, mantul banget sih.
0: Iya kan, mantul banget, masih tersedia buat kamu yang mau dapetin susu kambing Etawa tuh.
1: Tuh kan. Dan juga untuk kamu nih Besti yang pagi hari ini sudah menyatu bareng sama Duo Miau, kamu sudah punya promonya? Kalau sudah punya segera diminum ya.
0: Iya dong, tuh Besti ya. Dan juga yang mau ikut gabungan bareng sama Duo Miau boleh, kamu bisa gabung di WhatsApp boleh, terus juga di SMS juga boleh.
1: Di 0812 12 12 9310.
0: Oke, nanti di segmen berikutnya kita sapa ya Chan ya.
1: Iya dong, kamu gak usah kemana-mana ya Besti.
0: Iya dong, tetap di pasar goyang,
1: goyang sehat bersama Agarilus,
0: goyang terus Miau.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sularti saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilus Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan geringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah, sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit geringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kojur niku kaku dan boten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sak niki nameng minum herbal saking produk Agarilus. Sing dikonsumsi Agarilus ijo, selte, sing sak lanjute sing kathah nggih Agarilus.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Lanjut yuk Besti, lanjut lagi hari Minggu lo ini lo, hari Minggu lo.
1: Berwarna aja lah Besti, kamu datang ke sininya, cuacanya tuh panas banget. Dan juga nih Besti, ya sekarang ini kita lagi diserbu, ya kan? Yep. Selain kita diserbu sama kebakaran di mana-mana, diserbu sama debu-debu jalanan yang parah banget, diserbu juga sama abu vulkanik Krakatau. Jadi Besti, kamu kalau kemana-mana please deh ya pakai masker, karena debunya tuh sebegitu halusnya. Kalau untuk wilayah sini sih halus gitu loh. Jadi tuh bener-bener bisa ganggu pernapasan gak sih?
0: Iya bener banget. Tadi pagi tuh aku buka sosial media ya, ternyata banyak banget wilayah Lampung yang terdampak abu vulkanik ya Chan ya.
1: Iya banyak banget Besti. Soalnya kayaknya anginnya tuh dia, ya namanya angin ya, angin tidak bisa diatur gitu kan.
0: Iya mengarahnya terserah gitu ya.
1: Oh iya mengarahnya terserah dia ya. Kemungkinan juga dia bisa aja ngarah ke daerah sini gitu kan.
0: Iya.
1: Ke area-area permukiman gitu kan. Yang paling terdampak banget kayak Bandar Lampung, kayak daerah Kalianda gitu juga gak sih? Kan mereka yang di pinggir-pinggir laut ya.
0: Iya, nah tuh kan.
1: Terus kalau yang terdampak kayak yang dentuman-dentuman daerah Banten-Banten sana. Aduh, Besti, aduh, ada apa dengan Indonesia?
0: Iya. Iya. Ya memang gitu ya. Kenapa memang ya gunungnya kan dari waktu itu erupsi terus kan ya. Erupsi terus nih saatnya memang Chandra ya. Saatnya dia mengeluarkan abu vulkanik. Jadi harus hati-hati nih Besti, kalau keluar-keluar rumah pakai masker.
1: Gak cuma pakai masker, kalau kamu naik motor baik banget kamu pakai helm. Selain untuk melindungi kepala, itu juga bantu melindungi mata kita biar gak kelilipan debu.
0: Iya Besti, kalau cuma mau keluar aja pakai kacamata juga boleh.
1: Iya kan? Kamu tahu sekarang yang lagi pada rame
0: ya?
1: Jadi mereka tuh pakai kacamata, ditambah lagi tak pakein plastik kepalanya.
0: Oh.
1: Nah, pakai kacamata dipakein lagi kain lagi tuh kepalanya. Karena debunya sebegitunya gitu loh.
0: Nah,
1: ya kan nempel di wajah, masuk ke mata, itu kan ganggu perjalanan kita juga. Jadi ya itu ya. Benar-benar pakai pernafasannya dijaga, ya pakai masker sama pakai penutup mata.
0: Eh, yes.
1: Enggak, tapi enggak pakai penutup mata juga bahaya ya kalau kita naik kendaraan pakai penutup mata. Pakai helm lah minimal gitu ya untuk menghindari supaya debunya tuh enggak langsung masuk ke dalam mata kita.
0: Betul banget Besti ya. Jadi tuh harus berhati-hati yang mau OTW hari ini Besti ya. Nah, yang mau OTW gas pokoknya ya, selalu berhati-hati dalam berkendara juga. Terus juga tadi jangan lupa pesan-pesan Chandra diingat ya, masker, kacamata, helm gitu Besti. Terus juga nih Besti ya, kalau memang rumah kamu terdampak abu vulkanik, kalau bisa buruan dibersihkan gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kan banyak banget yang kayak di teras-teras, kendaraan-kendaraan di luar rumah tuh kayak wah sudah kayak abu semua ya.
1: Iya kan tuh Besti, tuh pokoknya teras-teras perabotan luar itu apa kalau bisa ya cepet-cepet dibersihin, karena takutnya nanti terhirup, apalagi kalau punya anak kecil di rumah. Anak bayi, aduh kan rawan banget nanti kena gangguan pernapasan sama iritasi mata gitu.
0: Betul banget Besti, karena bahaya loh efek daripada abu vulkanik loh.
1: Bener, bahkan juga ini tuh kayak mendampaki. Iya, transportasi terdampak juga kayak penerbangan itu kayak ditunda dulu deh.
0: Oh iya, benar-benar kemarin juga aku lihat ya salah satu video influencer yang dia mau terbang dari Lampung ke Jakarta. Nah, kemarin sempat delay lama banget karena memang pesawat yang di atas itu enggak bisa turun, Chan.
1: Iya kan? Karena ya itu kedampak abu vulkanik juga ya, Besti.
0: Betul.
1: Yang mau berpergian jauh, misalnya mau nyebrang kek, mau terbang kek, alangkah baiknya kalian cek jadwal-jadwal penerbangan, perjalanan, dan jadwal-jadwal jadwal-jadwal apapun deh semuanya. Siapa tahu ternyata dibatalkan, delay sebelum beli tiket gitu kan.
0: Betul, kira-kira gimana, apakah penyeberangan dibuka, penerbangan dibuka atau enggak gitu.
1: Bener.
0: Cek-cek aja dulu Bes.
1: Iya kan, tuh supaya nantinya kamu kayak bisa atur jadwal ulang kalau misal ada pertemuan
0: aku lagi mikir apa pertemuan-pertemuan gitu ya.
1: Pertemuan kayak atau ada apa nanti bisa di schedule ulang gitu. Kalau misal emang kayak transportasi umumnya tuh tidak bisa melewati lautannya, bakau heninya ditutup misal. Ya kan kita enggak tahu, kita enggak nyebrang soalnya ya. Jadi pasti yang kira-kira bakal menyebrang kayak cari-cari info dulu ini ditutup atau enggak nih penyeberangan atau bandaranya gitu, terbang apa enggak nih gitu. Nah, si pesawatnya
0: gitu Besti ya, cari aman aja gitu loh Besti ya. Kalau memang tidak memungkinkan ya udah di itu tadi schedule ulang lagi, jadi nanti lagi aja perginya gitu Besti.
1: Betul kan tuh nih, kalau kayak dampak sebaran abu vulkanik Krakatau tuh kayak di Jakarta, di Banten, Jawa Barat tuh, Bogor, Sukabumi, bahkan sebagian Lampung sampai sebagian Bengkulu.
0: Oh, itu kena dampaknya juga.
1: Ya, kena dampak abunya. Ya, abunya gitu kan, abunya kebawa angin kan.
0: Iya, ya gimana kan abunya kan dia kan naik ke atas gitu ya, tinggi ya. Habis itu kena angin dari atas tuh ya, jadi memang dia nyebar kemana-mana gitu.
1: Betul, ya udahlah ya, pokoknya itu tadi kamu harus pakai masker dan pakai helm kalau naik motor supaya tidak teriritasi matanya dan pernapasannya tetap aman.
0: Yes, betul banget Besti. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kamu Besti dengan rutin konsumsi agar gelus setiap hari.
1: Iya.
0: Ini kayaknya bulan-bulan ini tuh gempurannya banyak banget ya.
1: Apa?
0: Gempuran cuaca, kemarau, ya debu tadi, abu vulkanik. Nah, makanya harus jaga-jaga kesehatan tubuh kamu supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan Besti.
1: Betul. Kita juga ada tahu yang ini bagus banget buat pernafasan.
0: Apa tuh?
1: Ya kan, untuk bantu supaya pernafasan kita lebih lega lagi, lebih nyaman lagi. Apalagi kalau kamu tuh punya masalah asma, ya kan, digempur sama debu-debuan ini kan rawan banget asma kamu, gampang kambuh gak sih?
0: Iya, mudah
1: kambuh, ya kan. Kamu beruang nyetok bubuk batuk asma agar ilus tuh Besti, ya kan. Itu bisa diminum setiap hari untuk bantu melegakan pernafasan kamu tuh biar gak mudah sesak nafas.
0: Yes, betul banget Besti. Jadi kamu bisa stok ya produk bubuk batuk dan asma. Ini salah satu produk dari Agarilus juga. Kamu stokin di rumah, kamu konsumsi rutin setiap hari.
1: Betul, ya kan? Tuh, pokoknya banyak banget tuh. Ya nggak cuma bubuk batuk asma, kita juga punya banyak banget produk-produk yang lainnya lagi yang memang bagus buat kesehatan tubuhnya Besti.
0: Iya.
1: Karena kita lagi fokus perdebu-debuan gitu kan, urusannya sama pernafasan ya. Itu tadi produk yang recommended banget, yang paling terbaik untuk Besti.
0: Yes, benar banget. Mau dipadukan dengan produk herbal Agarilus Healthy atau juga Agarilus Drop atau juga Agarilus Drink juga bisa banget loh, Be.
1: Boleh, boleh banget ya kan. Kalau bubuk asmanya diseduh pakai air hangat atau air panas karena dia bentuknya bubuk serbuk. Ya, kalau yang Selte, yang lain-lain yang cair kayak Selte Drop, Drink itu bisa langsung diminum aja sesuai takarannya atau dicampur air hangatnya juga boleh.
0: Yes, boleh banget Besti. Selamat pagi juga ada Ibu Elis loh Chan. Mau minta dinangnya cinta merah jambu. Terima kasih Tri Chan.
1: Oh, sama-sama.
0: Ada Asrun dari Pesawaran. Selamat pagi info Chan, Pesawaran hujan.
1: Hujannya hujan air campur debu enggak?
0: Iya, tapi bukan hujan air, hujan abu vulkanik.
1: Tuh kan, Pesawaran Pring Sewu tuh.
0: Wah,
1: hujannya tuh
0: ya,
1: hitam-hitam.
0: Yes, hujan abu vulkanik. Ada Andones Magelangan Metro. Juga menyatu aja, digoyangin buat Mbak Subari, Mbak Nur, Pak Darmat, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino. Semangat gaspol.
1: Yes.
0: Chan, aku jadi pengen tahu nih sama info Besti-Besti yang ada di rumah nih. Kira-kira di wilayah Besti terdampak abu vulkanik atau tidak?
1: Tuh Besti, kalau kayak di Lampung tuh yang terdampak banget Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesisir Barat, terus sama kawasan pesisir Pesawaran.
0: Nah, tuh ternyata ya banyak juga yang terdampak ya. Tapi coba bisalah absen-absen Besti ya. Gimana keadaannya semalam, Bes?
1: Iya kan, ayo Besti. Tuh coba nih, apalagi yang lagi pantau kita kayak di daerah-daerah Kemiling, Raja Basa, Tanjung Karang, Jalan Yosudarso. Tuh ternyata dilaporkan tertutup lapisan debu tipis hingga tebal gitu kan di permukiman warganya.
0: Oke. Terus juga ada Ahmad Tirnanda juga, selamat pagi ya dari Poncowarno. Dua kali juga terdampak debu vulkanik katanya di sana.
1: Iya.
0: Oh, sampai Poncowarno juga ternyata ya.
1: Poncowarno tuh masuknya Lampung mana ya?
0: Lampung Tengah.
1: Oh, Lampung Tengah. Oh, iya, Lampung Tengah juga dari malam tuh banyak banget infonya. Tuh kayak daerah Lampung Selatan juga nih. Ya, daerah-daerah Pulau Sebesi, Bakauheni, Penengahan, Kalianda, Natar-Natar yang deket-deket area bandara.
0: Oh, itu juga.
1: Ada yang lagi pantau kita enggak nih kira-kira? Coba coba di pop dong.
0: Iya, pop dong, Bes, pop dong.
1: Coba coba kita kasih tahu kitanya dong.
0: Nih, ibunya Teta juga pagi-pagi lagi bersih-bersih. Lagi ngepel beleduk.
1: Tuh kan, beleduk apa dulu?
0: Ya enggak tahu ini beleduk apa ini kira-kira Ibu Teta, beleduk karena debu-debu jalanan atau debu abu vulkanik nih?
1: Iya, coba di info
0: ya. Ini ibunya Teto mau requestnya orang baru. Salam buat pendengar radio Trirama dan jaringan ya.
1: Yes, bestie.
0: Ada Bunda Willy, panteng ya Trican. Bunda di hari minggunya mau otw ke Pasar Betu.
1: Oke Bunda.
0: Ada Om Yusuf, mau salam buat Malumin tuh, Bu Muslimah, Bu Suprapti, Om Tandus, Semang Ocit, Turino, Bu Ribut, semua aja deh pantun.
1: Apa?
0: Celana pendek, baju biru.
1: Terus?
0: Chandra yang cantik miliknya Om Yusuf.
1: Om Yusuf Om Yusuf
0: ih nggak ngerti ah ya. Kalau di sumber rezeki katanya terdampak debu-debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan.
0: Iya. Bang Putra Hogan dari kawasan Tanjung Bintang juga terdampak debu abu vulkanik.
1: Tanjung Bintang juga.
0: Wah, iya, kan? Dari abis maghrib sampai sekarang katanya.
1: Wele-wele.
0: Yang sehat-sehat semuanya ya, pada waspada ya besti-bestiku ya.
1: Yes, benar. Terus juga nih besti, nanti kita sapa-sapa lagi. Kita tungguin info-info dari besti ya, yang kira-kira terdampak abu vulkanik hari ini. Pas juga lagi pantau dua miau. Boleh kamu ikutan gabung, nanti segmen berikutnya kita bakal baca-bacain pesan kalian.
0: Yes, benar banget besti, di sini terus barengan sama dua miau
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Gerilus.
1: Goyang terus,
0: miau.

0: Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Kita goyang lagi yuk Besti, kita mau goyangin Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Besti, kamu harus banget segera punya produknya supaya kamu cepet sehat juga.
2: Iya dong Besti, mantul banget. Pokoknya yang kemarin udah pada order-order ya lewat ekspedisi Chandra. Ini banyak banget juga ya, ditunggu aja sampai ke rumah kamu Besti.
3: Betul.
2: Jangan lupa yang kemarin udah sistem COD atau bayar di tempat, siapin dananya ya supaya tidak tertolak loh.
3: Yes ya. Selamat pagi Ibu Siti, Mas Selikah dari Sebingkarya. Keluhannya asam lambung, carinya madu lambung.
2: Oke, ini udah pembelian kedua kalinya ya.
3: Mantul.
2: Ada Ibu Suminten dari Rejokaton, keluhannya asam lambung sama kejulinu. Ini baru pertama mau konsumsi madu lambung dan juga produk dari Radio Tri Rama FM.
3: Ada Ibu Murtini dari Raman Fajar, keluhannya kejulinu di kaki ya sama di badan. Udah dua kali loh pakai Zigo Magnesium Cream.
2: Mantul. Terus ada lagi nih Bapak Wahyudi dari Bandar Agung, udah langganan banget nih konsumsinya Agarilus Drop, madu hitam pahit, sekualen sama Proren.
3: Selamat pagi juga Besti, ini Pak Wahyudi Bandar Agung loh. Sama.
2: Udah itu mah sama.
3: Oh sama ya. Ada Kang Riono dari Rempelas, udah langganan banget loh minumnya drink ada Prokanda sama madu lambung.
2: Mantul. Lanjut lagi Besti, ada siapa lagi ya? Ah ini nih, oh Mbak Sinta. Selamat pagi ya Mbak Sinta, udah dapetin Agarilus Selti yang promo.
3: Oke, selamat pagi juga. Ini ada lagi Ibu Ngatikem dari Rombong 10. Ini keluhannya pengapuran ya. Sudah pernah, udah sering konsumsi juga Agarilus, ini kemarin cari Selti.
2: Oke, ada Bude Istiqomah dari Raman Aji, pembelian ketiga loh madu Nomu Rafid.
3: Yes, ada juga nih Mas Andri dari Belalau Lampung Barat, untuk jaga kesehatan selalu berlangganan banget minum susu Zigo 26.
2: Mantul. Lanjut lagi ada Bapak Lamidi dari Taman Negeri. Ini mah langganan banget madu lambungku Chan, udah sering banget konsumsinya.
3: Iya kan. Terus juga ada Mbak Wiji Astuti dari Labuan Ratu 4, keluhannya asam urat, ini cari produk di Radio Kanza sama Zigo Magnesium Cream.
2: Mantul. Ada Ibu Fatimah dari Bekerin, untuk mbahnya keluhan pegel-pegel, udah langganan banget loh minumnya madu Nomu Rafi.
3: Selamat pagi Pak Rusdi dari Padang Dalam Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan ya, selalu langganan banget minum susu kambing Etawa.
2: Oke, lanjut lagi Besti, ada Bapak Waluyo dari Jogja, keluhannya sakit asam urat, udah pembelian kedua kali ini produk dari Radio Inovasi.
3: Yes, selamat pagi juga, ini Mbah Seno dari Rombong 3 ya, sakitnya kadar gula, udah satu kali pembelian tuh Besti. Ini caranya madu hitam, ada sekualan sama herbal di Radio Inovasi.
2: Ada Bapak Wakijo dari Raja Wali, keluhannya pegelinu, dulu udah sering banget minum Agarilus Drop, udah lama tuh berhenti Chan, ini beli lagi Agarilus Drop sama Zigo Magnesium Cream.
3: Yes, ada Pak Misran, ini untuk jaga kesehatan, udah langganan banget ya minumnya Agarilus Drop.
2: Wih, langsung beli 3 botol ya itu ya. Terus dilanjut lagi ada Ibu Aminah dari Kodim, keluhannya rematik sama sakit di mata, udah sering banget konsumsi Agarilus Drop dan juga Agarilus Bright.
3: Selamat pagi Pak Mesman dari Rombong 4, beliin buat istrinya sakit lambung ya, jadi minumnya susu Zigo 26.
2: Mantul deh Besti, sehat-sehat ya buat Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbalnya. Jangan lupa yang mau dapetin produknya hari ini banget, hari Minggu, kamu bisa meluncur ke Radio Tri Rama FM karena ada cek kesehatan gratis.
3: Yes, kamu segera datang aja Besti, hari ini banget ya.
2: Yes, hari ini aja Besti, hari Minggu. Terus nanti hari Selasa ketemu Duo Mio juga di Radio Gistar FM Lampung Barat.
3: Oke, pantau terus Besti hari ini, kamu jangan kemana-mana ya.
2: Iya dong Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi.

Hubungi call center kami di 0831 760 600. Hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Lanjut lagi ya Besti, masih ada waktu 40 menit lagi ya, masih lumayan agak panjang nih kalau Besti mau gabungan sama kita.
1: Ya silahkan aja, kamu menyatunya di 08 12 12 12 9310.
2: Besti ya, gabung. Kita cek lagi Chan, ada siapa aja tuh.
1: Selamat pagi, ada Mas Andi Travel. Ini ikutan gabung dari Probolinggo. Mas Andi Travel ini dari Probolinggo, tapi berangkatnya dari arah Pakuan, start dari Probolinggo.
2: Oh, jadi ya.

0: hari ini tujuannya ke Pakuan.
1: Iya kan, salam tiga pedal, Sluman, Slumun, selamat guys.
0: Ayo guys, hati-hati di jalan ya guys.
1: Tuh, ada juga nih Bunda Novi, selamat pagi. Bunda Novi juga dari kemarin sampai semalam ditaburi debu-debu halus.
0: Ya Allah, Bunda Novi dari mana Bun?
1: Bunda Novi dari Bandar Lampung ini.
0: Oh, dari Bandar Lampung, benar ya. Kata kamu tadi di Bandar Lampung kan juga sangat terdampak ya.
1: Iya kan, terus juga ada selamat pagi, aktivitas di hari Minggu biar gak libur, tetap semangat ditemani Trichan Gaspol ya, dendangnya di rantai, digelangi rindu.
0: Oke, coba nanti kita cek dulu ya.
1: Halo juga Trichan, pendatang baru si putri kembar dari Harga Mulia Sekampung. Mau ikutan gabung di acara hari ini ya, mau requestnya Ranting digelangi rindu dong.
0: Oh, oke, coba kita cek lagi.
1: Oke, selamat pagi juga Mbak Wandira, requestnya Pertemuan.
0: Asik. Asik.
1: Bu Eli, selamat pagi juga dong, mau lagunya Cinta Merah Jambu dong.
0: Oke dong.
1: Tuh, Atun Duka Lara, selamat pagi juga. Iya, dari tadi kamu telepon-telepon.
0: Iya, mohon maaf Atun.
1: Iya, kita nggak buka telepon.
0: Iya, Atun.
1: Terus, selanjut lagi ada Mas Bigi, selamat pagi juga. Terima kasih sudah ikut gabung.
0: Selamat pagi.
1: Iya, ayo yang lagi mengetik-mengetik apa, ayo. Tuh.
0: Ayo.
1: Ntar dulu. Ini ada Om Rizal Bekam, selamat pagi juga dari Tanjung Kesuma ya. Senggolnya buat pawang hujan. Lek parijo urut. Ayo turunkan hujan ya buat pasukan kurang ngopi, tetap semangat aja. Salam Josh Jis pokoknya. Oke. Pak Ijo, Pak Ijan, orang kerja orang jajan.
0: Oh, orang kerja orang jajan ya.
1: Betul. Ada Raditya Pesanjaya juga hadir, dendangnya dong Zahra. Zahra Ebi, Saat Bahagia.
0: Oh, coba nanti dicek dulu ya, Bes ya.
1: Tuh, menyatu Trichan semalam di metro kebagian debu vulkanik loh.
0: Oh, kebagian juga metronya bagian mana, Bun?
1: Mama Adit.
0: Oh, Mama Adit. Berarti 27 ya?
1: 27 mana sih?
0: Enggak tahu mana tuh Mama Adit tuh.
1: Tapi sekarang udah reda, enggak kayak tadi malam gitu. Semoga selalu diberi kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Ya udah ya Besti. Ini dari Beranti juga iya tahu, banyak debunya loh Trichan, langitnya mendung.
0: Banyak banget.
1: Jangan-jangan itu bukan mendung karena awan mau hujan, tapi mendung karena abu. Jangan-jangan.
0: Jangan-jangan bisa jadi Besti, soalnya kan keadaan lagi begini sekarang Besti.
1: Iya kan, yaudah kita berdoa aja semoga tetap aman. Tidak ada yang membahayakan banget gitu kan ya, supaya si dimanapun deh, gak cuma Gunung Krakatau, soalnya gunung-gunung di Indonesia juga kayak lagi pada rewel ya, padaan ya.
0: Iya benar.
1: Tidur lagi, yuk tidur lagi wahai gunung.
0: Tidurlah, tapi memang gitu ya, karena apa namanya, gunung itu kan dia kan kayak satu garis lurus gitu loh. Jadi ketika satu apa? Tadi katamu apa?
1: Berapa?
0: Rewel ya, kalau satu rewel semua rewel.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, nanti kalau satu bobo semua bobo.
1: Gitu ya. Nah, kita berdoa aja semoga mereka cepat tenang ya Besti.
0: Iya benar banget ya, selalu berdoa aja, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan juga selamat ya.
1: Yes, amin. Ya udah kalau gitu nih, kamu lanjutin aktivitas pagi sambil dikasih dendang yang asik banget.
0: Iyalah, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gerilus. Goyang terus Mia.

0: pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bode Samila, bode.
2: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
1: Kulo badhe tanglet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
4: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Kanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
7: Ada apa? Pak Ujang.
8: Eh Pak Joko,
7: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
8: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
7: Oh, lagi gak enak badan.
8: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
7: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
8: Eh, itu susu apa Pak?
7: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
8: Terus manfaatnya apa aja Pak?
7: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga otak dan memori serta meningkatkan kualitas tidur dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
8: Oh gitu.
7: Nah kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
8: Wah ini tadi kasih.
7: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
8: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis saya bakal beli lagi.
5: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Udah dikasih yang asik-asik ya Besti. Udah dikasih cinta merah jambu. Udah dikasih semuanya, dikasih buat kamu Besti.
1: Iya lah Besti. Mudah-mudahan sih kamunya juga semangat pol banget.
0: Iya dong, semangat pol banget. Buat Besti aku yang mau OTW kesini, yang mau OTW ke Radio Tri Ramai FM, hati-hati di jalan ya Bes.
1: Yes, dan juga cek kesehatan di Radio Tri Ramai sudah dimulai.
0: Iya, sudah dibuka.
1: Silahkan untuk Besti datang biar bisa dapatin promo spesial bulan September ini.
0: Iya benar banget nih Besti. Kita ulangin lagi promo spesial di bulan ini, alias promo sepakat September paket hemat. Untuk setiap pembelian produk herbal agar Yulus drop, bonusnya
1: ada susu Zigo 26 varian jahe merah.
0: Yes, terus juga setiap pembelian agar Yulus Selti,
1: kamu nanti bisa dapatin Selti juga Besti.
0: Pembelian Agarilus Drink,
1: ya beli satu gratis satu.
0: Agarilus Morinda,
1: sama beli satu gratis satu.
0: Terus juga pembelian Madu Lambung,
1: beli satu gratis susu.
0: Terus juga pembelian Baking,
1: beli dua dapatnya tiga.
0: Terus juga pembelian Susu Kambing Etawa, tiga cuma Rp200.000 aja.
1: Oh, KJ-nya masih nggak sih?
0: Oh iya, kan hampir lupa tuh. Saking banyaknya promo September ini, Chan. Ya kan? Aku sampai banyak lupanya.
1: KJ, Besti. Beli satu, dapet dua.
0: Tuh, ya Besti, buruan deh. Mumpung ini promonya masih ada, masih tersedia. Jadi bisa meluncur langsung ke Radio Tri Rama dan juga jaringan.
1: Betul sekali. Segera kamu dapetin. Biar segera kamu dapetin kesehatan juga ya.
0: Ya dong. Best.
1: Yes. Dan juga, kamu kalau mau ikut bergabung. Mm-mm. Ya, kalaupun sekarang kita nggak bisa sapain kamu, nanti kamu bisa ikut gabung lagi di program berikutnya.
0: Iya Besti, tenang aja Besti. Yang udah gabung belum kita sapa, ada gak sih?
1: Enggak.
0: Udah disapa semuanya?
1: Iya kok.
0: Ya udah gak apa-apa Besti. Kalau udah disapa semuanya, ya berarti kita inget-ingetin Besti aja lah ya. Konsumsi Agarilus mah setiap hari. Kalau bisa minumnya sehari 3 kali. Pagi tuh sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur.
1: Betul sekali, biar kamu semuanya pada sehat. Ini tengah gempuran cuaca ekstrim begini. Ketambahan lagi abu vulkanik Krakatau. Ah ya Allah.
0: Ya Allah, sehat-sehat buat kita semua ya Besti ya. Dijauhkanlah dari segala macam penyakit.
1: Betul kan Besti. Minum yang herba-herba juga ya, biar kamu tuh bisa diminum dalam jangka waktu yang panjang. Tidak apa ya, tidak khawatir bahaya, apalagi untuk efek samping penggunaan jangka panjang. Ya gitu. Kan yang alami-alami aja udah minum herbal Agarilus aja Besti.
0: Iya Besti, yang bikin kita tuh kayak selalu sehat, gak bikin ketergantungan karena memang gak ada efek sampingnya gitu Besti. Terbuatnya dari 100% bahan herbal alami.
1: Betul sekali. Ya sudah kalau begitu Besti, biar makin semangat dikasih yang asik-asik lagi.
0: Boleh Besti, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: Ciki-ciki bum bum, alala bum bum, aduh aduh. Udah di menit 55 aja nih Besti.
1: Weh weh weh weh.
0: Weh. Udah habis loh Besti loh, udah habis loh ini loh.
1: Asik banget tahu aku.
0: Nah, iya
1: kamu,
0: kan?
1: Kamu gel-gel kan?
0: Iya, aku tadi lagi joget. Ciki-ciki bum bum, alala bum bum.
1: Alala bum, ciki-ciki bum bum.
0: Lagi asik-asiknya banget, kitanya udah mau pamit.
1: Ya udah dilanjut nanti, kan juga seru-seru banget dendangnya loh.
0: Iya Besti, tenang aja, nanti setelah Dua Mio bakal masih ditemenin sama penyiar-penyiarnya Kece Radio Tri Rama dan juga Jaringan.
1: Yes, waktunya habis, Dua Mio-nya pamit.
0: Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Hello, good morning. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hello, sayang-sayang aku. Bagaimana hari ini? Menyenangkan?
1: Semoga semuanya happy, semoga semuanya sehat di hari ini, di hari
2: Amin.
1: Minggu ini, di lembaran ke
2: berapa ya?
1: Ke-6.
2: Ya ampun, BOC kok cepet banget ya.
1: Iya, udah di lembaran ke-6 loh.
2: Luar biasa banget, pokoknya selalu jaga kesehatan aja untuk BOC-BOC semuanya.
1: Iya dong.
2: Dan kita bakal temenin kamu sampai jam 12 siang nanti.
1: Untuk BOC-BOC, pokoknya jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC. Bersama
2: Duo Bandar.

0: Cantik diajak jogi-jogi yuk ke Surabaya.
1: Mau, aku belum pernah ke Surabaya, belum pernah nyebrang.
0: Naik kereta malam. Sekarang
1: lagi tidak baik-baik saja.
0: Belum bisa kemana-mana, kita di rumah dulu aja, besti-besti aku ya.
1: Iya, best. Stay safe untuk kita semua ya.
0: Iya, betul banget, soalnya Gunung Anak Krakatau-nya lagi erupsi terus,
1: betul.
0: Sayang ya. Jadi abu vulkaniknya udah benar-benar di mana-mana sekarang. Iya. Di tempat kita ini ya tadi udah. Ya Alasia Boy menilobakil.
1: Betul, pokoknya semua orang kalau keluar rumah pagi-pagi tuh udah disambut dengan debu warna hitam.
0: Iya, betul banget. Tadi kan aku pas pulang ngelihat muka aku udah kayak beru.
1: Beru naon? Beru beruang. Berongku tuh.
0: Ya ireng-ireng muka. Padahal
1: ireng.
0: Padahal aku udah pakai masker, udah pakai kacamata, pakai topi loh. Tetap benar-benar enggak bisa ini terselamatkan.
1: Betul.
0: Apalagi besi-besi ini jangan sampai skip yang namanya masker, kacamata, helm. Pokoknya pelindung wajah kamu, pelindung tubuh kamu, karena emang benar-benar lagi tebel banget.
1: Betul,
0: ini.
1: Betul, bestie.
0: Ya.
1: Aku aja tadi, aku emang tadi enggak pakai masker sih, yaitu.
0: Ya lu bawa masker kagak lu. Gitu. Malieran,
1: di muka tuh benar-benar kayak gores-gores gitu, bes.
0: Iya.
1: Ya ampun, ini kalau yang punya iritasi muka ya, sering iritasi.
0: Bener.
1: Aduh, benar-benar harus dijaga banget deh, mending gak usah keluar rumah dulu ya,
0: perlu,
1: bes.
0: Perlu banget, pokoknya mending di rumah aja dulu, sayang, karena memang lagi darurat juga ya.
1: Iya, pokoknya bes harus jaga kesehatan dari sekarang, gak dari sekarang juga, dari dulu-dulu harus jaga kesehatannya.
0: Iya, setiap hari bes dijaga kesehatan tubuhnya supaya kamu juga selalu sehat. Iya, gak gampang sakit, apalagi sekarang bener-bener ya. Ini udara lagi bener-bener gak sehat. Kemarin kita karena kebakaran hutan itu belum kelar ya. Sekarang udah ditambah lagi sama erupsi.
1: Iya,
0: Gunung Anak Krakatau, sayang, jadi bercampur menjadi satu. Aku lihat tadi ya, biasanya ngelihat langit itu kan biru ya pagi-pagi. Itu emang kelabu warnanya,
1: kelabu,
0: ya.
1: Kelabu, iya, beda pokoknya.
0: Ustino
1: ya.
0: Ustino Agung, ya ampun.
1: Kita doain aja ya, Bes, ya.
0: Iya, gak erupsi lagi ya.
1: Betul.
0: Anak Gunung Krakatau ya.
1: Baik-baik pokoknya.
0: Bobo lagi ya, Nak, ya.
1: Iya, pokoknya benar-benar kita jaga diri kita ya, Bes, ya, dan keluarga
0: banget.
1: Kita juga harus cari tahu informasi-informasi.
0: Betul.
1: Biar kita tuh benar-benar nanti kalau misalkan ya,
0: update
1: semoga,
0: terbaru apa gitu. Jangan kamu kalau misalnya pegang handphone sekarang benar-benar harus update berita terbaru seputar erupsi Gunung Anak Krakatau, sayang, yang biasanya cuma lihat-lihat yang viral-viral apa gitu ya, artis-artis entong skip heula nya erupsi heula nu di ini dipantengin
1: sekarang ya. Harus cek terus-menerus ya, besti, informasinya biar kita juga tetap waspada dan kita juga harus benar-benar menjaga diri kita ya.
0: Iya, oke deh, besti ya, nanti dilanjut lagi. Yang mau ikutan gabung bareng sama kita boleh di 0851266669931. Kalau tadi aku kasih kamu kereta malam, sekarang aku kasih yang berat-berat.
1: Aduh,
0: beratnya
1: apa?
0: Rindu aku pada
1: alah.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: pagi ya. Kebersamaan kita masih di Bandar Dangdut Biosi bersama Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya sampai jam 12 siang, Zeyeng.
1: Ya Zeyeng, kamu masih semangat kan hari minggunya?
0: Harus dong.
1: Besti-bestiku pada liburan kayaknya ini ya.
0: Iya, ya namanya hari libur ya liburan.
1: Atau malah lagi molor.
0: Hey, Gustino Agung, ini matahari udah benar-benar panas. Iya. Jangankan jam segini, orang jam 6 aja udah bunder seser loh yo matahari nih yo.
1: Iya, kita tadi padahal tuh jam berapa keluarnya kan?
0: Tapi tuh berapa jam 6?
1: Sebelum.
0: Sebelum jam 6 ya.
1: Tapi udah padang jingrang.
0: Padang.
1: Ya. Padang bulan, bukan padang bulan, padang jingrang, Besti. Beneran deh.
0: Iya, ya kan? Panas banget udah gitu dicampur sama debu abu ya. Pokoknya aduh sangat-sangat luar biasa ini ya Besti-besti aku. Karena memang lagi erupsi gunung Anak Krakatau. Besti, jadi banyak yang update ya daerah-daerahnya udah terdampak banget sama abu vulkanik ya. Apalagi yang keramiknya warna putih ya, say, wow terlihat sekali.
1: Betul.
0: Gitu loh ya. Kita aja yang buka warna putih terasa, kita kan bukan terlihat aja udah terlihat terasa ya.
1: Terasa di kaki ya Besti.
0: Kaki
1: ya.
0: Aku ini mehong-mehong cemong-cemong loh say, padahal udah cuci kaki berulang kali aku. Iya.
1: Alah, berulang-ulang kali.
0: Iya benar banget. Besti-besti aku waspada selalu ya, karena memang Gunung Anak Krakatau-nya lagi erupsi dari tanggal 4 ya. Sekarang udah tanggal 6 masih 6. Aja dan dampaknya juga udah dirasakan kemana-mana ya. Abunya sekarang giliran di sini menitebel. Gustino Agung, daerah kamu gimana Bes?
1: Pasti semuanya terdampak sih Neng, karena hampir di wilayah Lampung ya.
0: Apalagi,
1: terutama
0: karena
1: paling
0: di
1: parah,
0: Selat Sunda kan.
1: Iya,
0: itu
1: paling parah tuh kemarin tuh benar-benar yang terlihat seperti hujan ya. Itu hujan abu vulkanik ya Besti. Tapi tuh terlihat seperti hujan, saking derasnya, bukan deras hujan tapi deras abunya
0: abu, iya. Itu ada bahaya di wilayah Pringsewu.
1: Iya, di wilayah Pringsewu ya Besti ya.
0: Iya.
1: Kita sebenarnya cuma ke bagian trincik-trincik kayak apa ya, kayak debu nggak kasat mata, tapi tuh kalau dibiarin tuh kerasa, terus di kerasa di kaki, terus kalau misalkan kita benda apapun itu kalau kita pegang, aduh benar-benar debunya udah tebal banget.
0: Iya. Pokoknya waspada banget besti-besti aku dan juga yang mau bepergian. Ini kayaknya harus ya ditunda dulu karena memang yang naik pesawat aja pada di cancel ya penerbangannya. Karena nggak bisa landing sayang. Yang ke Bandara Raden Intan aja semalam itu di cancel karena pesawatnya nggak bisa landing.
1: Betul.
0: Karena tertutup sama abu vulkanik dari erupsi Anak Gunung Krakatau besti. Memang sih kalau penyeberangan masih bisa ya, semalam ada yang info masih bisa, tapi nggak tahu kalau hari ini ya kalau aktivitasnya masih berlanjut nih erupsinya. Tapi mendingan kata aku mah nanti dulu aja, di reschedule aja.
1: Betul.
0: Dulu yang bisa mah ya. Karena berbahaya ya. Jangan dipaksakan, ini mah faktor alam soalnya Bes. Ya kita juga nggak tahu ya, soksian tiba-tiba gitunya, aduh ngeri banget Besti aku.
1: Iya Bes, iya betul Setiawan, penerbangan ada beberapa penerbangan yang di cancel ya,
0: dari Jakarta juga di cancel Besti. Karena ya berbahaya kan, jarak pandangnya ketutup sama abu
1: vulkaniknya
0: saya.
1: Itu Bes. Bukan hanya Jakarta Lampung aja Bes, dari Hong Kong ya mau ke Jakarta itu juga di cancel. Kemarin ada yang live dan ada yang memberitahukan juga bahwasanya memang dari Hong Kong ke Jakarta di cancel. Jadi benar-benar enggak bisa ya Bes ya. Jadi kita harus benar-benar stay safe ya.
0: Yeah.
1: Jaga kesehatan, konsumsi biosis siaga
0: Besti. Betul. Biar sehat selalu ya. Biar walaupun mungkin cuacanya ini lagi benar-benar enggak bagus ya, udaranya lagi enggak bagus, kalian jangan sampai drop, jangan sampai kalah sama virus dan bakteri. Makanya jaga tubuh kamu, jaga imun tubuh kamu supaya lebih kuat dengan konsumsi biosis siaga 3 kali sehari sayang aku.
1: Dan Besti juga bisa dapetin biosis siaga ini dengan pesan antar, COD-an, kirim ekspedisi juga bisa banget ya. Silakan bisa hubungi ke call center di 0831 760 600.
0: Iya, bisa juga langsung luncuran ke studio Radio Tri Rama FM karena hari ini juga ada cek kesehatan gratis bersama Nini Sari, sayang aku, cinta aku. Jadi ditunggu, udah mulai dari pagi tadi.
1: Iya dong.
0: Udah rame-rame banget, nanti kita juga bakal sapa-sapa besti-besti yang udah luncuran ke Radio Tri Rama FM.
1: Betul.
0: Ya. Bagi besti yang mau ikutan gabung boleh saja sambil infoin terkini daerah kamu terdampak enggak sama erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya.
1: Yes.
0: Nanti kita akan bacain sambil kita kasih info juga ke besti-besti lainnya ya.
1: Iya dong.
0: Oke, jangan kemana-mana, tetap bareng bersama kita berdua ya sayang.
1: Iya, di Bandar Dangdut Biasi
0: bersama Dul Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Duta
1: Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: Hah?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Syahaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ngaten kula tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, matuso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: lanjut lagi, kita masih di Bandar Dangdut BOC. Ya, masih diingetin lagi hari ini, hari Minggu, ada cek kesehatan gratis seperti biasa di Radio Tri Rama. Masih ditunggu sayang-sayang aku.
1: Betul, Besti. Jangan lupa datang ya, sayang-sayangku semuanya.
0: Iya, dapatkan promo sepakat.
1: Ya, September paket hemat.
0: Nah,
1: Besti
0: itu dia.
1: Bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya, apakah sehat atau tidaknya ya.
0: Mm-hmm.
1: Besti langsung cek kesehatan, datang ke Radio Tri Rama FM aja.
0: Iya, nanti bisa konsultasi ke Nini Sari juga. Atau kru-kru Tri Rama tentunya, besi-besi aku ya.
1: Betul.
0: Besti, ya sekarang kita lagi benar-benar dilanda yang namanya ini ya, dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkaniknya benar-benar udah menyebar kemana-mana.
1: Betul.
0: Sebagian wilayah di Bandar Lampung, pokoknya di pesisir pantai itu udah benar-benar terdampak banget. Bahkan sekarang juga di sini di daerah metro juga udah benar-benar tebel ya. Abu vulkaniknya, harus berhati-hati sayang aku, cinta aku. Karena ini bukan sekedar debu, bukan sekedar abu. Ini benar-benar berbahaya untuk kesehatan ya. Aku mau kasih informasi untuk kamu, bahaya abu vulkanik untuk kesehatan tubuh kita tuh apa aja kira-kira. Kenapa kita harus sangat-sangat waspada, harus benar-benar menjaga ya tubuh kita dari abu vulkanik ini. Karena memang banyak banget permasalahan yang bisa timbul kalau misalnya kita langsung gitu ya menghirup abu tersebut, bersentuhan dengan abu tersebut nih, Neng Vina dan juga Besti-Besti ya. Yang pertama tentunya bisa mengakibatkan gangguan pernafasan, Besti-Besti ya.
1: Iya, itu betul banget, Bes.
0: Jadi bisa mengakibatkan iritasi saluran napas karena partikel tajam dan juga pasir silika di dalam abu tersebut ini dapat mengiritasi hidung, tenggorokan dan paru-paru, Besti. Jadi itu tuh partikelnya tuh sebenarnya tajam-tajam, makanya kena mata juga perih banget kan.
1: Iya, walaupun kecil kayak enggak kasat mata.
0: Kan kelihatan kalau langsung digin mah enggak akan kelihatan, Bes. Tapi itu sebenarnya partikelnya tuh tajam-tajam ya, makanya bisa mengiritasi saluran napas kamu gitu. Terus yang berikutnya ya, bahaya dari abu vulkanik adalah kambuhnya asma dan bronkitis. Ya apalagi untuk kamu yang memang udah punya riwayat asma sebelumnya ya. Jadi penderita asma dan bronkitis pastinya sangat rentan mengalami sesak napas, batuk dan juga mengi. Mengi itu yang namanya sampai ada bunyinya kayak kucing tuh, ngi-ngi gitu, Besti ya. Terus juga selanjutnya, bahaya dari abu vulkanik bisa mengakibatkan penyakit paru kronis ya. Jadi paparan jangka panjang dalam jumlah besar beresiko memicu bronkitis permanen atau penyakit paru obstruktif kronik ya. Jadi kalau misalnya nih paparan abu vulkaniknya tuh lama banget, ini bisa bikin bronkitisnya tuh permanen, Besti aku ya. Ini bahaya banget ya. Terus juga selain gangguan pernapasan ya, abu vulkanik juga bahaya banget untuk mata. Makanya kenapa kita selalu bilang pakai kacamata, sayang pakai kacamata kalau misalnya kalian mau keluar ya.
1: Karena pedih banget, Bes, kena mata itu ya.
0: Betul ya, merah ya kan. Nah ini bisa mengakibatkan masalah mata. Yang pertama adalah konjungtivitis. Jadi debu halus ini bisa masuk ke mata dan menyebabkan peradangan, kemerahan, rasa gatal dan juga berair. Apalagi kamu langsung kucek. Aduh jangan, sayang ya.
1: Takut iritasi,
0: makin iritasi aja, makin merah nanti mata kamu ya. Selanjutnya juga bahaya abu vulkanik pada mata. Iya, ini bisa mengakibatkan abrasi kornea.
1: Aduh apa itu, Neng?
0: Jadi sifat abrasif abu ini dapat menggores kornea mata dan beresiko menyebabkan kerusakan permanen kalau misalnya kamu gak obatin. Makanya kalau misalnya gak penting-penting banget, mendingan gak usah keluar rumah dulu. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, pastikan kamu memakai kacamata,
1: masker ya, Besti ya.
0: Kasian matanya nanti.
1: Betul.
0: Terus juga yang punya alergi ya kulit. Nah ini juga harus diperhatikan, sayang. Bukan hanya untuk pernapasan aja nih bahayanya untuk mata, tapi juga untuk kulit juga. Jadi kontak langsung dengan abu vulkanik dapat memicu reaksi alergi, kulit kemerahan atau dermatitis ya. Selain itu juga, Bes, yang gak pakai pelindung kepala ini bisa bikin iritasi kulit kepala kamu loh.
1: Bisa
0: ya,
1: juga?
0: Bisa, jadi debu yang menempel di kepala ini juga bisa membuat kulit kepala kamu gatal dan teriritasi. Jadi pastikan kalau keluar rumah, kepalamu harus terlindungi juga, sayang ya. Jadi pastinya tetap berada di dalam rumah kalau misalnya nggak penting-penting banget, tutup rapat pintu dan jendela kamu.
1: Ventilasi udara kalau bisa juga ditutup aja, Bes.
0: Betul, iya. Terus juga pastikan kamu pakai masker dengan standar yang baik, terus juga kacamata dan juga topi atau helm untuk melindungi tubuh kamu supaya tidak terdampak bahaya dari abu vulkanik.
1: Nah, itu ya, Bes, yang bisa kita ketahui dan perlu kita jaga juga diri kita ya dengan penggunaan alat-alat yang memang bisa menjaga kita dari debu vulkanik tersebut.
0: Iya, besi-besi, pokoknya stay safe aja semuanya karena memang hampir terdampak beberapa daerah di Lampung ini ya, hampir sebagian besar terkena dampaknya dari erupsi Gunung Krakatau ini, Gunung Anak Krakatau, besi-besi aku ya. Pokoknya yang berkegiatan di luar ruangan itu tadi pastikan pakai kacamata, pakai masker juga, pakai topi, pakai helm juga, seng-seng aku, cinta aku ya. Dan juga lindungi diri kamu supaya imun tubuh kamu kuat, gak gampang sakit ya. Pastikan selalu konsumsi biosis sehingga 3 kali sehari 5-7 tetes seng-seng.
1: Betul,
0: aku ya.
1: Betul, Besti, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam pastinya ya. Dan untuk Besti juga yang mengeluhkan permasalahan asma biar gak kambuh-kambuh gitu, Besti bisa konsumsi biosis siaga juga.
0: Betul, dan bisa dipadukan dengan produk herbal lainnya yang tersedia di Tri Rama FM dan juga jaringan. Oke, Besti, kemana-mana tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut, biosis bersama
1: Dua Bandar.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Segmen Goyang Konsumen, kita akan sapa-sapa konsumen.
3: Iya, pelanggan
2: setia Biosis Yahaga dan produk herbal lain yang tersedia di Trirama FM dan juga jaringan.
3: Oke, ada siapa aja sih?
2: Iya, langsung aja kita sapa-sapa dulu besti-besti kita yang juga hari ini sudah meluncur ke Trirama FM.
3: Betul.
2: Untuk cek kesehatan gratis ya.
3: Ya.
2: Oke, ada Ibu Sumira dari rombong 10, keluhannya kadar gula dan juga rabun udah pastinya berlangganan lama banget.
3: Terima kasih ya Ibu.
2: Lanjut.
3: Dan juga gak ketinggalan ada Ibu Siti Maslika dari Subing Karya ya. Keluhannya asam lambung, sudah mendapatkan biasis siaga dan juga madu si lambung. Bonus susu kami etawashi.
2: Wow, luar biasa diminumnya rutin ya Ibu ya.
3: Iya dong.
2: Lanjut lagi, ini tadi AJS ini COD ya, meruput pisang. COD sama Ibu Saminten dari Rejo Katon ya, keluhan asam lambung sama kejulinu tentunya. Sudah membeli biosis siaga dan madu si lambung.
3: Yeay, terima kasih, semoga sehat selalu. Ada Ibu Murti ini juga dari Raman Fajar, tadi udah COD sama AJS pagi-pagi banget tuh men. Dia ya
2: luar biasa, karena mungkin mau di ini, mau dipakai, mau diminum dong.
3: Iya, mungkin pagi banget.
2: Iya, terus juga ada Pak Wahyudi dari Bandar Agung ya, sudah berlangganan juga, terima kasih, ngaborong luar biasa.
3: Iya, wah tuh ngeborong juga. Ada Kang Riono ya dari Rampala juga sudah langganan banget, terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Lanjut lagi kita akan sapa ya besti kita, ada Mbak Sinta dan Mas Budo juga. Ini Mbak Sintanya Ninine. Luar biasa ya. Terima kasih,
3: terima kasih
2: sayangku ya. Terus juga dilanjut lagi,
3: ada Ibu Ngatikem ya dari Rombong 10 juga, keluhannya pengapuran. Sudah sering banget konsumsi nih.
2: Iya, lanjutkan konsumsinya ya. Ada Bude Istiqomah dari Raman Aji, ini pembelian ketiga juga, membeli produk herbal dari Trirama FM, luar biasa, terima kasih.
3: Betul.
2: Ya.
3: Ada cucunya Mbak Endang juga, terima kasih ya.
2: Ada lagi Mas Andri dari Belalau Lampung Barat, pastinya mengonsumsi herbal dari Trirama FM dan juga jaringan untuk menjaga kesehatan.
3: Oke, ada juga ini Pak Lamidi ya dari Taman Negeri, keluhannya asam lambung, sering banget udah konsumsi jamu herbalnya.
2: Terima kasih banyak untuk Mbak Wiji Astuti Labuan Ratu 4 ya, keluhannya asam urat, mengonsumsi biosis Yahaga.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Ini ada Bu Fatimah ya dari Bakery, untuk mbahnya keluhannya pegel-pegel neng, sudah langganan banget.
2: Wow, terima kasih banyak. Ada Bapak Rusdi dari Padang Dalam juga Lampung Barat ya, pastinya selalu mengonsumsi herbal dari Trirama FM jaringan.
3: Betul.
2: Untuk menjaga kesehatannya. Terima kasih semuanya besti-besti aku yang sudah berlangganan. Dilanjut lagi konsumsinya, jangan di skip tentunya.
3: Betul.
2: Ya, walaupun kamu merasa udah sehat, jangan di skip, terus lanjut lagi untuk menjaga imun tubuh kamu supaya selalu kuat, gak gampang ngedrop aktivitas.
3: Betul.
2: Lancar.
3: Silakan besti mau dapetin biosis siaga serta produk-produk herbal yang lainnya di seluruh jaringan Trirama FM Net. Dan pastinya juga bisa pesan antar COD-an. Langsung hubungi call center dari sekarang di 0831 760 600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirawa.

0: Wow, luar biasa ini ya meni dibere gombalan-gombalan yang membuat aku muak sekali.
1: Apa gombalan?
0: Itu gombal-gombal.
2: Oh, gombalan dari
0: bukan
2: itu.
0: Gombalan kain. Gombalan dari si Tommy. Ya, spesialis tukang gombal dan juga Om Yusuf spesialis yang lalier ya.
2: Iya, betul banget ya. Tommy, iya. Kamu gombalin aku apa tadi?
0: Coba aku yang tadi agak masuk lah. Apa bedanya? Apa bedanya?
2: Apa?
0: Lalian. Apa bedanya rumah tua dan
2: kamu
0: dan aku katanya dan iya. Teteh katanya gitu oh, ya. Kalau rumah tua itu
2: sarangnya sarang, burung hantu.
0: Sarangnya bukan sarang hantu.
2: Oh, sarang hantu.
0: Gak ada burungnya. Gak ada burung. Suka kali lah burung-burung ini ya. Burung. Ngik-ngik. Ngik-ngik. Kalau gedung tua. Kalau gedung tua ya sarangnya hantu. Kagak ada burungnya, dari mana burungnya?
2: Kirain sarang burung hantu.
0: Oh, senengane iki lho. Yo. Enggak suka lo. Kalau rumah tua sarang hantu. Kalau tete sarang hiu.
2: Ala Tommy. Ayo wae. Tapi kalau pantun buat aku, ya dia liar.
0: Gimana?
2: Apa bedanya anak panah sama aku?
0: Iya, ya. Kamu yang jawab berarti.
2: Iya. Tadi katanya si Tommy, anak panah tuh harus dilepaskan.
0: Kalau Vina?
2: Vina itu harus dimusnahkan. Tommy, lu ngajak berantem sama gua.
0: Emangnya
2: ya?
0: Dia virus harus dimusnahkan.
2: Lu kate apa gue nih?
0: Bukan kan kamu ngejawab sendiri kalau anak panah itu menusuk.
2: Iya.
0: Kalau
2: Vina.
0: Hei, enggak boleh kamu ini loh.
2: Ya, ya aku tahu dia tuh pasti maksudnya kan jelek kan ke aku. Jadi aku tuh ditusuk maksudnya, kayak tusuk sate.
0: Lu udah seujung. Baiklah, terima kasih Besti nih yang luar biasa di.
2: Bukan lagi katanya
0: ini,
2: Setiawan gin.
0: Apa?
2: Anak panah kecil Mbak Vina besar.
0: Oh gitu.
2: Ya emang Bes.
0: Anak panah lancip kalau Vina tumpul. Bahas apa dong aja nih. Host cantiknya enggak agak ke selatan. Au, agak ke selatan. Kok agak ke selatan? Kenapa lah Setia? Setia, setiap tikungan ada. Oh, host cantiknya agak
2: susah
0: ke selatan. Susah diutarakan. Oh, bisa.
2: Terima kasih ya besi-besi semuanya. Ya ampun.
0: Kita ke Wawa dong.
2: Oke, kita ke Wawa ya. Kita cek dulu.
0: Kita cek ke Wawa.

0: Biasa-biasa udah diwawa juga. Ya, ada siapa loh? Kamu dipamerin apa sih tadi?
1: Ditawarin.
0: Dipamerin
1: lemper.
0: Oh, lemper yang memameri kamu siapa?
1: Pak Cuple. Udah
0: kok
1: sampai ke studio Radio Tri Rama ya.
0: Biasa.
1: Terima kasih Pak Cuple. Ada juga Bunda Daryati tadi ya.
0: Nanti kita foto bareng ya.
1: Betul, nanti kita foto bareng ya Pak Cuple sama Bunda Daryati.
0: Iya, betul. Luar biasa ya, udah pada ngumpul. Besti hari ini cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama juga. Ya, bisa ketemu sama besti-besti juga di sana nanti ya kan, sama kru-kru Tri Rama juga. Bisa dapetin promo sepakat September paket hemat ya. Luar biasa hematnya karena semuanya ada bonusnya besti-besti aku ya.
1: Betul, Bes. Pokoknya semuanya.
0: Apaan sih, ngomong dulu baru ketawa.
1: Aku tuh terngiang-ngiang sama jawaban tadi.
0: Yang mana? Burung ya, hantu.
1: Antara jawabanku burung hantu, ya kan?
0: Ya kan, kata gua mah dia mah emang suka asbunnya nge-asbun banget. Orang kagak ada burungnya tiba-tiba ditambahin burung.
1: Tolong ya.
0: Tuh ada pantun.
1: Ada pantun, jalan-jalan ke Surabaya. Nanya yang cantik milik siapa?
0: Om Yusuf dari kemarin nanyanya itu wae. Ada yang punya aku mah. Jangan tanya-tanya. Naon? Au Gusti, ya sok mangga.
1: Oke, Besti masih yang mau gabungan di line telepon boleh ya. Silakan merapat aja di 0851-2666-6931. Apa topik kita hari ini?
0: Burung hantu dan telur ya. Dan tusuk sate. Banyak kan topiknya Bunda Gaiska nanya.
1: Bunda Gaiska sih ketinggalan.
0: Ada Kak Hartowo juga, makasih ya.
1: Halo Bes.
0: Iya.
1: Ayo yang mau telepon Besi silakan ya. Kita tungguin teleponnya dari sekarang. Jangan sampai enggak. Ayo ada siapa di sana? Halo Bandar Dangdut Biasi.
0: Password sayang.
2: Tetes premium masakinnya
0: asik-asik. Hai Bes, apa kabar Bes?
2: In pada kemana-kemana gitu, dari tadi aku nggak pantengin.
0: Ih lah, kemana kamu kok nanya? Katanya aku di mana? Ya aku di mana? Nggak di mana-mana pakai nanya aku di mana?
2: Kira-kira mau pergi kemana gitu? Jadinya dari tadi aku cuma apa? Nggak jelas.
0: Emang selalu nggak jelas loh dia nih. Kamu habis ngangsu ya?
2: Pikirku kamu mingguan kemana?
0: Ya gitu. Mingguan kita udah pulang, kita mah mingguan tetap mingguan kerja dong.
1: Iya dong, semuanya.
2: Semuanya
0: dong bisa terlampaui segalanya, Bes.
2: Iya. Kita mingguan bareng di mana?
0: Bisa diatur. Ya. Kamu berani nggak kesininya?
2: Ke situ. Mimpi aku maunya ke sana aja, jangan ke situ.
0: Kemana? Ke semak-semak belukar, nggak mau.
1: Gatel dong.
0: Lah kan masa sini situ kejauhan. Kayak nyebrang segara.
1: Katanya preman.
0: Katanya yang megang 16C.
2: Bilang mantan.
0: Ya tapi kan berarti udah hatam yo.
1: Iya.
2: Iya dulu, sekarang udah enggak kok.
0: Oh sekarang udah anak rumahan.
1: Betul. Nah, udah punya anak. Aku tadi mau bilang
2: aku sekarang takut keluar loh. Takut
0: diculik ya.
2: Kamu diculik loh.
1: Ya udah ajakin aja Om Yusuf.
0: Iya Om Yusuf tuh pengen juga.
2: Dibonceng
0: Ceng lu sama Nini Sari.
1: Iya udah Ceng lu aja sama Nini Sari.
0: Iya
1: ya.
0: Gimana? Weh,
2: Ceng lu ya. Tapi aku
1: belakang. Oh
2: ya,
1: gitu
2: ya.
0: Kamu di tengah.
1: Kamu di depan aja lah. Kamu di depan aja biar adil. Ya. Jadi depan belakang.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ya udah Bes. Bes mau.
2: Apa ini dendanya apa ini?
0: Dendanya
2: apa?
0: Aku punya kepastian nama suratan. Mau yang mana?
2: Ya aku minta kepastian lah.
0: Kepastian dari siapa sih? Pak Budi. Pak Budi gak ngasih kepastian. Apa Om Yusuf yang gak ngasih kepastian? PHP.
2: Dia mah udah pasti.
1: Biasa sih. Oh, yang gak pasti yang
2: pasti
1: mana?
2: Dia mah. Digoyang buat yang lagi kumpul-kumpul ya pastinya ya. Aduh, aku lagi merana di rumah nih kalau begini.
0: Wow, kasihan banget.
2: Dipamer-pamerin ini itu lagi sama Bunda sama Pak Supri.
0: Iya, kenapa? Atuh kamu enggak meluncur?
1: Iya, kenapa enggak kesana aja sih?
2: Nanas, tahu nanas ya?
0: Alah merigaya, nanas.
1: Nanas mah enak, seger.
0: Nanti kita foto ya kalau datang ya.
1: Iya, foto bareng kita kan, kayak mana sih kamu nih?
2: Ini kayak kamu di
0: sana. Halo.
1: Tinggal salah.
0: Set.
2: Kalau di sana aku terus berangkat loh ini.
1: Ya emang kan kita dari kemarin udah di sini.
0: Iya, emang kita di mana? Orang kita di Terirama ini loh. Kayak mana lah dia ini. Ya udah sok.
2: Buat semuanya spesial buat kalian berdua.
0: Oke deh.
2: Kumpul-kumpul lah.
0: Terima kasih.
1: Iya, Pantang Radio.
2: Terirama dong, thank you.
1: Ya. Terima kasih Besti.
0: Oke, terima kasih. Katanya dulu yang megang 16.
1: Iya.
0: Kayak mana?
1: Kenapa lah dia nih ya? Hey. Susah sekali.
0: Iya. Oke, Besti aku nanti dilanjut lagi sayang-sayang aku, jangan kemana-mana. Yang iya belum dong. Mendapatkan kepastian kamu ya dari mungkin pacar kamu.
1: Hah?
0: Iya, calon kamu.
1: Oh my god.
0: Sing salah labar aja.
1: Iya. Ya.
0: Di balik kepastian enggak kamu tunggu, enggak tahu sampai kapan juga, enggak tahu.
1: Betul.
0: Ya.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.

0: masih ada waktu sedikit saja. Sekarang udah jam 11 lebihnya 43 menit waktu Tri Rama dan sekitarnya. Semakin siang, semakin haredang,
1: semakin menyala, kau semakin gila.
0: Wow, baru aja ada yang storytelling ya.
1: Siapa?
0: Ya kamu barusan.
1: tadi lo gara-garanya
0: ini pertemuan, ya bukan pertemuan, apa sih?
1: First time, awal-awal deketin dia.
0: Oh iya, iya, ini penuh dengan jebakan ya.
1: Iya, betul sekali, jebakan maut. Bunda, langsung aja bunda, yuk, Geska yang mau gabung.
0: Yang mau telepon, ayo, masih ada waktu sedikit,
1: halo,
0: cepat.
1: Halo, Bandar Dangdut Biosi.
2: Password, apa coba?
0: Hey, Gusti.
1: Herbal Tetes Premium, masa gini asik-asik.
2: Herbal Tetes Premium masa kini, ya Allah.
0: Lah kok tiap hari kamu dengerin aku ya? Tak karungi sisan nanti ya.
1: Macam mana lah?
2: Lepi ya lo guys.
0: Apa sih yang dipikirin apa? Yang dipikirin Mas Tony aja ini kayaknya ya. Anda ya.
2: Memikirin siapa lagi? Memikirin lagi Naya. Naya kagak punya.
0: Cik sadar ya. Apa tuh gambleng? Guys berokan. Kamu mau salam-salam buat siapa?
2: Masih kebagian lagu gak
0: apa?
2: Nih aku?
0: Mau lagu apa kalau ada di play ya? Kalau gak ada ya wassalam. Apa lagunya? Apa?
2: Dari Evita, dari itu Evita Mala, apa aja lah.
0: Oh yang cover bisa nage Evita Mala mah sore-sore sayang ya.
2: Yaudah basing lah ya, pokoknya basing. Lagi lagu dia mau di cover kayak mau di apa
0: ya, yang penting lah. Padahal udah tadi loh yang pertama udah sayang. Ah kamu gak dengerin sih.
2: Aduh, ya Allah.
0: Mbak tunggu Haji.
1: Yaudah salamnya buat siapa?
2: Kalian mah heran
0: loh. Salam
2: buat semuanya udah masukkan aja lah.
0: Okay,
2: ya
0: baik, okay.
2: Selamat menikmati
0: apa?
1: Iya, betul.
2: Gitu aja ya sayang.
1: Iya, pantau radio.
2: Ya.
1: Pantang Tri Rama dong.
2: Pantang Tri Rama dong,
0: guys. Gak ngelir.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi ngapa tuh? Nek typing anu lancar e.
1: Iya lo kenapa lah bunda?
0: Ngomong malah aung.
1: Iya berarti benar yang kamu katakan ya?
0: Iya, dia tuh kalau ini beraninya di itu aja typingnya koyo yo.
1: Iya sama seperti
0: giliran
1: aku. Giliran
0: diajak ngomong malah bingung.
1: Iya, aku pun begitu.
0: Sama, bu. Jadi emang sefrekuensi.
1: Betul.
0: Emang ya.
1: Dan pikirannya sama, ya kan?
0: Gusti,
1: ya udahlah Besi, terima kasih pokoknya buat kamu-kamu semuanya ya. Satu lagi boleh nggak nih?
0: Boleh, saha.
1: Halo Bandar Dangdut Biosi.
0: Password dong.
3: Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Asik. Ya, ada siapa di mana nih?
3: Ada Kang Pur Kentung.
0: Hai, Kang Pur Kentung di mana?
3: Kang Pur Kentung di Meranggi Jaya.
0: Di Meranggi Jaya. Oke deh. Apa kabar Kang Kang apa? Pur.
3: Apa?
0: Apa kabar?
3: Kabarnya baik.
0: Baik. Di sana kena abu vulkanik enggak Kang Pur?
3: Enggak ada abu vulkanik di sini adanya. Adanya abu alas kebakaran.
0: Iya sama kalau itu mah di sini mah bersatu menjadi perpaduan yang luar biasa ya. Ya udah salamnya buat siapa?
1: Buat siapa salamnya nih?
3: Salamnya buat Bu Esena, Bu Muslima, Bu Suprati, Malumintu, Pak Warno, Matia. Mbak Gatot, Pak Gatot, Matsiang.
1: Iya. Matsiang.
3: Pak Sarti, Bu Sarti juga
1: Matsiang.
3: Oke. Buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja. Oke, terima kasih. Pantang Radio.
3: Pantang Kinaya dong.
0: Cing sadar ya,
1: Pantang Radio. Terima kasih.
0: Ya, bye. Gusti, boleh Panteng Kanaya, cuman Tri Ramanya duluan, baru gue Panteng Tri Rama dan juga Kanaya dong.
1: Tadi dia mending kalau bilang Kanaya ya,
0: Kinaya. Tapi ada juga manggil gue Inaya. istri Kanjeng Doso merendahin. Oke, besi aku terima kasih udah telepon ya. Nanti masih ada waktu di kita kasih Dendang dulu yuk.
1: Ayo dong.
0: Jangan kemana-mana ya.
1: Iya, barengan kita aja besi di Bandar Dangdut Biasi bersama Duo Bandar.

0: waktunya sudah habis ya, Yeng.
1: Iya, Yeng. Ya ampun, gak kerasa banget ya. Tapi ya mau gimana lagi. Ya udahlah, gak apa-apa ya, Bes.
0: Gak apa-apa,
1: ya?
0: Besok ketemuan lagi seperti biasa dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang barengan dua bandar.
1: Iya.
0: Dan diingetin lagi, hari ini ada cek kesehatan gratis ya, Neng.
1: Yes,
0: Neng ya, di Radio
1: banget.
0: Tri Rama FM. Jadi meluncur-meluncur karena masih berlanjut ya.
1: Iya, Besti. Selalu jaga kesehatan juga dan konsumsi herbal biasis siaga ya.
0: Betul, 3 kali sehari 5-7 tetes seng-seng aku.
1: Oke, okay.
0: Ya udah kalau gitu kita pamit ya.
1: Iya dong.
0: Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye, tayang.
2: Aduh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Bersihkan.
1: Bersihkan.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut. Kompilasi Dendang Dangdut berasa dangdutnya.
2: Kompilasi Dendang Dangdut berasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayangku cintaku? Atau di weekend ya, di hari Minggu di tanggal 6 September 2026. Oke, seperti biasa ini keluarga sehat ya, setiap hari Minggu di jam 12 ya sampai jam 2 siang nanti. Aja segar menu keluarga sehat ya, di kopidangdut kompilasi dedangdangdut berasa dangdutnya. Lagi berasanya sampai panas besi. Cuma cuacanya aja sih ya. Betul banget ya besi ya. Cuacanya sangat panas banget ya untuk di siang ini. Karena tidak turun hujan, sekali turun malah ini besi ya. Sekarang kan anak Krakatau lagi erupsi nih keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga saya juga harus ya tetap waspada kalau keluar juga yang terdampak mungkin abu vulkaniknya ya. Jangan lupa menggunakan masker ya bes ya. Dan juga untuk keluarga sehat jangan lupa juga ya menggunakan kacamata agar mata kita juga selalu terhindar dari bes ya. Dan untuk di sobat di siang ini yang mau ikut tergabung boleh atau ke 08 12 12 11 310. Atau di Facebook juga sudah ada status baru keluarga sehat ya. Oke, satu dedang atau di sini keluarga sehat ya. Wali di perjumpaan kita untuk di Kopi Dangdut. Kopi Lase Dedang Dangdut. Berasa Dangdut.

dari Bunda Isdalia atau di Sobat Indonesia ini juga sudah bawa kita di menit 27 atau di jam 12 waktu Radio Ramadan sekitar keluarga sehat ya. Terima kasih sayang kecintaku semuanya sudah setia menemani di siang ini atau di weekend ya, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Atau di kopi dangdut, kopi lazi dangdut berasa, dangdutnya sangat berasa banget ya. Jadi untuk di sobat edisi ini keluarga sehat ya, silahkan yuk yang ingin dapatkan untuk ya bubuk batuk asma atau juga untuk produk-produk herbal lainnya keluarga sehat yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan atau di Radio Tri Ramadan juga jaringan tentunya ya. Atau mungkin yang mau COD pesan antar boleh sayang hubungi di call center kita di 0831 760 600. Atau juga untuk keluarga saya bisa ya hubungi nomornya aja ya, yang sudah punya. Selamat siang juga untuk di siang ini buat ya atau keluarga sehat yang lagi arisan di Radio Tri Rama, keluarga sehat ya lagi kumpul-kumpul lagi makan siang pas banget ini. Oke, dan untuk di sini keluarga sehat, terima kasih juga yang sudah menyatu dan terima kasih juga yang mau cek kesehatan gratis atau ke Radio Tri Rama setiap hari minggunya. Tadi juga sudah banyak yang sudah hadir atau cek ya. Jadi untuk keluarga sehat di siang ini yang lagi makan siang, lagi santap siang juga selamat siang. Atau juragan setrum. Saya Afika juga selamat siang. Cincin putih pasti ya. Oke, ditunggu nanti. Bunda Ulfa juga selamat siang. Jangan jes, Bunda lagi bikin es lilin. Mau Bun, mau pas cuacanya panas banget nih. Ya, buat cemilan di siang hari karena haradang. Pas banget ya di besi ya. Terima kasih untuk di siang ini ya sudah hadir di Cekesan Gratis di Radio Tri Rama. Tadi ada Bu Patokah Taman Negeri ya, ada Budi Partini Taman Negeri, tadi juga ada Mbak Endang Rahman Fajar, Mbak Endang bersama cucu tercinta ya sudah hadir borong ya untuk produk ya herbalnya. Terima kasih juga tadi ada Ibu Saminten ya, ibunya dari Mbak Vivi yang ada di Rejo Katon, tadi sudah mendapatkan biopsi dan juga mesin lambung. Terima kasih Ibu Saminten dan juga Mbak Vivi ya, tadi sudah jadi sama Jess-nya ya, luar biasa. Ya baik, kita gabung ya, boleh sayangku WhatsApp atau telepon nanti ya. Facebook juga sudah ada status baru tadi keluarga sehat ya. Satu denang yuk dari Ayah Caca Handika Besi ya. Ini spesial buat juragan setrum Besi. Ada Pak Afika ya, untuk dia juga selamat siang. Kalaupun masih aktivitas semangat selalu, semangat kita lancar ya, tidak ada halangan, semangat walaupun cuaca panas sih. Tetap pantang terus di Kopi Dangdut, keluarga share kopilasi di Dangdut, berasa dangdutnya.

asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
1: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdut.

Satu dedek keluarga saya dari Ayah Caca Handiga ya. Angka satu base ya. Masak-masak sendiri, cuci batu sendiri. Siapa lagi kalau bukan aja semuanya. Oke, selamat siang juga ada Putra Jogja ya. Selamat siang. Ada juga siang ini loh. Ini siapa ini? Kok Nini nih? Suara seganteng ini masa dipanggil Nini nih? Belum makan siang mungkin ya. Oke, terima kasih kembali buat dirimu ya. Oke, selamat siang juga untuk di siang keluarga saya di Indonesia. Selamat menikmati serat siang atau di hari Minggu ya. Selamat siang, ada Mas Rijal Bekam. Hadir Om Rijal Bekam yang ada di Tanjung Kesumang. Panas-panas segini biar adem ya. Kopi dangdut dulu ya. Suhu panas cetar membahana, tetap waspada cuaca lagi gak baik ya. Debu anak kerataw udah nyebar, jaga kesehatan nomor satu ya. Iya, nyebarnya nyampe mana nih Om Rijal? Udah nyampe Probolinggo apa mana ini? Mohon infonya dong biar aku nanti bisa jaga-jaga. Biasanya aku dijagain soalnya. Bunda Ulfa punya selamat siang. Bunda Ulfa gak mau request dendang nih. Lagunya dari Bunda Is Dahlia sama yaitu Ayah Caca Handika. Jadi cuma dua penyanyi tersebut saja. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ya, untuk di siang ini ya, mau request dua penyanyi situ saja ya best ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, selamat siang. Semoga untuk di siang ini juga ya, kita selalu diberikan kesehatan. Tadi yang dibilang sama Om Rijal ya, karena debu anak Krakatau ya sudah menyebar kemana-mana. Semoga untuk di siang ini kalian atau keluarga sehat ya dari Asia. Kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, gunakan kacamata ya, pelindung badan ya, gunakan jaket. Dan untuk di sini juga untuk keluarga saya jangan lupa ya, ada konsumsi bubuk batukan semuanya keluarga sehat ya. Debu anak Krakatau sampai sedampah liwa JS. Udah nyampe sana aja Bunda Ulfa ya. Hati-hati Bunda ya, jaga selalu kesehatan, jangan lupa ya gunakan maskernya ya. Mama Intan juga selamat siang. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam. Yang ada di Pringsewu menyatu dan cuaca yang penuh debu ya kan. Wah, kalau Pringsewu pasti ya udah terdampak ya Besi, karena untuk informasi pagi ini tadi untuk ya debunya sudah sampai metro kalau daerah CDBC ya. Atau kedengarannya bakar bakar kemenyan. Masuk enggak ya dari Bunda atau Caca itu. Salamnya buat semua pantry ramah dan bolo-bolo di konveksi aneka ragam. Selamat siang. Sama terlihatan buat ajinya. Terima kasih. Salam bertugas, sehat selalu, jaga selalu kesehatan ya di cuaca yang ekstrim ini ya. Ada untuk keluarga sehat dari Indonesia, mencegah itu lebih baik ya Bas ya. Apalagi juga untuk keluarga sehat, banyak produk herbal yang tersedia, apalagi untuk di Radio Tri Rama ya. Khususnya untuk di siang ini, bubuk batuk dan asma yang punya permasalahan ya untuk pernapasan ya, pastinya juga untuk ya batuk asma bisa keluarga sehat ya. Requestnya Juragan Empang ya. Pak Parimin ini dengerin radio enggak ya? Tadi udah nyebutin ini Sari. Masa suara seganteng ini ya? Suaranya Nini Sari. Untuk Bunda Ulfa selamat siang. Bunda Ulfa kalau mau request boleh ya Bunda ya. Dan untuk di sini juga selamat siang. Tadi yang request bakar kemenyan siapa tadi ya? Ada Mama Intan kayaknya bakar kemenyan ya. Bakar ini ayam kayaknya enak melambun nih. Dikecapin pakai sambal, wih enak kayaknya Bes ya. Oke, ditunggu dendangnya ya untuk Mama Intan sedang menyatu di siang ini keluarga saya di Kopi Dangdut, Kopi Lase, Dedang Dangdut ya. Atau gimana telepon juga boleh keluarga sehat ya.
atau di 08 12 12 11 31 0, atau juga untuk di Facebook juga terima kasih luar biasa untuk menemani di weekend keluarga sehat di hari Minggu di tanggal 6 September 2026. Buda Ova, pilih aja lagunya yang enak. Enaknya kayaknya selilinya Buda Ova deh kayaknya. Selamat siang juga ada Mas Yudi. Halo, waalaikumsalam, yang ada di kawasan Fari Agung. Lagi OTW nonton jaranan kak, buat kakaknya sukses selalu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi ya, selamat siang. Selamat menonton jaranannya. Kita goyang dulu guys ya. Bakar kemenyan, jadi kemana spesial. Tadi ada Mama Intan, jangan kemana-mana, best pantang radio dari Ramadong pastinya.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampu Timur. Dikutip dari kompas.com, tingginya harga gabah dan maraknya penjualan ke Pulau Jawa membuat sejumlah penggilingan lokal kesulitan memperoleh bahan baku karena ketatnya persaingan harga. Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Perpadi Lampung meminta pemerintah mengendalikan harga gabah dan mengatur mekanisme distribusi keluar daerah agar tidak mengganggu rantai pasok beras di daerah penghasil. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Perpadi Lampung, Midi Iswanto, mengatakan saat ini harga gabah di tingkat agen berkisar Rp8.000 sampai dengan Rp8.100 per kilogram. Kondisi tersebut membuat penggilingan lokal kesulitan membeli gabah karena harganya sudah terlampau tinggi, jauh di atas harga pokok pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram. Kalau harga gabah sudah menyentuh Rp8.000 per kilogram, hasil produksi beras yang dihasilkan tidak akan bisa mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi beras medium hanya Rp13.000 per kilogram dan premium Rp14.900 per kilogram. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya. Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badane gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
3: Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.

0: Kalau suruh tema langsung digas gitu wes ya. Jangan tunggu lama-lama. Gue baru nanti naikkan lagi ya Jesse. Mas Agus, selamat siang. Aku setiap hari Minggu pasti jam 12, Mas Agus. Setiap hari Minggu aku siaran jam 12 sampai jam 2 di Kopi Dangdut ya. Hidangnya sudah disiapin juga, cuma dua penyanyi saja. Untuk siang ini ada Ayah Caca Handika sama Bunda Isdalia. Ayo lewat sehari. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam. Namun ketara spesial buat kedua orang tuaku yang ada di rumah, dan juga buat Era Adi Wardana yang ada di Taman Bogor. Terima kasih aja saya selalu. Amin. Terima kasih. Kembali buat dirimu ya. Atau yang telepon. Nah ini ayo sih, satu lo besi. Kalau kamu nunggu lama-lama ya keburu naikkan lagi. Oke, kalau di sini keluarga saya masih bersama aja sampai jam 12 sih. Dari jam 12 sampai jam 2 siang aja. Persembahan Bobok Batuka semua keluarga sehat ya. Kita sapa dulu satu pendapat keluarga sehat. Halo, Kopi Dangdut kompilasi Dedang Dangdut.
1: Bagaimana paspornya?
0: Bagaimana paspornya? Berasa dangdutnya.
1: Berasa dangdutnya. Pendatang baru.
0: Waalaikumsalam. Agak storing Bapak, coba jauh dulu agak dari radionya.
1: Ya, ya.
0: Dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
1: Ponirin.
0: Siapa?
1: Pak Ponirin.
0: Pak Ponirin di mana, Pak Ponirin?
1: Kalirejo Lampung Tengah.
0: Kalirejo Lampung Tengah. Gimana kabar Pak Ponirin? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sama siapa ini?
0: Hah?
1: Sama siapa penyiarnya?
0: Dengan Mas AJS.
1: Mas AJS. Ya, salam kenal.
0: Pak Ponirin, salam kenal kembali. Dedangnya apa nih Pak Ponirin? Ini penyanyinya dari Ayah Caca sama Bunda Is saja. Pilih mana salah satunya?
1: Anu Isdalia ya.
0: Sama Caca, pilih yang mana?
1: Isdalia aja lah.
0: Yang apa judulnya?
1: Ya ikutan, pokoknya ikutan.
0: Gimana?
1: Salamnya ikutan aja.
0: Ikutan kan bisa request.
1: Ya, ya kalau request ya Bunda Isdalia ya dari apa itu macam planning untuk
0: nama
1: masukan jadi
0: lebih. Oke, kalau gitu digoyangnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua model fan Sri Rama dan salam kenal.
0: Oke.
1: Salam kenal. Buat mas penyiarnya semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Bonim Panteng Radio.
1: Panteng Radio Sri Rama.
0: Panteng Sri Rama dong. Terima kasih yang ada di Kalirejo. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada Pak Ponimin yang masih grogi karena baru pertama kali ya telepon base ya. Selamat siang untuk di sini pokoknya untuk keluarga sehat semuanya. Jangan lupa promo untuk sepakat ya September paket hemat ya, pembelian untuk ya si lambung ya, bonus ya untuk susu etawasinya keluarga sehat. Untuk susu etawasi juga ya beli 3 cuma Rp200.000, pembelian biosi dapat kupon di dalamnya ya untuk gelegar 11 tahun ya, 11 makin berkelas. Pembelian Agarilos drop gratis Zigodonam, beli 1 selti gratis 1 selti, beli 1 drink gratis 1, beli 1 Morinda gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking ya BC. Yuk silakan. Promo terbatas dan hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan, selain itu tidak tersedia. Yang mau COD juga boleh banget ya sayangku, di 0831 760 600. Nanti bisa ya diantarin sama Jessy untuk di Radio Tri Rama. Di Radio Jaring juga tersedia, oke? Okay? Ada Arsan Sanjaya, waalaikumsalam. Selamat siang banyak juga hadir, thank you. Ada Bunda Rosifa hadir Lampung Selatan, Pantingan ya, terus Radio Tri Rama Lampung yang mantap betul. Terima kasih Bunda. Selamat siang, happy weekend. Yang mau cek kesehatan gratis langsung datang ke Radio Tri Rama saja sampai jam 4 sore nanti.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah aku pikir-pikir, aku tetap memilih dia. karena dia lebih lembut

0: Yuk, yuk dinam. Kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas. Apot rasane. Nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk. Ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus. Ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karonyong.
1: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
2: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Semoga dengan keluarga sehat deh ya. Pamungkas untuk edisi yang keluarga sehat deh. Ada Arjun dari Bunda Isdahlia. Untuk edisi yang ini juga sudah mau kita di menit terakhir nih besin. Atau di menit 51, tapi masih ada 4 menit. Tambah 5 menit, 9 menit lagi ya. Untuk di siang ini ya, menemani untuk di serat siang. Atau mungkin untuk di siang juga untuk keluarga saya ya, sudah mulai kembali untuk menjalankan aktivitasnya. Banyak untuk keluarga saya ya, untuk di siang ini masih terdampak ya, untuk abu vulkanik dari anak Krakatau, keluarga sehat ya. Jangan lupa ya, gunakan masker, gunakan kacamata ya, kacamata hitam. Dapat judul lagu ya Besi ya. Jangan lupa pokoknya keluarga sehat ya, tetap menjaga selalu kesehatan. Karena ya, kalau bukan kita sendiri untuk menjaga kondisi kesehatan, siapa lagi nih keluarga sehat ya. Betul banget. Dan untuk kedisian juga jangan lupa untuk keluarga sehat ya, dapatkan untuk bubuk batuk asma. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan untuk pernapasan, batuk asma, batuk menahun, apalagi di ya cuaca ekstrim seperti ini, banyak asap ya, banyak debu. Jadi untuk keluarga sehat ya, harus menjaga kondisi pernapasan, apalagi untuk pernapasan dari ya merupakan ya organ tubuh yang sangat penting. Karena kalau kita tidak napas gimana Bes ya? Bahaya ya Bes ya. Untuk yang mau ya, pastinya juga untuk keluarga saya dia dapatkan untuk bubuk batuk asma, atau juga mungkin untuk yang baru pertama kali konsumsi, jangan lupa untuk konsultasi terlebih dahulu keluarga sehat ya. Bisa hubungi di call center kita atau ke 0831 760 600. Atau mungkin untuk keluarga saya bisa langsung datang di Radio Teri Rama di Jalan Kauman di Sotoman Negeri Caputar Wai Bungur Lampung Timur. Atau ke yang maco deh, bisa nanti bisa diantarin sama aja ya keluarga saya yang ada di Caputar Wai Bungur Purbolinggo. Ada di seperti banyak Rumbia, seperti Kauman, Raman Utara. Ada di mana lagi ya? Kota Gajah kayaknya agak jauh sih. Tapi kalau ada yang mau boleh. Ada di tadi keluarga sehat Indonesia Sukadana dan sekitarnya ya, saya ada di Sari Rejo, Taman Bogo ya, Bumi Ayu, Bumi Jawa. Walaupun ya untuk di Jalan Bumi Jawa keluarga masih dalam ya perbaikan ya. Dan untuk di mana juga untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa ya mungkin untuk perjalanan kamu ya untuk di siang ini, mungkin arah ke sana Bes ya, tetap hati-hati selalu. Dan jangan lupa juga menggunakan masker, tidak hanya untuk mengantisipasi yaitu untuk debu vulkanik. Jadi untuk debu-debu jalanan juga banyak banget di keluarga sehat ya. Jadi untuk di sini ini juga untuk keluarga sehat ya, gunakan masker, helm. Ada juga kalau helm juga ini keluarga sehat ya, syarat ya. Untuk berkendara di lalu lintas, awas nanti kalau ada pak polisi ya, bisa kena tilang Bes ya kalau tidak menggunakan helm saat dia ya, kamu dalam perjalanan, apalagi melintasi lintas ya, lintas timur, lintas ya dan sekitarnya tentunya ya. Dan untuk di sini juga keluarga semuanya selamat beristirahat aja. Semoga ya kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu. Agar mencegah itu lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Yang belum santap siang, buruan Bes santap siangnya. Kalau yang belum masak ya buruan masak. Kalau enggak beli aja Bes yang praktis, tapi tetap ya konsumsi makan-makanan yang sehat. Apa sehat 5 sempurna ya.
aja deh untuk di siang ini keluarga saya deh, sudah di menit terakhir. Terima kasih sudah menyatu untuk ya di siang ini. Ada masih yang WhatsApp bebas ya, waduh telat sih. Hadir Mas ya dari Terbanggi Mulia, ada Pak Mergono, sudah menyatu keluarga sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabila di Sukalampung Barat, telaga selat Cun Asmara dari Is Ariska. Salam menyebut semuanya untuk penyiarnya, salam kenal. Thank you, terima kasih kembali buat dirimu. Aja sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, guys. Bye-bye.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dulur-dulur lanini sari.
0: Sugeng siang Den.
1: Anu isinya lami tamu dayoh lur.
0: Ya, alhamdulillah ya, ya us mandan terang kayak gue ya.
1: Mandan lega gue nih. Terang apa nih sih? Anu kayak terang ya ketisu kok terang.
0: Iya mantan nyuba ya gue maksud. Mulanya dayo pada balik. Berarti kayak mau pada SMP.
1: Iya.
0: Ya Allah Gusti.
1: Apa ya? Ayah bakat ki garap ngenteri apa ki?
0: Ndi.
1: Kowe
0: garap ngene?
1: Paling.
0: Oh ya wis.
1: Ngene ya, isi akeh kok turahane kok. Rika mbok ora babat digene turahan.
0: Yah, THR akeh banget ta ya kowe ya. THR luar biasa ora kaya nek THR temenanan ki.
1: Isi akeh kok batire kok. Isi ana Pak Sumiran, isi ana Pak Yanggit, isi ana
0: Tino.
1: Pak Sutino, isi akeh. Iya. Siana Mendes.
0: Oh, asline kejenengane siapa sih, Des? Des.
1: Iya, guys.
0: Jane kowe jenengane asline siapa sih, Des? Maju tua deneng maju ayu kaya gue.
1: Iya, kudu kaya ngono nih.
0: Iya, Pak.
1: Iyalah.
0: Kaya gue, oh, tadi kaya gue.
1: Makasih maju tua maju.
0: Kendor.
1: Nek kowe mesti.
0: Wis kendor.
1: Tetep terlihat
0: iya cantik ya
1: cantik ngoten
0: ora pusing kamera saiki sagawe kaya kowe. Olane ninine pede-pede bae lah nek tampil nang
1: kamera
0: nang kamera kaya kowe ya pokoke. Laler pe lewat lur kaya gue
1: ora ki sapa sing ana blender nang kene blender sapa sih ki.
0: Lah ya biasa kan anak wedan gue. Oh. Alhamdulillah dulur-dulur ketemu maning karo Nigus lur nang dina Minggu legi dulur-dulur nggih.
1: Ora sanget dinten Minggu.
0: Heeh. Tasik
1: jam kalih dugi jam sekawan sonten dulur-dulur teng mriki nggih enten cek kesehatan gratis lho dinten menika nggih.
0: Tasik ditenggo.
1: Tasik ditenggo utawi dulur-dulur mau menawa garap nang radio jaringan ya monggo.
0: Monggo.
1: Tasik kanah sangat produk promo September sepakat nggih.
0: Sepakat mbok kaya kowe wis.
1: Banget nah.
0: Sepakat banget kayak gue ya.
1: Selara-selara semoga saya ketemu kita seluruh jaringan Radio Trirama FM Net panjenengan saya ketumbas produk promo sepakat September paket hemat. Cekai kono lah inilah. Isi nembe ben mulai inilah.
0: Lah wong ngomongnya dadi bindeng kaya gue mulane ya mulane kekel jajal wong ora ngapa-apa nembe. Mangga dulur-dulur ditenggo nggih, pokoke matur suwun banget mau sing wis padha teka mari ngeneh kaya gue ya.
1: Betul.
0: Wis apal ninine anu bestine ninine lagi S1 kaya gue ya. SD anak Bu Patoka, anak Bu Partini.
1: Oh, wow, nggih sampun nggih.
0: Anak Mbak Endang kaya gue ya.
1: Mbak Endang ta sik teng mriki.
0: Endi? Kae Endang Trisniawati.
1: Oh, beda.
0: Kae Endang Raman ki Endang SB Den.
1: Oh, wow, oh, wow, tanggane Pak Cupli, iya kan ya, Raman Utara.
0: Jih, leres sangat, tegwe, matur suwun, jih, monggo ditenggo lur.
1: Mangga, tasih ditenggo tuki jam jih. Kawan sonten.
0: Leres.
1: Ngomong isi akeh turahan
0: ya. Iya, THR, yuk.
1: Temenan.
0: Yuk, karo ngentekna THR nah, pada gayem-gayem apa.
1: Dia kaya lagu yur apa-apa.
0: Wis aja, aja kemelasan kurang jam. Jam loro tekan jam papat.
1: Oh, iya,
0: ya Allah
1: iya.
0: Melasih kayak gue yang korep. Orana sih wong.
1: Iya ya.
0: Telepon
1: sing pilipun ya.
0: Sing pada pesan produk semoga telepon tengkol center
1: agar jaket monggo.
0: Sing pada gabungan WhatsApp karo telepon mangko dulur-dulur ya.
1: Nggih monggo nek garap voice note saged monggo kirim pesan suara monggo daripada bingung karep telepon ora iso.
0: Nah, gue mau daripada Rika kesuh aja gue ya.
1: Iya, mending kirim suara baen. Nek garap kirim duit ya alhamdulillah.
0: Tak wae nomor rekening. Oh nini nih usah randi nomor rekening guys.
1: Rekening listrik nih.
0: Oh iya wae mau usah apa-apa.
1: Lumayan kan.
0: Usah apa-apa so ngono rasa kakek satu sebagainya ya. Oh barusono sih danya wae ora pak. Ya pumpung nini nih karo den bagus. Jadi aku nyanyi Mister Mendem.
1: Teng tererere teng teng teng teng teng.
0: Apa itu Mister Mendem? Mister Mendem. Kalau cinta tak terpisahkan.
1: Oh do dinok gandolan yang ngati.
0: Gue cinta tak terpisahkan wi gue. Mengko ya pak ya.
1: Ya siap.
0: Yuk, saya kira susah pada maring tinggi dulur. Ayo pada ngiping karo kelenengan nang radio teramalan jaringannya pancen. Cah.

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Bok Desa Mila, Bok De.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirema FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Adit, sudah main HP-nya?
7: Tapi Bu, aku mau main game ini.
6: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
7: Tapi aku nggak mau.
6: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
7: Oh, Ibu.
6: Adit.
8: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
6: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
6: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
6: Oh, iya, Bu Rina.
8: Membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
6: Oh.
8: Jamu

0: Ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
1: Oh,
0: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
1: Serius nih, Bu Rina?
0: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
1: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
0: Iya, Bu. Sama-sama.
1: Saya segera coba jamu tetes baking.
2: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2.

0: Ardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Arang Rates Nenggal Trisno.
1: Artine.
0: Apa? Sampean sing kemetes.
1: Kula sing keloro-loro. Sae.
0: Kados sing ngoten.
1: Nggih, pun mboten napa-napa.
0: Mboten napa-napa.
1: Nek jenengan loro,
0: kathah
1: jampine.
0: Nggih niku wau. Kados kemawon jampine teng mriki.
1: Nggih, ajeng sing ngakokna apa sing lemesna kaya kowe ya. Wis rasa pusing dulur-dulur, nek krika apa padha kaku, kaya kowe padha ngerut, kaya kowe padha cemlekut, kowe niku wau enten jiko krim dulur-dulur.
0: Niki jiko krim menika kathah ingkang cocok ya niki.
1: Saestu sangat.
0: Alhamdulillah sangat. Produk enggal
1: tapi manjur.
0: Manfaatnya luar biasa.
1: Apa maning nek disentuh karo jempolnya nini nek kayak gue?
0: Subuk disik.
1: Oh disubuk disik.
0: Dulur-dulur ampun supe mangke dinten Selasa.
1: Nggih,
0: ingkang sami nyuwun disuwuk kali ini sari dugine teng Radio Gistara Lampung Barat
1: nggih.
0: Enggak.
1: Ya mbok.
0: Dulur-dulur ingkang wonten pring sewu mbok menawi saged dumugi teng Lampung Barat monggo. Nggih,
1: sumangga ditenggo seneng banget iku ya. Apa maning kae Kang Ibul. Kang. Ya mbok menawa kaya kue.
0: Khususipun pendengar iya. Radio Gistara FM Lampung Barat mangke tumugi nggih.
1: Nggih.
0: Teng Padang Dalom.
1: Nggih.
0: Nggih, simpang penataran maju.
1: Nggih.
0: Samping SMK Negeri 1 Liwa.
1: Nggih, sumangga.
0: Jam sangat dugi jam 3 sore.
1: Mm-hmm.
0: Ampun santen-santen.
1: Aja balik ke Melasi kaya kue kae nini nek.
0: Mas kok. Pemaning isi musim-musim kaya ngene ya ni ya.
1: Musim bleduk kaya kue ya. Ya Allah, moga-moga pada diparingi selamat kabeh dulur-dulur ya.
0: Jee.
1: Diparingi sehat. Ya Allah do kana do kene kaya kue ya dulur-dulur ya. Nek cara jaman kemien bahasane kana-kana nggone, kana-kana wite kaya kue.
0: Niku nggih. Jatalipun dinten Selasa dulur-dulur niku wau tasih ngomong nih masalah Zigo Magnesium Cream.
1: Leres.
0: Mbok menawi dulur-dulur kula sedaya
1: nggih
0: ngraosaken utawi tasik nandang kesleu nih.
1: Nggih.
0: Utawi cidra ringan.
1: Kayak gue mah ya.
0: Kepleset apa kedengklak kayak gue ya.
1: Ya. Apa keplintir
0: kayak gue. Sing
1: penting ora keselak aja gue ya. karo selekok aja gue.
0: Nah, niki semoga sakniki wonten Zigo Magnesium Cream dulur-dulur. Nggih, niki saged ngregengaken ingkang sae kangge otot lan sendi.
1: Nggih.
0: Niki dapat menyebabkan nyeri dan pembengkakan ini menjadi sembuh utawi sedikit ringan-ringan. Setelah niku alhamdulillah. Sembuh.
1: Ya ora sekaligus salon-alon kaya
0: gitu. Sing penting telaten.
1: Sing penting telaten.
0: Napa mulai teng napa niki teng mata kaki niki lho niki.
1: Entok-entok.
0: Entok-entok niki lho. Biasane ngoten pergelangan kaki niki kados nyeri.
1: Linu.
0: Kadang-kadang enter sing bengkak bareng kok.
1: Ya ana sing bedosol kaya gue ya.
0: Niku.
1: Alhamdulillah.
0: Biasane niku nek nemen sangat napa niku aktivitas kesel banget niku biasane teng pergelangan kaki tapi entok-entok niki.
1: Entok-entok kaya gue ya.
0: Entok niki nyeri. Kadang-kadang ya.
1: Ya ana sing guyu ana wong ngomong entok ya gue ya.
0: Ya ben gampang nek lek jelasno.
1: Iya,
0: heeh. Entok-entok niki nggih. Monggo sak niki diolesi kalih Zigo Magnesium Cream dulur nggih.
1: Nggih.
0: Niki insyaallah nyeri utawi bengkakipun saged berkirang.
1: Nggih.
0: Selebih nyaman.
1: Nggih.
0: Lan saged rileks.
1: Nggih.
0: Nggih mlampah mboten sakit malih.
1: Nggih, pokoke anget dulur-dulur. Rika ora susah butuh wong nggo mijet dhewek bae diplurut. Sing penting mlilim lurut gue searah kaya kowe ya. Ora ngisor dhuwur.
0: Ngisor mudun ngisor.
1: Ora sekang dhuwur mengisor kowe terus saya kowe dulur-dulur. Ya sing penting telaten. Nek wong telaten kowe mau ya panen kaya kowe panen sehat kaya kowe ya.
0: Ya panen rejeki ya, anak aktivitasé lancar.
1: Nah, kowe mau sing mau mlakune digluk-digluk. Amarga tontone kowe mau laras setelah diolesi jigo krim kerasa anget apa maning nek baradusé seger banget lur temenan. Ora cara Pak Supri jan ya tenan ki ambune ni ora kaya kae. Ora! ora ambune ora kaya-kaya kowe ya.
0: Nggih. Mangga, Zigo Magnesium Cream sampun tersedia sedanten teng seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Nggih.
0: Dulur-dulur monggo saged tumbas teng Radio Trirama, saged tumbas teng Radio Kanza.
1: Leres.
0: Saged tumbas teng Radio Duta Paramita Kota Metro.
1: Leres sanget dulur-dulur.
0: Nang wonten Bandar Lampung saged mangke dikirim via COD. Nggih, dipaket no.
1: Nggih.
0: Dulur-dulur ingkang wonten seputaran Lampung Tengah saged teng Inovasi Radio.
1: Nggih.
0: Kang wonten Tulang Bawang sumangga saged teng Bima Radio Tulang Bawang.
1: Nggih, leres sanget dulur-dulur sampun wonten.
0: Lampung Barat sumangga saged pinara utawi Pados Zigo Magnesium Cream teng Radio Gistara Lampung Barat.
1: Nggih, ampun supaya tanggal
0: garep tukune mangana ya pas ketemu karo Rini Sarenten bagus.
1: Nah, niku
0: wae. Salong enjing sonten sampun tuki mriko ya.
1: Insyaallah.
0: Mugi-mugi wonten alangan.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanam selunum selamat.
0: Selanam selunum selamat.
1: Nggih,
0: sampun dulur matur mbah nuwun.
1: Saiki sing garep telepon melasi wis ndagong nang arep lawang. Wong kae bak sabak atribe nunggu niko.
0: Kakiran tugasnya nukur jelas no magnesium.
1: Orang gue jen utuh jenengane utuh selanam selunum selamat tapi selonong boy. Lah aja ya dulur sing garep gabungan karo ninine karo Ten Bagus 08 12 12 sangat telu siji cendol yo. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang, waalaikumsalam.
0: Lah, kurar nampani grandpa ini.
1: Serap apa melasi ket mau nengar pelawang, ling nganti semutan di dodok kok ya grandpa.
2: Ayo, tak rewangi dodok nolak rati cipu.
1: Tak rewangi dek. Dodok ning arep lawang.
2: Ha iya ora dibuka-bukae.
0: Ya sik dodolan sik grandpa.
1: Njih niki.
0: Njih to.
1: Njih.
2: Sehat.
0: Sehat berkat. Jigo Magnesium Cream.
2: Anu pun buka HP iki.
0: Mboten.
2: Kok ora konek.
0: Buka lowongan ki, Pak.
1: Lowongan apa, Den?
0: Lowongan sedekah, Grandpa.
2: Oh, nggih.
1: Niku wau.
0: Ajeng nyodako ini sari napa jenengan?
1: Ajeng nyuwun nomor napa niku? Rekening napa listrik?
2: Ora wani, Den.
0: Mboten wantun. Mboten wantun apa mboten kiat?
2: Mboten kiat.
1: Ya Allah Gusti, Grandpa kuyon jek Grandpa. Anjeh.
2: Ket. Halo. Nini sari saya kelas lu Den.
0: Loh njeno PPIP anggitnya.
2: Yo. Den farming kelas papa PPJS.
1: Aduh. Semoga.
2: Halo Den Bagus.
0: Ribut.
2: Kalau mau enjang rame Den.
0: Wah saestu.
1: Alhamdulillah sami tuki dulur-dulur enten acara mriki kalih kalih cek kesehatan nggih enten acara napa nika?
0: Total menotol Grandpa.
2: Betul. Sing tak suwi pirsa goyang mania malu Den.
0: Oh saestu mbludak kaya debu vulkanik anu.
2: Kalau mau kan minggu pertama to Den.
0: Oh nggih ya.
2: Grandpa itu.
0: Oh iya.
2: Jam 7 Grandpa wis kudu berangkat.
0: Monjen.
2: Eto dadi musik direktur
0: ngono. Jenengan. Oh iya iya alhamdulillah. Iya iya.
2: Karena kan ini minggu pertama Minggu Agung.
0: Jinji, pantesan kok mboten wonten ambune wau niku.
2: Ambune. Ya jane ning mau aku wis Pak Pung lho Den.
0: Wonten.
2: Wis mandi wis tak semprot. Kerpet gunungan sakit Den.
0: Kerpet.
1: Kerpet Den.
0: Kerpet.
2: Kerpet gunungan.
0: Kok kretek nih?
1: Ayo
2: glunengan Den.
1: Oh, karpet glunengan. Nggih. Kalih dipadosi semangga. Salame kagem sinten Grandpa?
2: Salam. Tak. Paring iki anak kuwi dok urung kasih tanda Den.
1: Dereng enten, dereng enten tanda-tandanya.
0: Mingguan.
2: Nggih. Sugeng siang Dek Indri.
1: Nggih.
2: Aryo.
1: Nggih, amin. Sak sibuk.
2: Dalam
1: tasik sibuk maju mundur
2: nggih, ora usah diforsir. Nek leren yo istirahat.
1: Nggih.
2: Nek senegren, Pak. Nek bengi aja dolanan Victor Charlie wae. Manis. Ya. Sing Victor Charlian ben Minisari.
1: Sugeng siang.
2: Bu Sri Suprapti.
1: Sugeng siang.
2: Bu Muslimah. Mama Diana apa Bunda Diana?
1: Bunda Diana.
0: Bunda Diana. Ya.
2: Lajeng Ibu Ribut.
0: Nggih.
2: Lajeng ingkang IPJL sing gede nang ngendi kae?
1: Umanagung. Oh, teng Pak anu Pak S, Pak R.
0: Pak R.
2: Ibu Jamiah.
1: Sugeng siang. Nggih.
2: Siang.
1: Nggih.
2: Lajeng kagem genduk nari plekenut.
1: Nggih. Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Lajeng iki saiki ana anggota suratan anyar lho, Den.
0: Sinten?
2: Atun Dukalara.
0: Woi.
2: Nggih, asmane Atun Dukalara.
0: Kayane nelongso wonge iku.
2: Lah nggih wong menika padajar.
1: Nelongso.
2: Mau itu curhat karo kuwi sapa Wahyu Binata sing bagus dhewe. Nah, iki anggota suratan
0: pemain dini hari.
2: Green pangan tak rai so melbu saking kedua itu.
0: Wah, salah.
2: Ada kagem Bunda Ulfa wonten sedampak.
1: Yes, sugeng siang.
2: Salam mugi kagem Ibu Suparmi utawi nek Green pangan turi Ibu Eumi.
1: Yes, sugeng siang.
2: Midang metaken.
1: Yes.
2: Dan biah jaladara. Mama Bagas.
1: Sugeng siang.
2: Mama sinten menika ingkang wonten Bedeng Limo? Mama Muklat.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Mama ingkang oh Bunda Samba.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih.
2: Kot, lajeng sokona ya ngebleng.
1: Sinten niku?
2: Mana Pak kirim deh, Bu Mbak Marina, weh.
0: Bu Maten, jih siap neng Maten.
2: Siang Mbak Marina.
1: Sugeng siang ugi, matur suwun.
2: Dan laporan Den.
0: Ribun.
2: Nek dalu Batara kok ora gabungan ye?
0: Boten ki Mbak.
2: Wah, aku kehilangan kartu jauh Den.
0: Gabungannya kan kali Wahyu Dinata, Green Pak.
2: Buat kendara loh Den.
0: Duh, nderek no.
2: Lomboten.
0: Masa?
2: Tiga hari-hari enggak.
0: Oh, mangke tak cek e. Biasane Pandi gampang kreatif kok e.
2: Jujur Den, aku kelangan kabogo jauh lho Den.
0: Ngoten to. Nggih, cek
2: e. Ora iso luwan-luwan lho Den.
0: Nggih, kalau cek e mangke.
2: Matur suwun.
1: Sami-sami.
2: Sambun maringi wekdal.
0: Nggih.
1: Mangga.
2: Saya tahan.
1: Nggih.
2: Kretek gunengane tak tunggu nih.
0: Nggih, siap.
2: Matur suwun, Grenfa tak nyuwun pamit.
1: Monggo.
2: Wilujeng santun.
1: Nggih.
2: Permios.
1: Monggo. Matur suwun.
0: Matur nuwun, Grenfa.
1: Nggih, sing wonten Tridatu sampun nyawiji. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Kansa nggih. Sugeng siang kangge sedaya yang mboten kula wiji nami. Nggih, semangga. Ampun supaya dulur-dulur nggih. Dinten Selasa tanggal 8 September enten cek kesehatan teng Radio Kistara Lampung Barat. Assalamualaikum.
3: Sugeng siang, Mas Roni.
1: Nggih.
3: Eh, panas-panas kados ngeten menika sekedanipun.
1: Nggih.
3: Dados mirengaken lancang remu menawi keparen.
1: Napa niku?
0: Nggih. Matur mbah nuwun Pak Manto ingkang wonten tambah subur nyuwun sekaripun langu.
1: Nggih. Berarti kowe kira-kira kembang godhong apa kembang sing langu kowe ya Pak ya?
0: Ngapunten Pak Manto.
1: Pak Manto, sing langu kowe anu kembang dringo apa kembang kencer ora?
0: Kula mirenge nek mboten langu tengu wonten mawon.
1: Tengu berarti ya cilik banget apa nininya kira-kira weruh lah. Dan tengu ki cilik banget. dulur.
0: Pak Manto ingkang wonten tambah subur matur suwun sanget.
1: Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing tasenya wijing nggih.
0: Nggih.
1: Matur suwun sanget kanggo sedaya dulur-dulur sing wonten Tabur. Wingine ninine ketemu Papa Pipili.
0: Papa Pikilian.
1: Papa Pikilian cep.
0: Papa Pikilian ya teh.
1: Iya lah yang teng teh ya gue. Yang liwati es disit ya gue ya. Pantes senyum-senyum salam gue bos ya.
0: Mas Rio gue.
1: Udo.
0: Ya Mas Rio Papa Pikilian.
1: Oh gue.
0: Iya.
1: Oh lambok Mas Rio kae.
0: Beda.
1: Oh beda itu ya. Mbek karo kuda ya gue ya.
0: Beda maning.
1: Wes lanjut siapa maning?
0: Pak Margono siang.
1: Sugeng siang Pak Margono. Matur suwun.
0: Nggih.
1: Sinten malih?
0: Salam dumateng sedaya.
1: Nggih.
0: Aku wis duwe sing kaku dilemesne do.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Pak Margono mpun
1: gagah. Pak Margono, nggih. Sinten malih?
0: Angeli hadir.
1: Hmm.
0: Jerene warene.
1: Lah ndi?
0: Yuk. Jadi arep ngene yuk.
1: THR ki lho yuk.
0: Iya, THR pirang-pirang ye.
1: Arep milih apa? Milih kumbu apa milih habis cah gedhe. Ya. Loro-lorone seko gedang.
0: Mas Andon, sugeng siang Mas Andon.
1: Sugeng siang ugi Mas Andon nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga.
2: Pripun kabaripun Mbak Marina kalian ten bagus.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ora kuwi jeneng anyar apa kepriwe sejane? Mbak Marina kuwi wong endi sejane lah tak takon. Jenenge kok jan main temen kae kowe kaya jeneng apa kaya sing go pranti kosokan.
2: Nek kula nyalami kalian anu niku wau sing di spesialen kalian. Keren Marudin.
1: Wow. Ngoten ta. Nggih. Bu Marina selamat siang. Anda dapat salam dari Grandpa Maruti. Semoga niki kalih sinten iki, Pak?
0: Eyang.
1: Mbok menawa ganti jenengan wis bulan suro kliwati sabar nglewati mulut nglewati kaya kowe. Eyang.
2: Lewo. Estune pun kula kecalan nomering Grand Maruti.
0: Ngoten.
2: Soale sampun taun tawis dangu sanget.
0: Banje,
2: niku kasih dereng enten kan sariyen.
0: Monje sakniki terlahir kembali berkat Tri Rama yang niku.
2: Ya nggih, berkat Tri Rama niku muncul malih.
0: Muncul malih kadose penasaran kali kula terus kiambake nglungsrumi.
2: Ya nggih. Tapi nggih para kadang sepuh ingkang sampun kawuri menika ampun icas doyo. Lah niki muncul malih niki kaki sabar Drono niki muncul malih.
1: Nggih. Heeh. Napa niku gara-gara anu Mbak Marina nggih yang? Pak Ngoten. Kepripun wartos sayang? Kami sehat.
2: Sehat.
1: Uti nggih sehat Uti?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Mbok bile wonten wedalipun kula badhe ngersakaken
1: napa
2: langgam cengkir wungu.
1: Cengkir wungu
0: nggih.
1: Salame kagem sinten?
2: Matur sedaya kaya kemawon
1: sugeng siang.
2: Mungkin para kadang tansah pinaringan Bagas Waras.
0: Amin. Nggih, amin.
2: Dekat ini kalih dan bagus e
1: sugeng siang. Nggih.
2: Purna mugi-mugi mboten wonten tansah mangyo kagem.
1: Nggih.
2: Matur sekalipun.
1: Sami-sami.
2: Matang lagi yo.
1: Ya Tri Rama susah lia-lia eyangku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang langgeng matur suwun nggih, sugeng siang sehat selalu kalih Huti nggih. Muga-muga sampangi sehat. Ampun supaya dulur-dulur nggih jampi herbale sumangga saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane. Sepakat pokoke dulur-dulur nggih.
0: Nggih, resange tengkang wonten Wai Jeboro lan sekitaripun monggo saged teng radio Kanza nggih.
1: Nggih, sumangga.
0: Utawi saged dugiaken duging griya panjenengan pesen kemawon langsung teng radio Kanza utawi teng call center 0831 760 600.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
4: cukup siang Den.
0: Yo.
1: Bu. Rika cedek aro bleduk kowe ya, Bu.
0: Tangi melek apa, Bu?
4: Tangi merem.
0: Tangi merem.
1: Nek Rika tangi merem ya berarti orang ngerti HP lah, ujug-ujug masa telepon Tri Rama.
0: Tangi melek ya.
1: Sakti temen Rika lah.
4: Wow, mana ora diangkat tendang sapa kowe moyang langgeng
0: yo. Paling katose.
4: Oh, bener.
1: Rika kalah dadi Rika njepipling kowe ya.
4: Ya, iya, karo lebih karo nadai debu.
1: Nadai debu kayak gue ya.
0: Bagian tak Bu?
4: Wah lah orang grup bagian dan lah kayak godongan kandil kafe.
1: Putih ya Bu warnanya apa apa Bu?
0: Kelabu kok, kelabu.
4: Iku itu aku yo kayak sampah dibakar lo nih.
1: Nje. Oh berarti kayak gue rupanya kayak rupaku. Aja gue. Nah jadi kelabu Miki.
0: Iya kelabu rupanya.
1: Oh, itu lho Bu.
4: Sampah yang dibakar kae.
1: Lah iya
4: tapi
1: campur. Wis. Moga-moga ora ana anu apa-apa sing diparingi pada selamat kabeh ya Bu ya.
4: Iya, enggak tekan kuno to Ni.
0: Mboten ditolak kali Grandpa.
4: Grandpa berarti nganu ya apa jenengan juru kunci?
0: Nggih.
1: Gantine kae.
0: Masalahe teng mriki niku enten kalih, enten Pak Ribut kalih Bu Ribut.
1: Nggih.
4: Ah, disebul.
0: Nah, niku.
1: Monggo, Bu. Lho, lah ngapa nggone, Bu? Salame, Bu. Sumangga, salame kagem sinten, monggo.
0: Nggih.
4: Ngoten bagus, Nini Sari.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
4: Siang.
1: Nggih.
4: Siapa mayo? Omah SJS.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
4: Sugeng siang.
1: Nggih.
4: Siapa mayo? Sing kuwi sing lap. Kabeh lah.
1: Nggo kabeh bari ka asline kowe mau grogi gara-gara Grandpa.
0: Woi.
1: Apa itu? Jelas gue lagi ngudek kopi.
4: Ngudek kopi jelas lah.
1: Asli. Ge mau. Jaluk anune apa ge mau? Sekare. Kopi Tresno apa kopi Lampung?
4: Kopi tubruk.
1: Ora ana, Bu, kopi tubruk, anane kus kopi bubuk.
4: Lah iya kopi tubruk iki dicor karo pedang panas tanpa disaring.
1: Oh, dadi itu kopi tubruk kayak gue ya.
4: Iya, terus ngombe nubruk-nubruk.
1: Karo nyokot gula bang.
4: Ya, gula aren.
1: Gula aren, enak banget kayak gue ya. Matur suwun ya, Bu.
4: Lek kok lagu ya, Ni?
1: Iya, monggo. Lagune napa?
4: Kinjeng biru.
1: Hah?
0: Kinjeng.
4: Biru.
1: Kinjeng biru, di selendang biru toh?
4: Kinjeng.
0: Iya.
1: Anane kinjenge kuning lho, Bu.
4: Lah ngene aku ki ijo, ireng, biru aku.
1: Ayo gak kenang bleduk gue mau.
0: Ya kenang bleduk. Krakatau.
1: Aduh. Aduh, Gusti, ya Allah.
4: Dalam minggu kabewe nih. Sing anu paling kok.
1: Nggih.
4: Sing geseng
1: wes.
4: Sing Pak Janto Bu Ning
1: Mas Seti. Heeh, siang.
4: Siang.
1: Nggih.
4: Sama Mega.
1: Sugeng siang.
4: Niati wis pokoke kabeh wae.
1: Nggih. Matur suwun.
4: Lagune ditunggu Ni.
1: Ya, insyaallah muga-mugi anak kaya kowe ya sing biru-biru. Seperti birunya cintaku padamu.
4: Tri Rama Ni.
1: Ya Tri Rama beneng kene ora susah lia-lia, Bu.
4: Matur suwun Den.
1: Sami-sami. Nggih, Den Boras manah matur suwun sing wonten Batu Kramat. Matur suwun tanggamus mriku nggih, paringi sehat dulur-dulur sedaya nggih. Mugi-mugi ditebekaken saking bencana acara basane ninine kanak-kanak nggone kanak-kanak wite kaya kowe ya.
0: Nggih, sangat.
1: Heeh. Monggo-monggo.
0: Om Yusuf sugeng siang, Om Yusuf.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Salam dumateng Bu Muslimah, Bu Suprati, Om Tandus, Mang Ocit, Bu Ribut, sedaya kemawon.
1: Nggih.
0: Mama Adit siang, Mama Adit.
1: Mama Adit sugeng siang.
0: Sekare jalan Ucul.
1: Nggih.
0: Nggih, matur
1: nuwun. Mugi-mugi saged keputer.
0: Mama kembar utawi Mbak Taryati matur nuwun.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih.
1: Sinten malih?
0: Udu langu lho Den, rengu, oh rengu. Pak Manto. Nggih, Pak Manto.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Mugi-mugi wonten mangke nggih.
1: Nggih.
0: Kang yang Kang Alan mebel RB3 Rumbi Adir. Nggih,
1: matur suwun, sampunya wiji.
0: Nggih, Pak Sumiran atas-atas Pak Sumiran.
1: Pak klanting-klanting.
0: Nggih, matur nuwun sangat.
1: Matur suwun.
0: Nggih, nggih. Mangasep ring sewu.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Monitor dari Asri Anda.
1: Siap kenaon mang sara rehat nyamannya.
0: Madang campur debu.
1: Aja mang, gua tadi penyawat kayak gue ya.
0: Iya, guys, si pada dengan Asri Anda.
1: Alhamdulillah, si pada kumpul.
0: Iya.
1: Mama Pia, ngisuk nyong tak curhat.
0: Curhat mong kono lu mak Pia.
1: Pia, kirimi Pia, nomornya mama. Tolong. Matur suwun nggih kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Asri Andan nggih ampun supek. Jampi herbale sumangga nek sing badhe padhes sing nggih lemesna sing kaku nggih sampun wonten. Nggih,
0: sumangga pokoke lengkap banget. Wis
1: pepekrenek nggih dulur-dulur.
0: Senengan saged dumugi teng seluruh jaringan radio Trirama FM net.
1: Nggih.
0: Umpami dinten menika sampun dumugi, sampun tumbas alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mugi niat saking griya dos tombo, mugi-mugi tombonipun sekeco.
1: Amin.
0: Mater.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Nggih. Mantun. Saket aktivitas malaikat dos biasane.
1: Nggih. Nggih, matur suwun.
0: Yo, sampun jam 3 nih.
1: Mangga, ora susah pada mari ngendi-ngendi dulur ngibing maning karo lenengan nang radio Tramalan jaringane pancen.
5: Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
6: Sekarang sudah jam 3 sore.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya.
2: Perubahannya banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga
2: nggih.
1: Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut male.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat diurus sami Biosi,
1: tapi sebelum itu mungkin penyakitnya hijau. Amin. Jadi, materi selanjutnya
3: Bu. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kau ngendi lo Pak De, kok saja ngui di kae?
5: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
4: Lah ya kuwi lo Pak De, seangkatan ini jenengan lo wis oke sing lokro.
5: Lah demen apa piye, nek Pak De mungkin loro-loro?
4: Nggak ngono lo Pak De. Eh Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to, ayo ngaku.
5: Ngawur ae, awak dhewe ki kudu pinter njogo awak supaya pancen sehat. Nah rahasia kesehatane Pak De ki, saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilustro kuwi ndok. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong kering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
6: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pageblok, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
7: Pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
8: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
9: Bener Bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
8: Gak dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
3: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
8: Alhamdulillah, Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
9: Iya.
8: Jadi aman pokoknya.
9: Bu, anu
8: apa tuh Pak? Mumu-mu, madu Nomurafit apa?
9: Masa gak paham lu
10: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB RadioNet.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. 93

0: Sak niki sampun cidro nih.
1: Boten cidro. Apik den.
0: Curhat mawon lah nek ngoten Mama Via sampun siap dicurhati.
1: Boten cidro.
0: Tapi kedap riyen terusé Mama Via.
1: Yeah.
0: Ajeng dahar somai.
1: Wis dirampung nang dhisik, Ma. Ya.
0: Penak kok kowe bakule, Mak?
1: Wis penak banget.
0: Bakule penak wis ora hitungan.
1: Wis bungkus-bungkus.
0: Yo dewek, nambah sambel nambah dewek.
1: Ngerti-ngerti notol kowe. Wis pokoke ora sida cidra. Ayo kowe ya gara-gara apa? Cidrane kowe wis dilus karo jigo krim.
0: Nah, niku wow.
1: Nah,
0: cidra kowe jenenge.
1: Cidra. Ora sida amarga jigo krim kaya kowe ya. Wis pokoke anget dulur-dulur
0: anget
1: ya.
0: Anget temenan sumangga mang diolesaken jigo krim magnesium.
1: Nah,
0: Mbak Rini napa jeng kula

0: olesi.
1: Citroni.
0: Olesi.
1: Oh, diolesi.
0: Olesi.
1: No. Supados mboten cidra. Cidra ilang lara tambah teka lara lunga ya gue. Ya gue jigo krim dulur-dulur ya. Nek pengen krungu mantrane ini ora sing anyar den.
0: Apa?
1: Tambah teka lara lunga cacing kremi tanu minggat.
0: Anak cacinge.
1: Anak.
0: Oh, gue
1: dioles amarga.
0: Mantra nggo cacingan.
1: Lah gue mau sing pada urat sing pada cilik-cilike anggap bae cacing. Oh, iya. Terus dioles karo jigo krim gue mau terus cidrane ilang.
0: Lemes kayak gue lemes. Ya, lentur.
1: Tombo teko loro lunga cacing kremi pada minggat mergo cidro gue mau dioles langsung karo jigo krim langsung hilang larane anget rasane apa turune mergo kaya apa gitu.
0: Sembur nih Sid.
1: Burung Yasi turunnya langsung kaya kebo giro. Kowe mantrane dulur-dulur ya. Nek karep ngolesi jigo krim, nek sing pengen apal wean ini kaya kowe ya.
0: Iya, nek ora tekan radio.
1: Ya, nek ora tekan.
0: Moko digawani kopelan.
1: Kae Pak Anggit kae mau sing wis belajar iku ya.
0: Mbak Rini sugeng santen ya Mbak Rini. Nggih,
1: matur suwun.
0: Salam dumateng Omeko, Mas Bayu, Mbak sugeng Nur, Mas Dian, Mas Sandon, Pak Kolil, Pak sugeng Musi, santan. Pak Bambang, Pak Warti, Pak Catur lan sedaya mawon. Mugi-mugi den bagus mboten bosen.
1: Mboten.
0: Mau seratan kula.
1: Boten.
0: Boten
1: tak bosan bosan boten boten
0: saestu boten boten
1: boten kadang-kadang ninine anu sing ngelokna rika jane anu siaran klenengan apa organan kaya gue deneng campur-campur lah kepriwe bedhe jenengane klenengan campur sari ya kaya gue sesuai karo request kaya gue ya.
0: Enten wasap malih
1: nggih monggo
0: permisi kak saya mau sales wifi
1: iya. Jadi siapa sih gue?
0: Bu, siapa sih gue?
1: Permisi juga, maaf, saya bukan sales wifi.
0: Harga flat nggak bakal naik turun, internet sudah full,
1: aman.
0: Gratis pemasangan cukup bayar bulanan saja.
1: Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maaf.
0: Salah kamar.
1: Maaf, Anda salah kamar, maaf. Gue rikang kok tak cedera nih, kon rikang masalah. Nek aja gue, carane. Ngawur banget kejane ya. Macem-macem ini orang. Assalamualaikum Sugeng Santan.
2: Sugeng Santan.
1: Sugeng Santan ugi. Alhamdulillah sehat sumangga Rika kepriwe kabare Pak?
2: Waduh ya sehat temenan nyo.
1: Alhamdulillah gara-gara apa gue mau Rika ra cidra mbok?
2: Kepanasan nyong.
1: Hah?
2: Kepanasan.
1: Terus kepanasan saya kiyub.
2: Waduh
1: ya,
2: terlama lor kalau terlama terjadi udah lama-lama nek.
1: Nah pokoknya nek ora terlama ora nana acara PWP Pak Guyuban oh, warga ya. Panggingongan jeh letom
2: ini
1: iya
2: tahu kebuning terlama ya Suryo Budoyo yo kering
1: iya Republik ngapak pokoknya ya Pak ya.
2: Oh iya
1: ya sing Geri kasih nang rawa betik mbok ya.
2: Iya ini Pak Pak Songo Tanjung Iman lo tanggal Banjari lo.
1: Oh ala iya
2: Pak Supatmo
1: Pak
2: Suryo
1: Pak Supatmo garwane Ibu Supatemi
0: sehat alhamdulillah Pak.
2: Waduh kesandung kesampar kesandung mah
0: tapi mboten tatu nopo cidro mboten cidro
2: tatu kena panas
0: sami nek niku.
2: Iya
1: sumangga monggo Pak Supatmo nggih
2: jambu alas kulit ijo yen gigak kasrihuwe bojo
1: hae terus sumpah ning batin yen kula beli dadi kawin tekad pengati ora bakal luru ganti rika salame kanggo sapa Pak Supatmo
2: Kang Suryo Budoyo Bajari Kang Garjo
1: Sugeng siap Sugeng santen
2: Sugeng santen
1: nggih
2: ada Pak Karyo wele-wele karo Kang Masuk Pak Endang Pak Marin Sugeng santen
1: Sugeng santen
2: wonten wae ribut ya
1: nggih
2: sangkrang
1: nggih Sugeng santen
2: Kang Santan.
1: Nggih, sinten malih?
2: Niki sinten nggih? Aku durung tahu lebungan yo grogi lho niki.
1: Lah apa-apa. Wis ora apa-apa, ayo gue jere bapak ora apa-apa nek jere simbok yo ora ilok.
2: Kabeh niki.
1: Eh?
2: Matur nuwun Kang Tenggo.
1: Sami-sami. Nggih, siap oke Pak Supatmo.
0: Matur nuwun. Dua-duane.
1: Dua-duanya.
2: Kandingane bisik-bisik dari Tenggel Jogo Anas Kuno ae
0: lho. Oh, ngoten. Nggih, matur badhe ya, Pak.
1: Pak Supatmo. Waalaikumsalam Pak Supatmo. Matur suwun tanggane Mbah Jari Sugeng Siang nggih. Matur suwun sangat sampun nyawiji.
0: 4 karo 5.
1: Heeh, berarti sanga.
0: Iya, Patma.
1: Iya, Patma.
0: Patma. 4 karo 5.
1: Oh, Patma. 1 karo 6 berarti 7. Sugeng Siang jinem kanggo Mbah 7 nggih teng topper. Sugeng Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tinake kene pasukane lanang kabeh ya.
0: Ora apa-apa lah.
2: Iki saking anu niki saking Jatiagung.
0: Cinten?
1: Kota Agung.
2: Jatiagung.
0: Jatiagung Lampung Selatan.
2: Pak Yeno nggih niki aduh, aku iki padha udan awu wis.
0: Oh nggih, nek mriku Jatiagung nggih Pak nggih.
1: Jatiagung udan awu.
0: Tos, ngangge masker nggih Pak.
2: Nggih.
0: Nggih.
1: Moga-moga
2: sehat.
0: Amin amin pandengane.
2: Nggih,
0: gendut-gendut
2: salam
0: nggih. Monggo, monggo, monggo nggih.
1: Salame kagem sinten Pak semangga?
2: Nggih. Sedaya mawon
0: wiringan. Sedaya kemawon nggih. Nggih,
1: matur suwun.
0: Nggih.
1: Nggih. Matur suwun pun. Sekaren apa Pak? Mok menawa cukup kaya gue.
2: Lintang asmoro mawon.
0: Lintang asmoro.
1: Nggih, mugi-mugi saged
0: dokter.
1: Nggih, pun ngaten mawon matur
0: suwun. Kang wonten Jati Mulya.
1: Jati Mulya, Jati Agung, matur suwun. Nggih, paringi sehat dulur-dulur. Nggih, mboten enten alangan apa-apa jenengane kowe mau bencana alam ya Tin ya.
0: Nggih, leres sanget.
1: Moga-moga pada diparingi tabah kaya kowe ya.
0: Amin. Sing penting pada jaga kesehatan dulur-dulur nggih. Monggo sami mbeto masker. Enggang badhe tindakan.
1: Nggih, leres sanget.
0: Mboten napa aktivitas teng luar ruangan iki wajib sanget
1: nggih. Nggih, wajib banget kaya kowe ya.
0: Ampun sering kucek-kucek mripat
1: nggih
0: lho nggih.
1: Heeh, perih kowe mau.
0: Napa mucek-mucek mong dibilasri.
1: Nggih, dibilasri. Tangane diwasuh riyin.
0: Betul. Nek mboten enten kegiatan teng jaba mang ditutup rapat pintu jendela dan tetap ditutup kemawon iki Bandar Lampung Jati Mulya nggih Jati Agung
1: Pring Sewu ya kayane kena
0: Sewu Pesawaran Gisting sebagian Kota Agung
1: nggih
0: niki sami kenging dampak
1: bagus
0: to ya
1: nggih pada paringi sehat ya lur ya semoga assalamualaikum sugeng santen.
3: Sugeng santen, waalaikumsalam.
1: Sugeng santen.
3: Santen nih, Den.
1: Nggih. Mak.
3: Nggih.
1: Jenengan teng pundi?
3: Kula teng griya.
1: Mboten pengen anu turahan to, Mak, jenengan THR.
3: Mboten.
1: Lah.
3: Pun kula tak kabeh mboten teng THR ya.
0: Mboten teng mriki kathah, Mak.
3: Kula kan iki wau.
0: Nggih. Bungkus lemper.
3: Kula anu mboten nedhi kula.
0: Mboten.
1: Ge nganu ge kayane tangi turu ketarasi kriyip-kriyip suarane be kaya kuwe lah.
3: Dari sapa?
1: Rau
3: ket mong mlebu bu lah paling gak ada kata angkat karo wong ayu karo wong ganteng.
1: Rau.
0: Sok to, Mak?
1: Masa iya?
0: Mosok to?
3: Jenengan tingali niku teng cumplung niku ping pinten
0: niku. Waduh, ning jitu ning HP niki.
1: Sa iya. Orang nana HP cumplung
3: apa ni? Kau ngejek Pak Maruti, aku wes telepon enggak diangkat.
1: Ya Allah, ketenang buri.
0: Ya, anu gantian mah biasa nih nang telepon WA, telepon WA, telepon WA. Dan
3: terus aku jangan tenis, aku tenis tak koni wong itu ni.
0: Ujuk-ujuk bleduk.
1: Sing penting pada sehat ya, Mak.
3: Alhamdulillah.
1: Dongaklah dulur-dulur moga didohna sekang musibah ya, Mak ya.
0: Amin.
1: Amin. Ya Allah.
3: Rek wes mosaken mboten ngiten.
1: Buh pokoke arep njaluk apa soglah.
3: Aku njaluke iki anake sapa?
1: Anake sapa to Pak Wano iki? Ya Allah rupane kaya ngene iki, ya Allah Pak, tolong ken.
3: Rupane nganu, rupane klawu kaya rupaku.
1: Ya Allah serupa-rupanya ya Allah.
0: Rupa-rupa warnanya.
3: Lah sing versi titel enten nggih, Den.
0: Dimugi saged nggih, Mak.
1: Angga.
3: Nggih. Wau, salamnya kangge Pak Supatmo nggih.
1: Nggih, sugeng siang.
3: Sonten, Pacari.
1: Nggih.
3: Untuk Kang Sarjo yo arep
1: sonten. Nggih.
3: Wonten Mama Cinta nggih sonten.
1: Sugeng santen.
3: Wonten Pak Jumiran.
1: Nggih.
3: Wonten Bunda Samba Mama Moklas, Mama Bagas sonten.
1: Sugeng santen.
3: Kapur Kentung, Kemenjaga Cinta, manten Mbak Atun juga lara.
1: Sugeng santen.
3: Wonten Mbak Neng Kota Gajah, sugeng santen ugi. Kang Mas Broto Mas Wiki masih di BW Kang Ayar.
1: Sugeng santen.
3: Sugeng santen wonten Lek Turino, wonten Mbak Ribut, Mbak Dewi Sangkrang nggih sonten.
1: Sugeng santen.
3: Mbak Diana Meri Susanti. Neli Bu Muslimah wonten Bu Esena nggih sonten.
1: Nggih, sugeng santen.
3: Pak Gatot, Bu Rumiasih, Bu Watini, Bu Damiasih nggih sonten ugi. Wonten Bu Suprati Om Tandus nggih sonten.
1: Sugeng santen. Kang
3: Tuwo kemawon yen iki sugeng sonten.
1: Nggih,
3: kang tesih midhangetaken.
1: Nggih.
3: Ya, matur nuwun kalipun.
1: Sami-sami, Mak. Pun, kanteng radio, Mak. Ora susah ya, ya makane baik.
0: Nggih, maklum antar mbah nuwun varia.
1: Sugeng santen, salam kanggo Kakang Kuwarno paringi sehat kabeh. Bu Yuni sugeng santen ora sami-sami sembuh.
0: Niki nembe mawon didugiaken madu lambung sing wonten gratisanipun susu kambing etawa.
1: Nggih, matur suwun Bu Yuni.
0: Matur mbah nuwun Bu Yuni. Paringi sehat Bu Yuni. Mas Daya dikopeni.
1: Kopi apa gue?
0: Kopi Lampung.
1: Kopi Lampung asli, ya Allah.
0: Bu Sulasmi kang wonten mring sewu nggih matur manuwun sampun tumbas sagar ilustrop.
1: Nggih.
0: Teng radio Asrianda.
1: Matur suwun nggih.
0: Dumateng Pak Kadri Sukadana mugi-mugi sampun dugi ngriya niki.
1: Sampun nggih, matur suwun nggih Pak.
0: Borong silte kalih madu lambung sing wonten gratisanipun susu kambing etawa.
1: Nggih.
0: Niki lumayan lho Lur, 150 oleh luru iki.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, madu angsal, susu kambinge nggih angsal.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Matur suwun. 150 tan mawon. Wonji,
1: monggo saged.
0: Matur nuwun saking Lampung Barat Sebarus.
1: Ampun supe.
0: Ampun supe dinten Selasa mangke tumetan cek kesehatan nggih.
1: Nggih, tanggal 8 ya Pak ya.
0: Pak Esi Pak, matur nuwun sampe tumbas drop.
1: Nggih.
0: Enten Pak Wartono saking Peteran.
1: Nggih, matur suwun.
0: Iki sampun tumbas biosin jian kangge asam lambung.
1: Nggih, matur suwun.
0: Pembelian ketiga niki paringi sehat dumateng Pak Wartono.
1: Sehat ya Pak ya, Pak Wartono.
0: Bawa giem kang wonten simpang Suwadaya Pekalongan.
1: Nggih, matur suwun.
0: Wah niki sampun borong Zigo Magnesium niki. Nggih,
1: alhamdulillah sekali tuku loro
0: iki ya. Bawa giem. Sehat ya, Mbah?
1: Sehat ya, Bu.
0: Wah, jan iki. Jane ngrokna terus jane.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi anu ora iso tilpun, Mbah.
1: Iya, ya kayak umeh kaya.
0: Iya.
1: Meh.
0: Bawa giem simpang Suwadaya, Mbak ya.
1: Matur
0: suwun. Sugeng mawon ingkang wonten mriku.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Bu Yuyun apa kaya?
1: Iya.
0: Siapa sih kaya?
1: Bu sing wonge cilik kae.
0: Iya.
1: Sing mati
0: sih. Bu Yuni apa Bu Yuyun ya?
1: Bu Yuyun.
0: Bu Yuyun ya. Sedulur-dulur ingkang wonten simpang Suwadaya.
1: Matur suwun sanget.
0: Nggih. Monggo, sing badhe pengen dilemesna kangge sego krim,
1: nggih. Mangga-mangga.
0: Bu Rusmiati Fari Agung matur
1: nuwun.
0: Sampun tindak teng Inovasi Radio Lambung, sampun tembas madu nomor
1: nomor rapid, ye. Yeah.
0: Pak Sargimin Tata Arjo, niki waktu mau cek kesehatan gratis, ye.
1: Njeh, matur suwun.
0: Sampun tumbas madu nomor rapid.
1: Njeh, alhamdulillah.
0: Mbak Patoka yang ngawatan nama negeri niki, sampun borong kanan jian. Termasuk Zigo Magnesium Cream.
1: Njeh.
0: Nopo sing ajeng dilemes nopo?
1: Niku, aduh, cengklok.
0: Oh, cengeng.
1: Cengklok, cengklok karo entok-entok beda kayak gue ya.
0: Entok-entok kene.
1: Iya.
0: Nek cengklok dhuwure.
1: Ora, cengklok kene kiyaten.
0: Oh iya.
1: Kowe jenenge cengklok kayak gue ya. Sing cengkerut kayak gue ya. Kenceng karo mengkerut kayak gue jangan cengklok kayak gue dulu.
0: Teman-teman Mbak Patoka yang wonten Taman Negeri sama Tembas Biosi silte kali Zigo Magnesium Cream. Bude Partini
1: Taman Negeri.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Alhamdulillah sama Tembas Zigo Biosi
1: nggih. Pertama kali.
0: Alhamdulillah bareng isi sehat dumateng Bude Partini yang wonten Taman Negeri.
1: Matur suwun nggih.
0: Mbak Endang.
1: Matur suwun Mbak Endang Raman Fajar.
0: Raman Fajar.
1: Niki nggih wau sampun tumbas biosi.
0: Nggih.
1: Terus putune ya tuku kaya kowe ya.
0: Nggih, kada sangat madu lambung silte, madu
1: madu palaten.
0: Nggih, nggih kali baik nggih.
1: Pokoknya aku minta ini.
0: Pokoknya minta
1: sama
0: itu.
1: Sama minta ini. Jadi ini dan itu anu.
0: Bareng si Astoyo Mbak Endang sekeluarga geng yang ngawatan Raman Fajar nggih.
1: Amin.
0: Bu Sumire ngawatan rombong 10.
1: Matur suwun.
0: Gada keluhan gula darah.
1: Nggih.
0: sampai rabun, efeknya niki teng
1: mripat
0: kelihatan nggih.
1: Peningalan. Wes
0: rabun.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Matur suwun niki wau. Sampun. Nggih
0: sehat dumateng Bu Sumira sampun boten kadang jian teng Inovasi Radio. Nggih,
1: matur suwun.
0: Nggih. Bu Siti, sugeng santen Bu Siti.
1: Matur suwun
0: Bu Siti.
1: Matur suwun.
0: Kada kula nipun asam lambung sampun tumbas biosi kalian madu lambung niki perpaduan Jih. Paling cocok.
1: Nggih.
0: Kagem panjenengan gadah keluhan asam lambung.
1: Seger lur.
0: Saestu sangat monggo sami dikonsumsi biosi kali madu lambung.
1: Nggih.
0: Mumpung wonten kali-kalipun biosi angsal kupon berhadiah 11 Jih. Juta rupiah.
1: Nggih.
0: Madu lambung iki wonten bonusane susu kambing etawa.
1: Nggih.
0: Perpaduan yang sangat apik sekali. Termasuk tumateng Bu Saminten ingkang wonten RK niki kada keluhanipun asam lambung, ngunjukin nggih sami biosi kalih madu lambung.
1: Nggih, niku wau. Terus sing kejulino ya kue mau
0: Bu Murtini.
1: Bu Murtini
0: saking Raman Fajar.
1: Pas banget kaya kue ya.
0: Niki jadi sampun tumbas Zigo Magnesium Cream.
1: Kayak sing orang ngerti darani panganan apa. Soalnya unik cilik banget. Botolnya kan kue botolnya kue warna gerduse. Kue nek nini anu buta warna kaya kue ya kue sempet ijo botol kaya kue ya.
0: Kayak lapis ya.
1: Iya ijo karo botol.
0: Pak Wayudi ngang wonten Bandar Agung paringi sehat dumateng Pak Wayudi.
1: Matur suwun Pak Wayudi niki nggih sampun borong teng Radio Kansa nggih.
0: Sehat ya Pak Wayudi Bandar Agung.
1: Sehat-sehat ya Pak.
0: Kali Ibu nggih. Sugeng sonten kemawon sugeng midhangetaken.
1: Nggih.
0: Boten supi dumateng Kang Riyono ingkang wonten Ramplas.
1: Kang Riyono ya wis ora usah rono-rono kang kene wae kang.
0: Wis teng samawon.
1: Kang samawon. Kang
0: sangat produk herbal ingkang sae.
1: Nggih.
0: Termasuk tring, lambung, kalih prokanda.
1: Nggih.
0: Ditumbas kalih Kang Riyono ingkang wonten Ramplas.
1: Nggih. Matur suwun nggih.
0: Mbak Rio matur nuwun Mbak Rio.
1: Mbak Rio matur suwun nggih.
0: Mangke malih menawi cekap pedale.
1: Yuh. Kek ngibing disit mbok?
0: Basing?
1: Iya basing apa gara telepon apa gara mingki?
0: Ngibing
1: apa gara pamit?
0: Pamit ya yuk.
1: Orang susah, urung cukup kayak gue ya, orang kepenak kayak gue ya. Yuk, saya kira susah pada mari ganti-ganti dulur pada ngibing maning karo kelenengan yang radio drama lan jaringannya pancen.

0: keluarga sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku BOC, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Matur sembahanun dulur-dulur sonten menika sampun midhangetaken di jorok lenengan kalian ini sarenden bagus.
1: Nggih, matur sembahanun.
0: Engkang sampun nyawiji lumantar Radio Duta Paramita Metro.
1: Sugeng sonten.
0: Radio Kanza Tridatu.
1: Nggih.
0: Inovasi Radio Lampung Tengah.
1: Sugeng sonten.
0: Jas Radio Gisting.
1: Nggih, sugeng sonten.
0: Serianda FM Ring Sewu dulur-dulur ra Serianda niki kinten-kinten sedinten niki sampun nyapu ping pinten.
1: Aja kelalen suki-suki runge ditiliki iki ya. Dadi kelingan jaman kemian kae kowe ya nganggo timer, nganggo minyak lampu suki-suki reng kabeh.
0: Matur sembahanun ugi dulur-dulur ingkang sampun nyawiji lumantar Radio Gistar Lampung Barat.
1: Sugeng
0: sampai
1: sonten.
0: Bertemu di hari Selasa tanggal 8 September 2026.
1: Nggih.
0: Teng acara cek kesehatan gratis teng Radio Gistar Lampung Barat. Dulur-dulur ingkang sampun tindakan teng seluruh jaringan Tri Rama FM net dinten menika sampun tumbas produk nggih matur nuwun sanget. Mugi-mugi paringi sehat sedaya. Mbak Taryati matur nuwun sampun duging griya.
1: Alhamdulillah.
0: Dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi nginjing kula saged pados sayuran. Lumayan kok mundule kenek nggo wong kerja.
1: Nggih, alhamdulillah. Apa kerep melu krika Pak?
0: Boten.
1: Oh, titip
0: mawon.
1: Oh, titip rindu. Nggih. Kanggo Pak Sapari kali Bu Yuni sing wonten teko gondonge matur suwun sampun nyawiji nggih. Matur suwun.
0: Insyaallah kepanggihan.
1: Nggih.
0: Dinten
1: Selasa.
0: Selasa
1: teng Radio Kistara dulur-dulur nggih. Paringi sehat dulur tukakna, mboten enten nalangan apa-apa dulur, slanam slunum selamat.
0: Yeah. Enjing kali Mbak Ewi Rumi enjing.
1: Enjing, nini neng kok ketemunya neng Radio Kistara.
0: Dina
1: Selasa dulur-dulur ya.
0: Dan bagus pamit dulur.
1: Nini Sari Dikramaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring ngendi-ngendi dulur. Rayuh pada ngiping maning karo kelenengan neng Radio Tramalan jaringane pancen.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
2: Panggung Melayu
1: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
3: Dinginnya wangi
1: Panggung Melayu.
2: Panggung Melayu
4: asik goyangnya. Assalamualaikum Besti. Jumpa lagi ya bareng sama Chandra Dewi. Kita ada di hari Minggu spesial, ada di Panggung Melayu. Asik gayangnya. Persembahan spesial dari Bioshi Shihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Siap nemenin kamu Besti sampai 6:30. Kamunya juga sudah siap digoyangkan. Gaskan Besti, gaskan.

0812 12 12 93 10. Sore hari ini Besti yang lagi di jalan. Bagaimana keadaan jalanan sekarang Besti? Apakah ramai? Apakah sepi? Karena ini kan hari Minggu ya Besti. Kalau kamu arah-arahnya di kesekitaran Waibungur, kesekitaran jalur lintas, mampir ke Radio Tri Rama Besti ya, nanti dikasih banyak promo spesial di bulan September ini Besti. Dan juga pokoknya untuk kamu kalau mau datang tuh di alamatnya ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Ya mumpung masih tersedia promonya Besti. Dan juga ya untuk kebersamaan sore hari ini sampai 5:30 aja, waktu kita itu sangat singkat, jadi jangan sampai kehabisan waktu. Meruan kamu bergabung, dan juga kamu bisa hubungi call center di 0831 760 600 kalau pengen tanya-tanya seputar produk herbal, salah satunya Herba Biosi ya. Ya walaupun nanti juga nanti Chandra bakal bahas sedikit demi sedikit seputar Biosi Siaga ya kan, tapi kalau pengen lebih jelasnya atau sekalian pengen order bisa ke call center aja ya. Gas lagi Besti, dikasih lagi yang ngasih-kasih, dikasih lagi yang seru-seru. Kamu gak usah kemana-mana, udah tetap bareng sama Chandra Dewi aja di panggung Melayu asyik goyangnya. Mwah.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Lemurat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat

dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat di-download melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Dapatkan produk Agari Luceris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Sandra Dewi di Panggung Melayu, asyik goyangnya. Wah, ya. Itu persembahan spesial dari Biosi Sihaga. Digoyang sayang. Digoyang sayang. Chandra maunya semuanya ikut goyang, ikut asik-asikan lagi besti. Sambil juga rutin rajin minum Biosi Sihaga herbal tetes premium masa kini yang berkhasiat banget, banyak banget manfaatnya untuk memelihara kesehatan tubuh kita, untuk jaga kesehatan, untuk bantu mengatasi keluhan kesehatan tubuh kita juga loh. Apa aja manfaatnya? Banyak. Kalau besti punya keluhan kadar gula tinggi, ini sangat-sangat direkomendasiin banget minum Biosi Sihaga herbal tetes premium masa kini. Gak cuman itu aja, kalau besti punya keluhan asam urat tinggi sampai di atas 7 sampai di atas 8, wah itu kalau didiamin besti bisa-bisa lebih banyak. Gak diatasi, bisa-bisa nanti besti sakit di persendian. Gak mau kan? Gak mau kan? Boleh dibantu minum si Biosi Sihaga ini ya kan, untuk membantu supaya kadar asam urat besti tidak tinggi, karena dia ini bisa untuk memaksimalkan detoksifikasi tubuh. Jadi biar kristal-kristal asam urat itu tidak semakin banyak lagi kita keluarkan besti. Bisa kita keluarkan dari keringat kita, bisa kita keluarkan lewat saat kita buang air kecil. Nah, jangan lupa banyakin minum air putih juga ya. Rajin minum Biosi Sihaga tiap hari juga bagus banget untuk besti yang punya tekanan darah tinggi. Aman banget ya, segera besti punya aja si Biosi Sihaga ini herbal tetes. Ya, diminumnya ditetesin. Tetesinnya kayak mana sih, Chan? Tetesinnya itu langsung di bawah lidah bisa, atau besti tetesin di air hangat kukus 1/4 gelas aja. Mulai dari 5 tetes aja udah bagus banget buat jaga kesehatan besti, untuk bantu mengatasi keluhan kesehatan besti juga. Bakal hemat, Beb. Mulai dari 5 tetes aja kalau diminum setiap hari. Khasiatnya bukan main, bukan main. Apalagi ini kesempatan. Kalau beli Biosi, kamu dapat kupon gelegar hadiah. Mantul menuju ke 11 tahun Tri Rama. Semakin berkelas. Hadiahnya banyak pol. Karena ulang tahunnya ke-11, total uang tunainya juga 11 juta rupiah. Banyak sekali besti. Gak cuma uang tunai, ada juga hadiah yang besar-besar. Ada 3 unit kulkas besti. Wow. Ada juga 2 unit mesin cuci. Ada juga 11 unit kipas angin. Ada juga 11 unit rice cooker. Ada juga 11 unit setrikaan. Ada juga besti 50 unit radio FM. Wow. Mantul, mantul, mantul, mantul, mantul, mantul. Biosi Sihaga sudah berkhasiat buat tubuh, berhadiah lagi. Weh, weh, weh, weh. Masa kamu gak mau besti? Beli 1 Biosi kuponnya 1, beli 2 Biosi kuponnya 2, begitu pun seterusnya ya kan. Kalau besti gak sempat datang ke radio, nanti dianterin sama AJS Westo. Tenang saja, hubunginya di call center di 0831 760 600. Itu dia. Ayo besti, ayo besti, ayo besti. Itu pengumuman dari Chandra, ya kan? Sekarang kalau kamu ikutan bergabung juga boleh. Dan Chandra mau update dulu deh. Kira-kira bagaimana kondisi sekitarmu, besti? Tema kita hari ini masih sama, seputar abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Dan for your information, ya kan, informasi buat kamu, ketika Gunung Anak Krakatau lagi rewel ya bahasanya, ternyata juga itu tuh kayak
nyetrum besti ke gunung yang ada di NTT, ikut-ikutan erupsi dia. Waduh, kita doakan aja ya, semoga Indonesia aman-aman aja. Kita warga Lampung, warga Banten, Jawa Barat dan sekitarnya, warga NTT, pokoknya daerah-daerah yang ternyata sekarang gunung berapinya tuh ikut-ikutan erupsi, mudah-mudahan segera tenang gunungnya ya besti. Dan juga kalau kamu kebagian kena abu vulkaniknya, kamu simak informasi dari Chandra. Nanti Chandra bakal kasih tahu gimana cara membersihkan abu vulkanik. Ternyata tuh gak bisa sembarangan kita bersihin abu vulkanik, ya kan? Kalau kayak daerah di Jawa, sering banget kan ya abu vulkanik dari Merapi. Nah kalau kita-kita ini yang ada di Lampung nih kayaknya, kalau Chandra sendiri baru perdana dalam sejarah hidup Chandra, kita kena dampak abu vulkanik dari gunung Merapi, besti. Jadi dia gak bisa dibersihin cuma sekali bersihin kayak kita nyapu debu biasa, enggak besti. Jadi ada triknya, ya kan? Ada triknya besti. Soalnya dia abunya tuh bukan cuma abu biasa, ada partikel-partikel tajamnya gitu besti. Dia tuh kayak apa ya? Kayak ada kayak kasar gitu. Kalau kamu di mobil kaca kamu asal elap, dia bisa ngegores besti. Bisa ngegores kaca kamu tuh abu vulkanik. Makanya tuh tidak bisa sembarangan ternyata membersihkan abu vulkanik. Nanti kita bahas aja lah di segmen berikutnya, iya kan? Nanti sekalian Chandra sapa-sapaannya kalian nanti di segmen berikutnya. Sekarang kita dangdutan lagi, kuy. Kita dangdutan lagi, kita dangdutan lagi, kita goyangin lagi bareng sama Chandra Dewi di Bangu Melayu SC Goyangnya. Wah, persembahan spesial dari Bio Shishihaga, herbal tetes premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngebi biosi.
2: Iya sih, okay. Pon telas pinten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatele nggih pun boten.
2: Nggih, Bu. Wau, ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih, biyo sih, kula jajal keadaan kula niki. Soale waune nek teng niku kan. Lah ini kertas kiambak ngomong buat damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu, pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
2: Mah, main si Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa, Dek?
2: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
3: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
3: Oh, ya? Terus?
2: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
3: Wah, asik ya.
2: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: sudah jam 5 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. PT ASDP Indonesia Ferry Persero terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang saat ini berada pada level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan teknis terbaru, aktivitas erupsi menerus masih berlangsung dan potensi ancaman bahaya saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Windy Adel, mengatakan bahwa operasional layanan penyeberangan pada lintasan Merak Bakau Heni hingga saat ini masih berjalan normal. Ia mengatakan cabang Merak dan cabang Bakau Heni tetap melayani pengguna jasa sesuai ketentuan operasional yang berlaku dengan terus memperhatikan perkembangan kondisi cuaca, perairan, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau. Untuk memastikan keselamatan dan kelancaran layanan, ia mengatakan cabang Merak dan Bakau Heni secara intensif melakukan pemantauan situasi di lapangan serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Sementara itu, akibat erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung pada hari ini. Sebanyak 6 penerbangan mengalami penyesuaian maupun pembatalan akibat sebaran abu vulkanik yang berdampak pada jalur penerbangan serta operasional Bandara Internasional Raden Inten 2. General Manager Bandara Internasional Raden Inten 2, Kiki Epriana Arianti, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan penumpang dan kru pesawat. Selain itu, pihak bandara secara rutin memperbaharui informasi terkait jadwal keberangkatan dan kedatangan penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. BMKG mengungkap sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sampai ke wilayah Lampung hingga sebagian Jakarta. BMKG memaparkan data sebaran abu vulkanik per pukul 4 dini hari tadi. BMKG menyebut dua klaster sebaran abu Gunung Anak Krakatau. Klaster pertama yakni ke arah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebaran abu mencapai ketinggian 20.000 kaki. Sementara itu sebaran di permukiman hingga ketinggian 50.000 kaki teramati ke arah barat daya, barat laut. Di antaranya mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten. Akhirnya dunia akan memiliki peta resmi baru bumi setelah pemungutan suara atau voting di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengunggulkan opsi agar Afrika digambarkan dengan besar yang real. Suara mayoritas dalam voting di Majelis Umum PBB pada Jumat kemarin akan mendorong pemerintah, sekolah, dan perusahaan teknologi di seluruh dunia untuk berhenti menggunakan peta yang membuat Afrika tampak jauh lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Resolusi PBB untuk peta yang sebenarnya atau correct the map, yakni mengevaluasi gambaran dunia tentang ukuran benua Afrika di dalam peta selama lebih dari 450 tahun terakhir. Resolusi tersebut diajukan negara-negara Afrika yang tergabung dalam Uni Afrika dan Bahama. Resolusi tersebut akhirnya didukung suara 164, 1 suara memilih tidak, dan 6 abstain. Mengutip dari situs publikasi resmi PBB, UN News, satu-satunya negara yang memilih tidak atas resolusi tersebut yakni Amerika Serikat. Sementara 6 negara yang abstain adalah Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova, Serbia, dan Ukraina. Sementara itu Amerika Serikat satu-satunya negara yang menyatakan tidak untuk resolusi tersebut, melihatnya sebagai hal yang politis sehingga negara pemilik suara hak veto di Dewan Keamanan PBB tersebut menolaknya. Atlet Indonesia Putra Tri Ramadhani meraih medali perunggu nomor lead putra kejuaraan dunia panjat tebing seri Koper 2026 di Slovenia pada minggu hari ini. Pemuda yang biasa disapa Srondeng tersebut mencatatkan skor 28 plus pada babak final. Skor tersebut membuat Putra Tri mengamankan posisi ketiga sekaligus meraih medali perunggu untuk Indonesia. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.

Masih bareng sama Chandra Dewi, keluarga sehat. Masih kan, aku mau bilang masih digoyang, masih di panggung Melayu. Gara-gara dengar back soundnya digoyang sayang, jadi gak sinkron antara otak dan bibir. Ini bagaimana Besti? Masih mau bilang di panggung Melayu, tapi bibir aku gak sabar pingin ngomong digoyang sayang, digoyang sayang kan. Jadi otomatis kekunci bibirnya, lidahnya tidak bisa berkata-kata. Besti, gimana lah ya. Kerjasama yang tidak baik ini antara pikiran dan bibir aku ya, sehingga kepleset lidahnya. Juga ini yang sudah ikutan gabung ada Alan Mebel RB3 Rumbi ya. Selamat sore ya, thank you sudah ikut menyatu. Ada juga Putra Ogan, apa kabarmu abang? Mudah-mudahan saya selalu ya. Ada juga selamat sore Besti. Ada Bunda Daryati hadir sambil lembut megawe we we we we we. Megawe sore semangat bu. Assalamualaikum juga Ibu Suprapti, wih, sudah ikut bergabung juga, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Terima kasih ya hari ini juga sudah datang ke Radio Tri Rama untuk ikut cek kesehatan gratis Besti, sehat-sehat selalu ya. Yang udah punya biosisi haganya segera dikonsumsi biar cepat juga khasiatnya itu sampai di tubuh kita Besti. Biar cepat dirasakan juga, semakin cepat semakin baik. Semakin cepat minum semakin cepat juga nih kesehatan tubuhnya kembali ada di badan kita gitu Besti. Astaga naga. Mau bilang gitu aja agak ruwet Besti. Ini selamat sore yang sudah punya si BOCC haganya. Ada Ibu Rina dari 18 Untoro ya, beliin ibunya baru pertama kali banget meminum BOCC. Ada Ibu Tumini dari Kauman juga udah punya BOCC haga, luar biasa mantul. Ada Bapak ini si Dodari juga udah punya BOCC haga, luar biasa. Selamat sore Pak Kadri dari Sukadana, ini udah langganan banget juga cari apa? Ini loh, si lambung, madu si lambung nih untuk lahan lambung. Mumpung masih promo di bulan ini Besti, beli satu dapat bonus susu kambing Etawa. Di mana lagi Besti kamu beli madu kok dapat satu kotak susu kambing Etawa? Cuma di sini aja udah tau wes, tau cepat-cepat Besti segera dapetin produknya mumpung masih ada ya kan. Selamat sore juga ada Pak Isifa, ini tadi dari RK sudah datang pas lagi ada acara juga di sini tadi ya. Ada Pak Wartono dari Veteran, keluhannya asam lambung, minum ya BOCC Haga Herbal Tetes Premium masa kini. Siapa lagi tadi yang sudah datang? Oh ada Pak Sargimin dari Toto Harjo sudah datang juga ikut cek kesehatan sama Nini Sari tadi kan, cari apa nomor Ravid. Ada Bu Patoka, selamat sore Ibu Patoka dari Taman Negeri, tadi juga ketemu sama Chandra di luar, sama-sama akhirnya kita beli pecel bersama-sama ya. Ibu Patoka juga udah punya BOCC Haga, sehat selalu ya Ibu. Udah punya juga, wow, Zigo Magnesium Cream, mantul. Udah punya juga Seltenya, sehat selalu ya Ibu. Ada Bude Partini dari Taman Negeri, baru pertama kali banget juga mau minum BOCC Haga. Mbak Endang dari Raman Fajar, baru pertama kali banget juga mau cari BOCC Haga. Udah diminum belum sore hari ini Mbak Endang? Ayo diminum dulu sambil Chandra temenin sore hari ini. Ini cucunya Mbak Endang juga tadi dicariin banyak produknya, sehat-sehat ya adek. Ada juga madu si lambung, beli satu gratis susu kambing Etawa, mantul. Terus juga ada banyak banget, ada madu palanya juga. Ini biar adeknya juga semakin pintar ya kan. Ini kan madu nutrisi otak. Terus juga ada banyak banget, ada sel teh. Terus juga ada bright, sehat-sehat ya adek.
Selamat sore juga, ini Besti, ada Ibu Siti Maslika dari Subing Karya. Udah punya juga biasnya Shihaga sama Madu Shilambung, beli satu gratis susu kambing etawa. Ibu Sumintan, Ibu Samintan, ada selamat sore ya Ibu dari Rejo Katon. Keluhannya asam lambung sama kejulinu, itu makanya tadi diantri sama AJS. Ada biasnya Shihaga sama Madu Shilambung. Wow, sehat selalu ya Ibu. Wah, pokoknya pada saya-saya semua, pada mantul semua yang udah pada punya produk Biosi Shihaga atau produk-produk yang ada di Tri Rama, ya kan? Yang belum punya, besok bisa datang. Atau sore hari ini sambil nyore juga boleh banget ya, Besi datang, terus nanti bisa diminum setiap hari. Dan juga tadi Chandra kan ini ya, janji gitu, mau ngasih tahu Besi gimana sih untuk yang terdampak ya, terdampak abu vulkanik. Ya, cara bersihinnya ternyata tidak sembarangan gitu Besti. Ada trik-triknya untuk kita membersihkan abu vulkanik. Ya, jangan disapu dalam keadaan kering, karena itu bakal membuatnya berterbangan ke udara dan pada akhirnya bisa terhirup. Ya, jadi caranya itu kita bisa bersihin benda atau lantai yang terdampak abu vulkanik dalam keadaan yang lembab. Jadi bisa kita basahin, ya kan? Kain pelnya bisa kita basahin, atau debunya bisa kayak disemprot-semprotin dulu air gitu. Jadi dia biar tidak dalam keadaan kering untuk dibersihkan. Kalaupun emang pengen pakai sapu, pelan-pelan banget biar dia tidak tabur. Karena si abu vulkanik itu tuh ternyata ada kandungan-kandungan yang tajam gitu Besti. Kalau sampai masuk ke pernafasan, itu benar-benar ganggu, ngerusak pernafasan kita, ya kan? Ya biar tidak berterbangan juga. Terus, kalau kamu habis beraktivitas dari luar, kamu harus segera mandi. Pakaian kamu dicuci secara terpisah biar debunya itu tidak menyatu dengan pakaian-pakaian yang lain, ya kan? Kalau kamu tidak menggunakan jilbab, keramasan langsung biar debunya tuh nggak nempel di kepala kita, di rambut kita gitu ya Besti. Terus juga kamu tuh sebaiknya untuk selalu pantau, ya selalu pantau informasi-informasi resmi Besti, informasi resmi dari PVMBG. Bukan MBG itu ya, bukan MBG yang makan bergizi gratis, bukan. Ini pusat vulkanologi Besti. Atau paling enggak kamu apa, akses website BMKG gitu ya, atau akses website BPBD gitu Besti di sekitar kamu. Atau kalau di Lampung cari informasi dari Pemprov Lampung, pokoknya dari situs-situs yang resmi loh ya. Jangan kamu situs-situs yang enggak resmi terus kamu share-share gitu Besti, jangan. Soalnya ini kan lagi mencekam banget ya kan. Tapi sebenarnya sudah mulai agak reda gitu Bes. Si abu vulkaniknya itu tidak separah tadi malam. Tadi malam kan parah banget tuh ya Besti. Jadi kamu kemana-mana tetap harus pakai masker. Ya pakai maskernya itu tuh kalau bisa agak dibasahin gitu loh Bes maskernya. Kalau bisa tuh jangan cuma selapis. Jadi agak dibasahin. Kenapa tujuannya dibasahin? Biar kalau misalnya terpapar debu vulkanik, debunya tuh nempel di luar, nggak sampai kehirup masuk gitu Besti. Makanya itu sarannya agak dibasahin si maskernya gitu. Terus juga nih kalau untuk dalam ruangan yang ada ventilasi-ventilasinya, bisa kayak ditutupin tuh ventilasinya, pakai kerdus atau pakai handuk basah biar nempel di handuknya, nggak sampai masuk ke dalam rumah kamu gitu Besti. Terus ditutupin pakai plastik ya, pokoknya ditutupin aja lah ventilasinya biar dia tidak masuk ke dalam rumah. Kalau kamu pakai AC, sebisa mungkin AC-nya kayak dimatikan dulu aja. Soalnya kan kalau AC tuh nyedot udara dari luar ya, takutnya yang kesedot juga nanti bagian dari abu vulkanik gitu Besti. Ya kan, ya pokoknya demi kenyamanan kita lah, demi kesehatan kita semuanya. Terus juga kalau nggak ada kepentingan yang terlalu penting banget, nggak usah beraktivitas di luar rumah dulu. Ya kan, bahayanya nanti kita menghirup abu vulkanik gitu Besti. Nah kalau kamu di dalam rumah, ya sebisa mungkin
Kalau ada makanan yang terbuka gitu, tidak tertutup, nggak usah dimakan dulu. Takutnya nanti ternyata di situ sudah ada abu vulkaniknya gitu, Besti. Ya jadi udah, kalau pengen aman, makanan semuanya segala-galanya ditutup, jangan sampai terbuka. Ya kan kita nggak tahu, debukan kecil ya, Besti ya. Benar-benar partikel kecil yang susah banget untuk dilihat secara kasat mata. Kecuali kalau debunya numpuk banyak banget gitu kan ya. Kalau kayak taburan-taburan halus, nah kita susah melihatnya, tapi ternyata itu taburan-taburan halus dari abu vulkanik ya, Besti. Aduh, pokoknya masih happening banget soal abu vulkanik ini. Dan juga untuk Besti, jaga kesehatan tubuh nih, baik banget untuk kamu juga rajin minum Biosi Shihaga setiap hari. Apalagi di tengah cuaca yang ekstrim ini, udahlah debu jalanannya banyak, ditambah lagi debu vulkanik, ya Allah, ya Allah. Gak mau pokoknya Besti, aku gak mau kalau Besti sampai sakit, aku maunya Besti itu tetap sehat-sehat selalu, ya kan? Biar juga selalu happy, nemenin kamu beraktivitas di rumah ya. Siapa tahu kamu, aku gak mau keluar rumah soalnya masih banyak debu vulkanik, abu vulkanik. Yaudah, kamu beraktivitas di rumah sambil pantau Radio Tri Rama, ya kan? Yang selalu juga bakal nemenin kamu terus, Besti. Sambil juga rajin kamu minum Biosi Shihaga ini, ya. Kamu kalau misalnya, aku gak mau keluar rumah takut kena abu vulkanik, ya udah, kamu doakan semoga kurir kita, kurirnya Tri Rama, ini selalu sehat, jadi bisa selalu nganterin produknya sampai ke rumah kamu dengan aman, Besti. Ya, kamu pesan aja produknya di 0831-760-600 biar Besti bisa minum Biosi Shihaga ini. Ini juga bagus banget untuk jaga kesehatan pernafasan, ya kan? Ini kalau udah masalahnya masalah abu, masalah debu, pasti yang diserang pernafasan gitu kan ya. Ya udah kalau gitu Besti, semoga semuanya kita pada sehat, semoga semuanya kita terhindar dari mara bahaya, amin ya rabbal alamin, ya kan? Biar kita semuanya tetap happy aja, semangat beraktivitas seperti biasanya. Tapi kalau memang aktivitasnya tidak memungkinkan untuk beraktivitas di luar rumah dikarenakan keadaan yang ada sekarang, ya semangat aja beraktivitas di rumah sambil asik-asikan bareng sama Tri Rama FM. Ya digoyangin lagi bareng sama Chandra sore hari ini, Besti, di panggung Melayu. Asik gayangnya. Ya, persembahan spesial dari Biosi Shihaga Herbal Tetes Premium masa kini.

Terima kasih untuk kebersamaannya, Besti. Pas banget waktunya sudah habis. Jumpa lagi besok ya. Sehat-sehat semuanya ya, Besti. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama tumateng konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam engkang kaula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara ngaos hikam menika. Ngantar muka kepanggian kula kali panjenengan sedaya membawa manfaat bidini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula wingi kula kali panjenengan pengawasan tutuk datang nomor 77 sing

menerangkan bahwa manusia itu kadang-kadang mencintai sesuatu, tapi aslinya sesuatu itu tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Dan terkadang-kadang membenci sesuatu, ternyata barang sing dibenceni niku ternyata luwih apik. Sakmenika monggo kita terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi an qadrihi ai amma qadarahu Allahu ala si Allah an qadrihi saking pastene Allah ai amma tegese saking barang qadara kang wis mesti. Barang siapa yang menyangka bahwa sifat welasi Gusti Allah itu lepas dari qadarnya, artinya Allah mentakdirkan sesuatu tanpa ada rasa kasih sayang. Gampangane kula kali panjenengan muni Allah niku kejem. Dunia memang kejam. Lek ana tiyang muni bahwa Allah itu kejam, dunia kejam, fadzalika likusuri nadrihi, berarti dia menyangka Allah itu kejam itu karena mereka pemikirannya sangat pendek sekali. Kendak mikire wong Gusti Allah direken nakdir perkara niku tanpa melihat batasan welas. Gusti Allah iku ngekek coba nang wong sampai tabrakan ndase penyet, berarti Allah iku ndak welas nang makhluk. Nelok wong melarat, salah wis melarat, dicoba kemalingan entek donyone, ana wong rondo uripe dhewenan, mboten duwe napa-napa, mek duwe wedhus telu, pengine dicolong maling entek kabeh kari kandange tok. Barang siapa yang mengira kejadian sing koyok ngeten iki dianggap takdirnya Gusti Allah itu tidak mengenal kasih sayang, berarti wong niku pancene pemikirane cendhek. Mboten dawa dek niku carane mikir. Maknane ngeten lho. Lek panjenengan melihat sesuatu apapun, balak, musibah, loro, kailangan, kepaten, iku ojo didelok mati neto, ojo didelok coba neto. Kailangan oleh sing wedok ninggal umai mergonang kali utawa metu nang pasar di umai disrobot maling, sing lanang masya Allah ngamuk nang sing wedok krono umai ndak dijogo. Orang yang punya keyakinan bahwasanya takdir Allah itu tidak mengenal rasa kasih sayang, dengan menjadikan barangnya hilang tanpa melihat asal-usulnya, keing golek kelawan nyelengi sak ripis rong ripis, setawis ake ditukono TV, ternyata TV ini ono, wis kelar tuku TV, TV ini dicolong maling, dianggap Allah mentakdirkan TV saya hilang itu tanpa mengenal batas rasa kasih sayang, wong sing ngoten niku berarti cara memikirkannya itu enggak panjang. Likusuri nadri, cendak oleh mikir. Kok mboten cendak, niscaya dia tidak akan seperti itu. Mikir sangat cendak sekali. Aikusurun nadri fi adami ru'yatil lutfi, artinya dianggap pikiran ini ku cendak krono mboten ningali datang sifat welasi Gusti Allah fil qadri ing dalam naktirakan perkara. Minduk fil yakin, innama huwa min dhu'fil yakin. Teh ini ku gak ada songkuan bahwasanya Allah mengkodar tanpa mengenal belas kasih sayang niku hanya karena keyakinannya lemah dan sedikitnya khusnudzon yang dia miliki. Nak kelem khusnudzon plus bil muqaddiri al hakim, kelawan zat sing naktir sing ahli memberi hikmah. Idh lau kamula krono kamula mawon sampurno apa nadruhu pangangen-ngangen iman lawajada, moko yaktine nemu sapa man lawajada, moko yaktine nemu sapa man nafsu ing awak dhewe iman kot hasola ing teman-teman hasil lau katwiman fitil kal balaya ing dalam mengkuno-mengkuno piro-piro belai altofun apa piro-piro kewelasan kathiratun kang akeh. Nggih, krono andai kata orang itu tahu bahwasanya di dalam beberapa bala itu terdapat beberapa kasih sayang yang banyak saking Gusti Allah, niscaya mereka itu tidak akan seperti itu cara pemikirannya. Kok sempurna odai coro

mikir tidak mungkin dia akan menganggap bahwasanya qadarnya Allah itu tidak mengenal rasa kasih sayang. Karena memang kenyataannya di dalam qadarnya Allah itu berupa apapun qadarnya Allah, rupa napa mawon takdir Gusti Allah, niku mboten coplok saking rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang. Kewelasane Gusti Allah niku mesti akan terlihat. Masyapun ketoke koyok kejem. Masyapun ketoke koyok nyiksa, masyapun ketoke niku koyok ngekei penyakit. Itu aslinya di dalamnya itu terdapat beberapa kasih sayang yang kita tidak pernah berpikir ke sana. Napa contone? Minha iku setengah saking altof ikbaluhu utawi oleh madhepe man alal maula ing ngatasih zat kang nguasani ing ngatasih zat kang dadi bendoro mitil kal baliyati kelawan mengkono-mengkono lai dadi lee sampean ningali dengan sebenarnya maka kita akan menemukan bahwa di dalam balak yang kita terima itu ada beberapa belas kasih sayang saking ngarsane Gusti Allah. Di antara nih, uang nih kulek kena coba saking ngarsane Gusti Allah langsung madep teng Gusti Allah, langsung madep datang Allah Subhanahu Wa Taala. Sing biasane ndak tahu zikir nih gulu malah zikir nang Gusti Allah. Sing asale mboten tahu maca istighfar, niku malah maca istighfar. Uang lek loro niku sing asale kereng niku malah sabar. Soale lek kereng sing waras ndak gelem ngladeni. Turune saking kereng nang sabar itu adalah merupakan satu kewelasan saking ngarsane Gusti Allah untuk memperbaiki kula kali panjenengan sedaya. Sing asale merengut malah sumeh. Biyen sik dadi wong pangkat wah ditakoni kenal sampean nang dulure iko. Ndak kenal. Diarani ndak kenal oleh awake sik tempat jaya. Awake sik tempat pangkat. Jajal wae tempat nak pangkat entek jabatane moro gati lho asale sampean tak gati malih gati itu adalah merupakan kewelasan saking Gusti Allah yang merupakan sebuah pendidikan sampean mboten katik biaya sombong biyen numpak sepeda motor ono di desa niku ndak tahu alon buanter lek sepeda motoran we tak katik tinen mboten nuwun sewu apa maning nuwun sewu kuno barang tabrakan sikile potong ndak iso mlaku. Tabrakan sikile remek. Tulangnya juga remek. Moro akhire nang tangga-tanggane nyang nang omahe njaluk sepura-sepurane yuk yo. Sepurane Mbak yo. Sepurane Man yo. Njaluk sepura tok. Ku andhe kata ndak kenek coba kan sik tetep tiang niku wau congkak. Tetep mawon guneme gedhe. Tapi nggih wonten sih kadang-kadang tiang niku masih pun kena coba pancet mawon dek niku tetap sombong nggih wonten tapi jarang akeh-akeh wong niku lek wis kena coba malah ngelendek pian tempat sugih wah masyaallah sampean guneme niku dukur to ndak kelem guneman dhuwit 1000 2000 mboten kelem sak miliat 3 miliat nang tonggone sing cilik-cilik mboten nyopo barang nang Allah dilereni teko jabatane moro api kebetuk moro guyu. Ini adalah merupakan sebuah pendidikan sing sampean niku ndak katik daftar ya ndak katik bayar SPP dari jelek berubah menjadi baik karena sampean kenek balak paling ngadep nang Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mboten kenek balak mosok ngadep fa innal balaya krono sak temene piro-piro blai alati kang ya betali nyoba Allah subhanahu Allah biha kelawan balaya ibadatun iku yabtalillahu bihi ibadahu yabtali kang nyubo allahu sopa Allah ya kelawan balaya nyubo ibadahu datos maf'ule yabtali ibtalah yabtali ibtilaan nyubo ibadahu ing biro-biro kaulane Allah munakidotun iku kang melawani opo balaya li iradatihim maring kekarpani ibad wamun ghisotun lan nyeretaken li syahwatihim maring biro-biro syahwate ibad maring biro-biro kesenangane ibad pancene balak niku balak sing dikekno nang Allah datang biro-biro kaulane itu adalah bertentangan dengan keinginan hambanya di samping bertentangan
niku malah nyerepaken nang syahwate. Sing asale geneng seneng caru, sing asale seneng gelut, digawe loro darah tinggi setruk. Katene gelut ya apa lewe setruk. Dadi kesenengane malah ilang. Sing kesenengane ngandok doro, nyiksa, nyiksa doro niku nyiksa ya. Lek sampean ngandok doro niku berarti panjenengan nyiksa doro, tapi nuwun sewu kula kok mboten nglarang teng panjenengan ngandok. Monggo silahkan ngandok-ngandok ong. Besok ning kuburane dhewe-dhewe kok. Tak kersa panjenengan lah saecane. Lek panjenengan mau berpikir, ya silahkan, tak mau berpikir nggih terserah.

0: Lurah Solokarto, RT Kali, RW 6, Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Kula nandang gerah tawi sakit sampun setunggal tahun langkung. Raos kula wonten padaran, wonten badan kula radi wonten sekeco. Langkung-langkung asto kula menika sering kaku. Dados kula nyobi herbal jampi agarilus drop menika wonten badan kula sak menika sampun manggi dudu. Dados kula pun wonten-wonten efek sanes amarga jamu agarilus drop menika pancen manjur saged ngobati sedaya ingkang wonten badan kula.
1: Telas pinten botol Pak Didi Wibowo?
0: Sak kirang-langkungipun sebotol menika dereng telas ning wonten badan menika raosipun sampun eco.
1: Amin.
0: Mila kula nyuwun dumateng para sedherek sedaya mugia monggo sareng-sareng mundut jampi agarilus drop kangge nanggulangi menapa kang dados keluhan kita sedaya.
1: Amin.
0: Matur nuwun Bapak Bayu, mugi-mugi jenengan lestantun anggenipun sadhe jampi herbal caket migunani paring tetulung dumateng sedherek sedaya.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Agarilus adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: sing biasane ngantuk doro krono awake sehat. Ngantuk bendino. Ngantuk doro. Barang kena loro, kena tabrakan. Sikile pincang, mlaku iso tapi ku duwe grangan. Male leren mboten ngantuk doro.
1: Dari perbuatan yang jelek dia berubah menjadi perbuat yang baik. Itu adalah merupakan pendidikan. Saking ngarsane Gusti Allah, nyereti jelas. Coba saking Gusti Allah jelas nyereti. Nun saya ubian saya kaya duit, saya kaya dunyo, seling dia melakukan perselingkuhan. Krono modal ono, motor ono, duit ake. Apapun dia yang dia inginkan pasti akan terpenuhi. Barang tak duit-duit, ya minta saya melaku nak duit-duit. Nanti coba kok Gusti Allah itu mengurangi syahwatnya. Dan bertentangan dengan kehendaknya. Bertentangan dengan kehendak, tok niku jenenge ibadah.
0: Sampean biasae seneng rasan-rasan. Lek kongkon lungguh-lungguh nang ndek gerdu rasan-rasan nang wong masyaallah entek kabeh sak desa dirasani. Ndak tuwek, ndak enomo, ndak elek, ndak ayu, kuning, ireng, kuwabe dirasani nang sampean. Nang Allah dikei setruk yang kami ndak iso ngomong moro meneng. Tadi sampean takoni ndek endi ana wong kena seneng kena penyakit. Mboten wonten.
1: Jadi segala kesenangannya malah terkurangi.
0: Si uripe sampean motone ketok delok sembuarang wis maksiat-maksiat didelok kabeh barang haram-haram ditontoni kabeh. Umure rada tuwek nang Allah dikei raben motone dak ketok apa-apa gawe kaya moto pancet dak ketok. Lho, malah berkurang. Sing asale ahli delok barang maksiat malah mboten delok maksiat mengurangi datang syahwatnya itu bala.
1: Dari intine bala sing teko Gusti Allah niku kangge ngerem maksiat iku lho sampean. Coba sing didono nang Gusti Allah diterima no datang makhluk ke Gusti Allah niku aslinya adalah untuk mengurangi volume kemaksiatan kita, untuk mengurangi volume keinginan kita.
0: Sing asale nang gula nemen doyane barang kena diabetes mari mandek dak mangan gula kan lumayan. Ini gula piro sak kilo krono kena penyakit diabetes mari sampean dak ngombian gula. Kok sampean ngombe gula kan otomatis sedina pamane entek sak kilo. Torong dino sak kilo gawe sampean gawe 6000 utawa 7000. Nek sampean kena penyakit diabetes kurang punan. Mboten kate tuku napa-napa.
1: Jelas akeh. Hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan balak datang kula panjenengan kuatah sangat. Milo lek Gusti Allah niku ngekei balak nang sampean ojo didelok balake. Deloken faedahe balak niku napa? Apa hikmah di balik balak yang telah diberikan oleh Allah datang kula panjenengan niku napa sampean tingali? Lelek sampean delok balake tok pleng ya pegel. Nesu datine. Lek sampean mboten delok nang balake, lek sampean ndak delok nang belaine tapi melihat setelahnya balak insyaallah kita akan mengetahui bahwa di dalam balak itu terdapat beberapa belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi balak niku tekone balak mboten cocok karo nafsu, ndak cocok ketok nang nafsu niku wis merupakan satu pahala. Nek ndise ana wong seneng lara, mboten wonten wong seneng lara. Wong niku karepe kepengin sehat. Senengane sehat. Ngengkrek kesenengan sehat tok niki lho sampean niku oleh ganjaran. Dadi wong lara niku oleh ganjaran mergo dhewe niku menerima adanya sesuatu yang aslinya dia tidak suka.
0: Ana wong rabi, wong lanang mesti seneng wong ayu. Wong wedok kawin mesti seneng wong ganteng, ndak ono critane wong seneng wong elek niku.
1: Lho kok ketepakan sing lanang elek, tapi kok sik nerima mawon. Ini adalah merupakan ibadah yang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Wong rabi wong lanang kepengin bojo mesti kepengin sing sabar. Kok tepak wong wedok salah elek kereng. Elek kereng. Apa istimewae? Yang wonten mawon apa mboten? Duwe-duwe no kereng.
1: Lek panjenengan delok eleke lan delok kerenge adek delok lambene ndowe ya nak seneng sampean. Tapi ketika sampean merasakan bahwasanya asale sampean iku seneng nang wong sing ayu tapi anane bojo sing elek iku sampean trimo, nerimo ngoten iku lho jeneng ibadah. Karena itu sudah bertentangan dengan nafsu. Nafsu niku nek pundi-pundi ya tetep innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu niku mesti senengane nang barang-barang sing elek-elek. Berarti uang niku lek gelem nentang nafsu berarti dia itu siap-siap untuk menentang barang sing elek-elek. Senajano asale niku apik.
0: tetap lek nafsu, akhirnya akan dadi elek.
1: Wa kullu ma az'ajan nafsa. Dadi saben-saben barang sing iso ngobahaken dateng nafsu, wa naghsaha lan nyeretaken apa maha ing nafsu, wa alamaha lan ngelarakaken apa maha ing nafsu, fahuwa mongko utawi ma iku mahmudul akibati kang den puji pungkasane. Mingki bali ayyarutta saking arah-arah yen to balekaken al abdu sapa kaula ilallahi maring Gusti Allah. Dadi asline saben-saben barang sing ngobahaken dateng nafsu sing garakno sampeyan niku pegel mergo kesenengane tertunda lan nyeretno menghalangi pada kesenangan, menyakitkan kepada hati karena tidak sesuai dengan keinginannya, loroni ati niku asline mahmudul akibati. Bagus pungkasane. Sungguh ada kata-kata yang sangat baik, kegagalan itu lebih baik daripada sukses. Napa o krono tiang lek sukses itu mudah lupa daratan lali nang awake dhewe. Tapi lek tiang niku ngeroso awake sukses eno gagal, akeh-akeh urip ngati-ngati. Wonten sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku namine sahabat Imran bin Husain. Sahabat bin Imran bin Husain niku kana Imran bin Husain radhiyallahu anhu qadis tasqa bi batnihi. Imran bin Husain niku lara murus. Ngerti murus ta sampean? Mencret, ngisingan. Fala bisa mulkon ala dhahrihi satihan. Maka Imran bin Husain niku turune melumah terus. Melumah niku mboten melumah biasa, tapi gegere diganjel sampai koyok dene loteng. Saking geleke lara murus. Silite niku diganjel supaya ana ndukur. Lek silite ana ndukur dadi ee niku mboten ngrojok. Paham njenengan? Saking nemene oleh murus sampai silite disek ndukur ngeten. Diganjel karo bantal. Kuatir metu ee. Sakite Imran bin Husain kaya ngoten niku mboten sediluk tapi salatina sanatan selama 30 tahun. Jadi Imran bin Husain niku lek turu mboten ade turu normal. Turu mesti silite diganjel ana ndukur. Kuatir silite mencret metu tanpa ngeten ae metu dhewe. Niku Imran bin Husain. Layakumu mboten saged ngadeg. Walayak udulan mboten saged lungguh. Ngatek mboten saged, lungguh nggih mboten saged. Wong pancene lorone niku 30 taun sampean. Qad nukibalahu ala saririhi min jaridin. Saking suwene lara sampai gerdine niku pas wonten dik silite niku dibolongi. Pas dik silite niku dibolongi. Kangge napa? Waqad nukibatah wa kana tahtahu naqbun li ghaitihi wa baulihi. Sing bolongane wau perlu ning kangge leke ngising lan kangge leke pipis. Dadi ngisinge ya wis wonten ning ngriku, pipise ya ana ning panggenan turu. Selama 30 tahun. Masyaallah nggih. Fadha khala alaihi mutrif au akhuhu al-Ala ibn Syukhair. Kemudian pada masa-masa sakit sing kaya ngoten niku mlebu wong sing jenenge Mutrif. Wonten sing matur duduk Mutrif tapi dulure Ala ibn Syukhair. Akhire Mutrif niku mang nangis. Faja'ala ya beki lima ro'a min halihi. Mutrif niku nangis sakene sampean Pak Imran tanpa terasa, tanpa direncanakan, akhirnya air mata niku jatuh lugur. Banyu matane menangis krana ndelok Imran bin Husain larane 30 tahun kaya ngoten niku. Krana nangis faqala lahu lima tabki. Krana Mutrif uta Ala ibn Syukhair niku wau nangis, Imran bin Husain takon, "Apa sampean kok nangis?" Jarine, "Masyaallah nggih. Tiyang lek wis tutuk nang pangkate kaya ngoten." Kala jawab Mutrif, "Li anni araka ala hadhil halatil azimah." Ya aku nangis iki krana aku ndelok sampean tingkahe kaya ngeten. Loro kaya ngeten panjenengan kate ndak nangis yo napa kula ndelok sampean ngeten iki. Kala Imran bin Husain muni la tabki, ojo nangis. Lha apa sampean iku kok nangis? Wong barangan sing loro aku dadi sampean nangis. Fa inni uhibbu ma ahabbahu Allahu ta'ala ilayya. Aku iki seneng ndelok barang sing disenengi Gusti Allah iku aku seneng. Lah kok ono iya aku lara ndak waras-waras ngene iki adalah merupakan pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek'e Allah niku wis milih kangge aku dadi wong lara kaya ngene iki, berarti Allah iku seneng ndelok aku lara timbang aku waras. Dadi lek'e Allah iku seneng ndelok lara, aku ya seneng lara. Lah wong aku seneng lara dadi sampean kok nangis. Masyaallah nggih. Ngene kula mek sampean niku ndak seneng dadi wong lara. Kula mek sampean dadi wong melas, ndak seneng aja sampe melas kecoba titik lho. Kadang-kadang uang rumah tangga niku sok-sok pegatan hanya krono ndelok barang sing ndak disenengi. Sok-sok pegatan karena melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mbok sing lanang ngelakoni coba, mbok sing wedok ngelakoni coba. Mbok dicoba krono ndak duwe, mbok dicoba kena penyakit. Itu sering terjadi orang perceraian hanya karena seperti ini. Gampangane dak niku mboten seneng ndelok barang sing dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lale Allah wis milih nang kula sampean milih loro, berarti Allah kan seneng loro. Lale amben iku pancen didadekno wong sugih, berarti Allah iku seneng delok sampean sugih. Lale sampean ndak duwe, berarti Allah seneng delok sampean ndak duwe. Lho Allah seneng delok sampean ndak duwe, sampean ndak seneng. Berarti kesenengane sampean iku bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yen nuwun sewu, bukan berarti sampean iku kudu dadi wong ndak duwe utawa kudu dadi wong loro, mboten. Apa adanya dari nasib yang sampean terima, tolong disambut dengan gembira. Maknane sampean terima apa anane iku ngono wis pilihane Gusti Allah. Lek pun pilihane Gusti Allah, sampean katene menentang. Sampean katene ndak seneng. Terus apa sing sampean katene milih? Allah ngekei sampean ndak duwe. Sampean katene menentang dengan takdir Allah, enggak bisa. Manusia hidup di dunia tidak bisa lari dari takdirnya Allah. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, ojo dikira wong pangkat niku ndak tahu susah, ya. Ojo dikira wong sugih niku ndak tahu susah. Lan ojo dikira bahwa orang melarat itu selalu susah. Ndak pernah seneng. Lan ojo dikira bahwa orang yang terkena musibah itu tidak merasa gembira. Mboten mesti. Kadang-kadang wong kena musibah niku justru seneng. Lek pancene kelas wis tutuk kelas sak monten. Nggih contone kaya Imran bin Husain niki ditangisi niku mboten oleh. Cek tak kandani sampean. Muni uhadditsuka bi syai'in la'alla Allah yanfa'uka bihi wa aktama 'alayya hatta amuta. Dawane Imran bin Husain kon tak critani, menawa-menawa Allah iku ngekei manfaati nang sampean kelawan keadaan sing koyo ngeten iki. Lan tulung nun sewu, aku ngomong nang sampean ngene iki, tolong waktum lan nyimpeno sira alaya hatta amuta. Aku cerita nang sampean ini aja cerita nang wong. Kejadian yang pernah sampean lihat pada diri saya sakit terus saya model begini aja dicerita nang wong. Nyaluk tolong apa? Innal malaikata tazuruni. Sak dawane aku loro iki, bendino aku ditungguk malaikat. Lah aku seneng wong ditungguk malaikat. Bendino uluk salam nang aku. Ya tarungokno uluk salame. Jadi barokai sabar lorone Imran bin Husain sak dawane loro 30 tahun niku ditungguk terus datang malaikat. Lan kita dadi akhirnya yo seneng. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalem aturake mantan muga terus ingkang manfaat so barokah. Amin ya rabbal alamin. Salam putih kula nyuwun aku yang pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam.
2: Dangdut sore ke malam.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi, biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, linu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mu Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Dangdut sore ke malam.
5: Dangdut sore ke malam.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersamaan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Keterbatasan sarana dan prasarana atau sarpras Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lampung Tengah menjadi kendala serius dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebagai kabupaten terluas di Provinsi Lampung dengan wilayah mencapai 4.559,57 km%, kesiapan alat pemadam di daerah ini dinilai masih jauh dari ideal. Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah Riki Agusta mengungkapkan bahwa sarana pencegahan dan penanganan bencana di wilayahnya saat ini sangat minim. Padahal Lampung Tengah harus mengawasi kawasan hutan yang cukup luas mencakup 28.431,72 hektar hutan lindung dan 12.500 hektar hutan produksi yang tersebar di 28 kecamatan. Kondisi minimnya sarpras ini sangat memicu kendala teknis di lapangan. Pada penanganan karhutla beberapa waktu lalu, armada mobil tangki air yang diterjunkan ke lokasi kebakaran gagal menyemprotkan air akibat mesin pemadam yang tidak berfungsi. Masalah tersebut mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Nasdem Desi Kalvia. Legislator dari daerah pemilihan Lampung 2 ini menyayangkan adanya kendala peralatan saat penanganan darurat yang membutuhkan kecepatan respon. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam. Malam.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali.

Aduh repot banget ya. Libur bukannya refreshing gitu ya, tapi malah disibukkan sama pekerjaan rumah. Gak apa-apa banget lah Besti ya. Jarang-jarang kan kamu beresin rumah, bersihin rumah gitu ya. Sekali-kali mah gak apa-apa, gak usah ngeluh Besti. Gak apa-apa banget beresin rumah, bantuin ibu mungkin di rumah, bantuin bapak di rumah. Anak-anak yang pada libur sekolah, bantuin ibu sama bapak gitu ya Besti. Atau malah hari minggunya Besti-Besti nih yang lagi terdampak abu vulkanik ya, beberes rumah kan ya. Karena memang abunya sampai kayak memenuhi teras rumah, latar gitu ya. Terus juga kayak memenuhi, menutupi kendaraan gitu kan ya. Memang harus ekstra banget untuk membersihkannya juga pelan-pelan gitu ya. Kalau bersihin juga pakai masker gitu Besti, supaya tidak terhirup gitu ya Besti ya. Pokoknya stay safe aja buat kita semua ya Besti ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Terus juga mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokoknya kita doakan ya Besti ya buat gunung-gunung dimanapun berada. Karena memang gak cuman gunung Anak Krakatau aja gitu Besti yang sedang erupsi ya. Tapi ternyata ada beberapa titik gunung juga yang memang dari kemarin tuh erupsi besar sekali gitu Besti ya. Memang gitu ya, si Gunung Anak Krakatau ini udah dari beberapa hari yang lalu lah ya udah erupsi, tapi gak sebesar yang kemarin gitu ya Besti ya. Mudah-mudahan cepet lah ya, cepet udahannya gitu ya. Anak-anak kalau komen-komen para netizen gitu ya, ayo nak, gak apa-apa dimuntahin dulu nak, dimuntahin dulu gitu ya. Biar besok gak muntah lagi gitu sih ya. Mudah-mudahan besok udah aman-aman aja, baik-baik aja gitu ya Besti ya. Udah cukup satu malam aja. Dan juga buat besti-besti aku yang malam hari ini lagi gak enak badan, lagi ngerasa sakit gitu ya badannya, ingat loh Besti ya, kita punya produk herbal yang bagus banget untuk jaga kesehatan tubuh kamu ya. Kita punya produk herbal Biosi ya, jamu tetes herbal Biosi, yaitu herbal tetes premium masa kini yang bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh kamu ya, apalagi di musim-musim yang sekarang ini ya. Ini musim penyakit loh Besti ya. Kenapa gak musim penyakit ya? Karena dimana-mana kita tuh ketemunya sama debu, debu, debu, debu gitu Besti. Karena kita belum dikasih hujan ya Bes ya, jadi memang kayak debunya luar biasa banget. Ini rawan banget untuk kita kena demam, batuk, pilek gitu Besti ya. Jadi selalu jaga kesehatan tubuh kamu supaya tubuh kamu tetap fit gitu Besti. Nah untuk kamu dapetin Biosi si harganya gampang banget, kamu bisa langsung aja datang ke sini ya, ke Radio Tri Ramai FM, ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Atau juga kamu bisa dapetin di seluruh jaringan Radio Tri Ramai FM ya Besti ya. Semua sudah tersedia produk Biosi si harganya. Kalaupun juga Besti mau konsumsi produk herbal agar rilus juga bisa banget Besti ya, dipadukan dengan Biosi ya. Kita punya produk madu-madunya, terus juga punya produk kapsul. Pokoknya lengkap banget Besti yang bisa kamu padu-padankan dengan produk Biosi si harganya. Ini aman banget dikonsumsi untuk segala usia ya Besti ya, baik para balita, remaja, dewasa, lansia, ibu mengandung dan juga ibu menyusui. Nah untuk informasi lebih lanjut Besti, aku bisa banget telepon ke call center kita, ada di 0831 760 600, untuk dapetin produk yang sesuai dengan keluhan kesehatan kamu. Ingat ya Besti ya, kalau untuk kesehatan jangan coba-coba ya, udah pilih aja produk herbal yang ada di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Buat Besti aku yang mau gabung bareng sama aku boleh ya, kamu bisa meluncur aja gabung WhatsApp bareng aku di 0812 12 12 93 10.

0: Emio masak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuh terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal.

Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa inoak, eceran, dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit.
1: Untuk pemesanan, pesan antar, atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Bestie, ayo Bestie gabung yuk bareng sama aku ya. Kita buka yuk yang mau gabungan. Boleh di 08 12 12 12 9310 ya Bestie. Hey Mas Wigi, selamat malam Mas Wigi. Mau minta dendangnya LDR dong. Ih, LDR yang mana nih Mas Wigi? Ya ampun, ya ampun. Halo, goyang malam.
1: Sekali Bestie.
0: Ibu Ribut, gimana kabarnya Bu Ribut?
1: Kabarnya sehat, waras.
0: Habis makan apa sih kok nggak bagi-bagi sama Tria?
1: Yo nggak mau kesini kok Pak Mangun nih, tak bagi-bagi dong.
0: Oh gitu, emang habis makan apa sih?
1: Ada sate, ada bakso.
0: Banyak banget, ada sate, ada bakso. Ya ampun. Ya. Ini kalau Tria hari pengen minta siapa nih kira-kira ya?
1: Hari Minggu, jadi anak-anak kumpul, jadi makan.
0: Oh gitu. Karena anak-anak pada pulang. Oke.
1: Ya, disusuk pulang yang dari metro juga. Ya kan libur.
0: Oh gitu. Oke lah, siap beribut mau dengerin dendang siapa, Ibu?
1: Dendangnya ini lagu apa, dangdut apa?
0: Iya, dangdut koplo boleh, dangdut asik boleh.
1: Berdua bisa enggak?
0: Sepiring berdua?
1: Ya.
0: Kan tadi ada sate, ada bakso. Oke, ditunggu aja sepiring berduanya ya Bu Ribut, digoyangin dulu buat siapa?
1: Mas Rizky, selamat malam. Dan Nelin, Pak Gatot, selamat malam. Ada Pak Nering, selamat malam juga.
0: Oke. Okay.
1: Maklum Pak Warna, selamat malam. Om Tandu sama Umi, selamat malam juga. Tena. Ada Bu Muslimah, Bu Suprati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Mak Eka, Mama Desa, selamat malam. Bunda Senggel, selamat malam. Ada Mbak Supri, ada Mbak Sariati, selamat malam. Yono Jeng Hartini, selamat malam juga. Ada Julius.
0: Okay.
1: Ada Murkentung, selamat malam.

0: di pantang.
1: Oke, Bu, semuanya aja. Terima kasih ya, Bu Ribut.
0: Sama.
1: Oke, Panteng Radio.
0: Sama dong, makasih waktunya.
1: Selamat sama-sama, malam. Selamat malam kembali. Bu Ribut sudah menyatu ya barengan sama Tria. Di belakangnya lagi boleh Besti yang mau gabungan bareng sama Tria ya. Halo, goyang malam.
0: Cantik sekali Besti.
1: Maklum, gimana kabarnya Maklum?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat Wong Ayu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dirimu sehat ya, Dok?
1: Alhamdulillah aku sehat banget dong, Ma.
0: Amin.
1: Maklum itu mau dengerin dendang siapa?
0: Oh, Bunga.
1: Oh, Bunga. Asik. Ya. Digoyang, digoyang dulu.
0: Bu Ribut, malam. Bu Esena, Nelin. Okay. Bu Muslimah, malam. Lek Turina, malam. Kang Darjo. Mbak Juartati, malam. Mbak Dari. Okay. Terus ada Bu Sunarti juga malam. Bu Ediana, Mary Susanti juga malam. Ada Kang Purkentung. Terus ada Kang Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Ayar, Penjaga Cinta malam. Adil Tenggu, Hasan Sehat malam juga. Mas Depa, Putra LA juga malam. Lia, Penny malam. Ada Pak Tuban, Pak Subri, Bu Daryati. Ada Kang Firman sama Kang Firmanto juga malam.
1: Okay.
0: Ada Mbak Rin, ada Pak Sikatiman malam. Ada
1: malam.
0: Mbak Neri Kota Gajah. Ada Mbak Atun, Duka Lara malam. Bu Rumi Aceh. Ada Bu Dami Aceh, Bu Watini, Bunda Christine malam. Ada Italiana Nasution juga malam. Ada Mas Alan Metel, Wahyu Endra, Pak Yanggi, Mbak Wandira, Bapak Epara juga malam. Ada Bapak Eni, Bunda Ulpa malam. Mama Lili, Bunda Lili malam juga. Pak Jumiran, Kang Heri Pasing, Bunda Tamba, Mama Moklas, Mama Bagas malam. Terus buat Julius malam juga, buat semuanya lah selamat malam.
1: Oke. Okay.
0: Banyak siaran, salam cantik, salam manis.
1: Oke.
0: Okay. Sehat selalu.
1: Sudah gitu aja Maklum. Siap Mak, Panteng Radio.
0: Panteng Diri Rama, matur nuwun.
1: Oke, kembali kasih ada Maklum Intu dari Faria Agung juga sudah menyatu di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tidak
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Eh, Pak Udin.
4: Pak Udin.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
5: Biosi Sihaga. Biosi.
6: Bok Teh Samila, Bok Teh.
7: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
6: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
7: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
6: Oh, nggih.
7: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci kulo, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan nggih.
7: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
7: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
6: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Zigo Cream ugi
6: saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan.

0: Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Cerita apa,
1: Dek? Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Lanjut lagi Besti, jam 8 lewatnya 34 menit ya Besti. Tenang aja lo sayangku, masih sampai nanti jam 10 malam aku temenin kamu. Aku sudah buka tadi penelpon-penelpon sudah pada masuk ya, sudah pada request juga. Dan sudah aku puterin juga denang-denang ya buat kamu ya Besti. Selamat malam ya, aku ucapin buat siapa ini sebentar ya. Aku cek dulu Besti, aku mau cek di WhatsApp dulu ya Besti. Sabar yang mau gabungan di telepon. Ibu Sarimah sudah menyatu juga barengan sama aku Ibu. Terus juga ada, susah banget sih ya. Ada Putra LA juga, selamat malam. Selamat malam kembali, ada siapa nih? Si Putri Kembar mau requestnya Bang Jono, kalau nggak ada Mutiara, aku tungguin ya. Oke sih ya, Bang Jononya nanti ditunggu ya. Terus ada ya siapa lagi? Ini susah banget ditekan ya. Ngeselin. Ada Wahyu Endra dari Seputi Raman juga hadir aja ya Bestiku, sudah menyatu. Ada Ayu Layla Sari dari Raman Utara juga menyatu aja. Dedangnya ngapain repot, spesialnya buat keluarga aku yang ada di rumah. Terima kasih ya Ayu ya. Terus juga ada Mas Wigi, tadi udah aku goyang deh kayaknya ya. Ya ngopi sama goreng singkong. Oh gitu, mantul deh kalau gitu ya. Terus ada siapa lagi? Bu Suprapti juga menyatu aja dong malam hari ini, thank you. Grandpa, sabar ya Grandpa ya, nanti aku buka lagi di segmen berikutnya, tenang aja ya. Buat besti-besti aku jangan lupa loh, untuk yang lagi pantengin aku dari Lampung Barat ya, mungkin ada ya via streaming gitu kayak besti ya. Ingat loh, kalau besok hari Selasa tanggal 8 ini ada cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling barengan sama kru-kru Radio Sri Ramai FM. Kita tungguin kamu ya besti ya, di Lampung Barat ada di Radio Gistar FM, ada di Balik Bukit di Padang Dalam gitu ya. Dari Simpang Penataran kalian ambil kanan kalau dari sini ya besti ya. Kalau dari Islamik Lampung Barat berarti ambil kanan, nanti ketemu SMK Negeri 1 Liwa, terus agak maju dikit ketemu deh gedungnya Gistar FM ya besti ya. Kita tungguin pokoknya dari pagi sampai dengan sore besti ya, kamu bisa dapetin promo sepakat September paket hemat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun kok raos
2: ya? Alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Ya. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kaki sepuluh menit kok muka-muka penyakitnya ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Pak Udin.
6: Pak Udin.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
6: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
6: itu,
5: Pak?
6: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
5: Oh iya ya?
6: Iya.
5: Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
5: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
6: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaga-nya.
7: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Masih ada waktu, masih ada waktu ya, Bes. Ya, gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Oke, Adelia mau dengerin dendang siapa? Apa? Apa? Aduh, suaranya gak jelas lagi. Requestnya apa?
1: Debu-debu jalanan.
0: Oh, debu-debu jalanan.
1: Iya.
0: Oh, coba aku cek dulu ya, masuk gak ya. Digoyangin dulu buat siapa?
1: Makasih ya.
0: Terus?
1: Buat Israel. Mak Meli. Buat semuanya coba.
0: Buat semuanya.
1: Mas Rustan.
0: Oke. Sudah. Oke, denangnya ditunggu ya, debu-debu jalanannya ya.
1: Iya.
0: Oke, Delia, terima kasih sudah menyatu ya. Panteng radio.
1: Panteng sirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lia dari Metro sudah menyatu. Ya, buat bestie aku yang mau gabung lagi, sabar ya, Bes ya. Karena waktunya udah di menit 56. Tenang, masih ada waktu 1 jam ke depan.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biopsi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Kistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, warga Pekon Kembahang, Kecamatan Batu Berak, Kabupaten Lampung Barat dikejutkan dengan munculnya abu vulkanik. Abu yang diduga terbawa angin dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Itu terlihat berjatuhan dari langit dan menempel di sejumlah rumah warga. Dengan rekaman video yang diterima, abu vulkanik tampak berterbangan dan terlihat jelas ketika disorot menggunakan cahaya senter. Debu juga terlihat memenuhi lantai teras rumah warga. Kondisi ini membuat warga meningkatkan kewaspadaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Barat pun menghimbau masyarakat agar tidak panik, namun tetap waspada terhadap potensi sebaran abu vulkanik. Kepala BPBD Lampung Barat Padang Priyo Utomo meminta warga yang berada di area terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat diminta menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari paparan debu vulkanik. Sejumlah wilayah di Lampung Barat termasuk Kecamatan Suwo dan Bandar Negeri Suwo turut menjadi perhatian dalam pemantauan potensi sebaran abu. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah dan instansi kebencanaan. Warga dihimbau tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan segera mengambil langkah perlindungan apabila sebaran abu vulkanik kembali terjadi. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane kudu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Goyang Malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Ih, kamu nih kalau nelpon aku selalu happy loh.
1: Apa ya?
0: Iya. Banget dong.
1: Iya ini ya. Waspada ya. Stay safe lah ya.
0: Iya, waspada ya kamu ya, jaga kesehatan ya kamu ya.
1: Jaga kesehatan. Kalau keluar-keluar pakai masker ya.
0: Iya, iya dong.
1: Nah, ini kan apa tadi malam itu ya.
0: Iya, benar.
1: Tega sih.
0: Masa? Berarti sama aku tega dong?
1: Enggak tega.
0: Berarti aku cantik dong?
1: Iya dong. Gombalan macam apa aja lah ya.
0: Oke, terima kasih Julius. Panteng radio.
1: Panteng Tri Rama. Dadah.
0: Thank you banget ya Julius dari seputaran Taman Sari ya, sudah menyatu barengan sama aku juga. Aku mau cek lagi nih buat Besti yang sudah ikut bergabung ya. Salam sayangku Ibu Suprapti. Gimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah, aku sehat.
0: Okay.
2: Iya, Mbak Tria. Ya, minta lagunya tolong.
0: Boleh Bu. Lagunya apa? Soalnya suaranya Bu Suprapti putus-putus.
2: Selamat malam aja Bu.
0: Oke, coba aku cek dulu ya digoyangnya.
2: Terus Mas Andon, Mas Ahyar, Mbak Neri yang ada di Kota Gajah juga selamat malam. Kok Mas? Iya, terus buat Fernando, Mas Tonya juga, Melin, selamat malam. Untuk semuanya aja yang mungkin lagi menyatu malam ini ya, Mbak Tria, spesial

Roda kerbalnya di rumah, jangan lupa rutin konsumsi setiap hari. Dan nih ya, sudah jam 9:30 malam, besi, saatnya kamu konsumsi dulu produknya. Yang sudah punya Biosi bisa diteteskan 5-10 tetes aja, besi ya. Kalau untuk jaga kesehatan cukup 5 tetes aja, sehari 3 kali, sehari 2 kali juga boleh banget. Untuk mengatasi keluhan kesehatan, 10 tetes ya, besi.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
6: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Besti, gak kerasa ya Besti, ya udah mau habis aja waktunya. Tapi gak apa-apa, tenang, masih ada waktu sedikit lagi Besti ya. Kita mau sapa-sapain Besti aja dulu sambil kita nunggu waktu ya Besti ya. Selamat malam adek Bang Putra Ogen dari Tanjung Bintang Besti. Malam hari ini aku gabung ya dari kawasan Tanjung Bintang, mau request lagunya Carmilla aja. Titip salam buat yang tugas, saya selalu, terima kasih. Sama-sama Bang Putra Ogen, saya selalu juga ya buat Bang Putra. Masih ada waktu nih Besti, kalau yang mau gabung telepon boleh di 0812 12 12 9310 ya. Masih ada beberapa menit ke depan nih Besti ya. Sambil aku ingetin buat Besti-Besti aku yang mau dapetin promo sepakat, bisa langsung aja meluncur ke Radio Tri Rama FM ya Besti ya. Promo sepakat yaitu September paket hemat. Ini untuk pembelian agar ilustrop Besti ya. Beli satu aja kamu bisa dapetin promo susu Zigo 26 yang varian jahe merah. Terus juga untuk setiap pembelian agar ilus healthy, beli satu gratis satu yang kemasan hemat. Untuk pembelian agar ilus drink, beli satu gratis satu juga. Untuk pembelian Morinda juga beli satu gratis satu. Terus untuk pembelian madu KJ, beli satu juga gratis satu ya Bes. Untuk pembelian baking, ini beli dua gratis satu. Dan untuk promo spesial di bulan ini juga ada susu kambing Etawa, beli tiga cuma Rp200.000 aja. Jadi ini Besti ya, kesempatan banget buat kamu dapetin promo-promo spesial di bulan September ini, yaitu promo sepakat September paket hemat. Juga thank you banget untuk pulangan setiap produk herbal yang ada di Radio Tri Rama dan juga Jaringan. Ada Mbah Encis dari Magelangan, ini juga udah dapetin produk herbal agar ilus drop. Ada Mas Upin dari Talang Sari, ini keluhannya di mata sama di pinggang, ini juga udah konsumsi agar ilus bright. Ada Proren juga, ada Zigo Magnesium Cream, wah luar biasa. Sehat-sehat ya Mas Upin. Ada Pak Budi dari 28 Purwosari, beliin buat istrinya udah 2 kali konsumsi BLC dan juga kapsul Prokanda. Ada Mbah Sumani dari Kota Gajah, juga keluhannya rabun, ini baru pertama mau minum agar ilus bright. Ada Pak Seno dari Terbanggi Mulia di Wonogiri, ini juga udah langganan banget lo minumnya agar ilus drop untuk keluhan sesak nafas dan juga lemas. Terus ada Ibu Minah dari Kecubung Raya, keluhannya asam lambung, udah 4 kali loh konsumsi madu lambungku, alhamdulillah udah banyak perubahan. Aduh, inget nih Besti aku, ada salah satu promo yang belum aku sebutin sama Besti ya. Promo sepakat ini setiap pembelian madu si lambung. Nah, madu si lambung ini adalah madu khusus keluhan di lambung ya Besti ya, seperti mager dan juga lain sebagainya. Ini untuk setiap pembelian satu botol aja kamu berhak dapetin bonus susu kambing Etawa Besti. Jadi ini mah ya sangat-sangat-sangat terbatas promonya Besti ya, karena beli satu madu ini gratis susu kambing Etawa loh Besti. Jadi kapan lagi dapetin promo spesial seperti itu. Ada Mas Rosat dari Jembat Batu, juga beliin agar ilus drop sama madu hitam pahit. Madu hitam pahit ya untuk keluhan diabetes, sudah 3 kali konsumsi. Terus juga ada Ibu Rina dari Untoro, beliin ibunya pertama kali nih agar ilus drink dan juga biosi. Ibu Tumini dari Kauman juga udah dapetin biosi, wah luar biasa ya. Sehat-sehat selalu ya untuk Besti aku yang selalu rutin konsumsi produk biosi herbal tetes premium masa kini. Nah Besti aku, waktunya udah habis, waktunya gak cukup lagi ya Besti untuk kita cuap-cuap ya. Gak apa-apa banget Besti, besok ditemenin lagi dong. Kalau gak ditemenin sama aku ya nanti ditemenin bareng sama penyiar lain. Dan pastinya nanti masih dilanjut bareng sama AJS ya Besti, dari jam 10 sampai jam 12 malam di album Nostalgia. Yang suka sama nostalgia ya, lagu-lagu lawas gitu Besti, nanti bisa bergabung barengan sama AJS aja ya. Dan sekarang saatnya aku pamit Besti, sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye tayang.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Selamat malam Senin deh. Selamat beraktivitas sih untuk esok. Semoga untuk di hari ini kita masih diberikan kesehatan. Yang penting tetap jaga selalu kesehatan ya Besi ya. Apalagi di musim kemarau dan juga sekarang untuk erupsi ya anak gunung Krakatau ya, yang mengeluarkan abu vulkanik ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, gunakan masker saat keluar rumah, gunakan kacamata saat berkendara keluarga sehat ya. Pokoknya cegah dari sekarang best, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk teman-teman di start malam aja sekarang, teman-teman keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh sayang di 08 12 12 12 11 310, atau status Facebook juga sudah ada di Radio Tri Rama FM. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di album nostalgia keluarga sehat ya, persembahan Madu Agerilus. Datangkan di sini hari Minggu di malam Senin, di tanggal 6 September 2026. Masih bersama Jason keluarga sehat ya, karena teman-teman keluarga sehat 2 jam ke depan, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Untuk yang mau kita gabung boleh banget keluarga sehat di 08 12 12 11 310, atau untuk di Facebook ya, di Radio Tri Ramai Pang keluarga sehat ya. Selamat malam dan juga selamat menikmati serap malam, selamat bernostalgia atau di malam Senin keluarga sehat ya. Dan untuk dirimu keluarga sehat, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk Madu Agerilus, baik untuk di Radio Tri Ramai dan juga jaringan ya. Selamat malam ada Ibu Minah Kejubung Raya, Kelurahan Asam Lambung, sudah mendapatkan Madu Lambungku. Ada Mas Rusyad ya, Jebat Batu, jadi sudah mendapatkan untuk Madu Hitam Pahit dan juga Agerilus dropnya ya. Ada Ibu Tumini Kauman dengan keluhan rematik, sudah mendapatkan Madu Nomor Fit dan borong ya besi ya. Dan juga selamat malam atau gede malam ini ada Pak Kadri, sudah mendapatkan ya Gersel dan juga si Lambung. Terima kasih Bapak ya. Selamat malam juga ada Bu Rusmiati dari Pari Agung, keluhan asam urat deh, sudah mendapatkan Madu Nomor Fit ya. Ada Pak Sergi Min Toto Harjo juga sudah mendapatkan Madu Nomor Fit. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Ada cucunya Mbak Endang sudah mendapatkan si Lambung. Untuk di Radio Tri Ramai yang baca udah boleh sayangku cintaku, hubungi di call center kita di 0831 760 600. Nanti bisa diantarin sama Jazznya atau di radio jaringan juga bisa ya. Atau mungkin untuk keluarga channel yang mau dikirim lewat jasa BDC juga bisa, oke? Okay? Dan untuk kiriman juga selamat malam, assalamualaikum album nostalgia. Selamat malam Jazz, ada Butet hadir. Salam untuk semuanya aja tanpa terkecuali, selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Bang Ajesnya saya selalu tetap semangat mes ya. Pokoknya terima kasih request ya, Oh Angin dari Fanny Fabiola ya. Juga Rinto Rahab, Oh Angin ada enggak ya besi? Kalau angin di luar banyak sih besi ya.

Untuk anginnya ternyata belum masuk, adanya angin malam ya dari Brewery Maratiga atau dari ya Favorite Si Group dan Mighty Band. Oke, untuk keluarga saya dia, terima kasih sudah setia menemani di album Nostalgia atau di malam Senin ya. Di tanggal 6 September 2026 keluarga sehat ya. Satu deneng ya. Atau gedung keluarga sehat yang menemani di serat malam di album Nostalgia persembahan Madu Agarilos.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrang. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93.

Terima kasih keluarga sehat ya untuk di malam Senin. Walaupun besok kita sudah mulai beraktivitas ya. Lagi untuk gerimun keluarga sehat yang belum bisa istirahat malam, semoga untuk di malam ini kita selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalankan rutinitas dan juga aktivitas kita keluarga sehat ya. Yang penting untuk keluarga sehat tetap jaga selalu kesehatan ya Bes ya. Karena kesehatan merupakan aset berharga yang kita miliki. Jangan sampai ya kita sadar kesehatan penting saat kondisi sudah mulai lemah, sudah saatnya kita konsumsi madu agar ilusnya. Sehari sekali saja Bes ya, itu lebih dari cukup ya. Selain itu juga jaga pola makan ya, olahraga, cukupi air putih ya. Yang pasti juga untuk keluarga sehat Indonesia, hindari hal-hal yang bisa memicu permasalahan kesehatan seperti konsumsi makanan ya yang kurang sehat, berlemak, berminyak ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang ingin tahu seputar kesehatan, bisa simak terus ya di 103,1 FM atau untuk di acara-acara selanjutnya keluarga sehat ya. Dan untuk Dimani juga terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agar ilusnya. Semoga yang sudah mendapatkan sudah konsumsi, selalu diberikan kesehatan. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia, percayakan produk ya, produk herbal dari kita untuk ya kita konsumsi dan juga untuk keluarga kita, tentu saja keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta. Untuk Butet ya, mungkin di email keluarga sehat Indonesia ya, atau gedenanya bisa diganti. Oh, diganti angin malam. Oke, siap kalau gitu ya. Selamat malam Pak Endro. Malam aja saya dari kawasan Taman Negeri. Ada Juragan Mania. Salamnya buat semuanya aja yang sedang untuk mendengarkan di 93,1 FM. Untuk lagunya Ayah, untuk adjusnya terima kasih ya. Terima kasih kembali buat Juragan Mania alias Pak Endro yang ada di Taman Negeri. Untuk juga selamat malam. Selamat malam. Kembali aja ucapkan untuk Mas Wahyu Indra. Selamat malam aja kawasan seperti Raman Menyatu. Untuk di album Nostalgia persembahan Madu Agar Ilus ya. Bersama aja sekeluarga sehat dari jam 10 sampai jam 12 malam nantinya.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Veda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan urusannya sebelumnya apa, Bu?
2: Urusannya adalah asam urat. Dan apa itu, di leher ini ada
1: bintilan
2: kecil gitu.
1: Anjir, jadi minum Biosi, pripun Bu Ausi?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Oh, banyak.
2: Iya, banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu, sing minum Bu?
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nge.
2: Ya.
1: Anjir, buat telas pintar Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Nah, buat telas sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kalau masyarakat diurus sampai konsumsi Biosi, kata sepuluh itu muka-muka penyakitnya hijau.
1: Amin. Oke, matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93.

masih di Masulas Gen dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Cawatar Waibur Lampung Timur. Dan untuk lima keluarga sehat ya, sudah di menit 5 atau di jam 11 atau waktu radio terdekat Ramadan sekitarnya. Seperti biasa keluarga sehat ya, atau di jam 11 sampai jam 12 malam nanti, atau di album nostalgia persembahan untuk madu dari Rama Kaji, madu yang sudah disempurnakan dengan formulasi yang sudah disempurnakan dari yang sebelumnya madu ya, kuda jingkrak keluarga sehat. Madu dari Rama Kaji keluarga sehat terbuat dari 100% herbal pilihan. Ya pastinya juga untuk manfaatnya atau stamina pria dewasa, dikatakan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah ya, buatkan lebih dari juga reaksi, mengobati ejakulasi dini, lepas sahabat ibatin, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Dijamin pokoknya kamu akan memberikan kepuasan pada pasangan di ranjang. Jadi bisa dikonsumsi pria dan juga wanita. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita yang mungkin masih malu-malu. Silakan pesannya nanti juga bisa COD ya, atau juga pesan antar keluarga sehat Indonesia. Atau yang mau ikut gabung masih ditunggu sayangku cintaku ya. Di 08 12 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Trirama FM dari keluarga sehat. Selamat malam kembali satu dendang menemani di album nostalgia persembahan madu Trirama KJ.

0: Hele, Toto, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Persembahan Madu Tri Rama Kaji dengan formalisasi yang sudah disempurnakan keluarga sehat ya. Jaga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau Madu Tri Rama Kaji juga bisa dirutinin setiap hari sebelum tidur 1 sendok selama 2-3 hari, baru untuk di hari selanjutnya bisa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Ada informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Oke, selamat malam untuk ini keluarga sehat. Tadi ada Bu Ediana juga hadir. Selamat malam aja, semalam juga absen request lagunya dong, cobalah untuk mengerti dari Obi Mesak ya. Cobalah untuk mengerti. Semoga ada ya untuk dendangnya ya Bu Ediana ya. Oke, alhamdulillah dendangnya masuk ya. Untuk dendangnya juga ditunggu. Terima kasih untuk ya Bu Ediana sudah menyatu di album Nostalgia ya. Ada persembahan Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya. Asyik bersama aja sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310. Ada juga untuk keluarga saya bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Bang Yadi, selamat malam aja ya, sedenangnya dong tak berarti hujan. Mendung tak berarti hujan atau hujan tak berarti ya. Oke, terima kasih buat Bang Yading. Mendung tak berarti ya. Atau di malam ditunggu dedangnya sambil menemani. Atau di istirahat malam ya besi karena waktu sudah dimenit 24 di jam 11 waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya. Jangan begadang ya besi ya. Karena begadang juga kurang bagus untuk kesehatan. Mari istirahat langsung aja ya. Oke, dan untuk kalian juga terima kasih untuk sayang kecintaku semuanya yang sudah hadir untuk ya tadi cek kesehatan gratis ya setiap hari minggunya. Jangan lupa nantikan keluarga sehat nanti tanggal 8 ya September 2026 di hari Selasa ya untuk cek kesehatannya di Radio Gestara keluarga sehat. Jangan lupa hadir ya besi sayang cinta ke semuanya. Kembali satu dendang yuk untuk di keluarga sehat ya. Ya, cobalah untuk mengerti.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia Trirama.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia bersama Madu Tri Rama Kaji dan juga Madu Agarilus. Waktunya jis pamit keluarga sehat ya, selamat menikmati serap malam, nanti dilanjut di Begadang keluarga sehat ya. Ajis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang Radio Tri Ramadhan tentunya, bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Mexican.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain nih pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku. Iya, mau begadang barengan diriku. Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well semuanya. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul semuanya ya. Masih di acara begadang, masih bersembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

tayang-tayang ku, well-well ku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Lagi pada ngapain Bes? Lagi pada ngelembur? Lagi pada sip malam? Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Gak cuma ngarengkol saja di pos ronda, gak cuma pindah tidur doang di pos ronda, gak cuma ngarumpi saja di pos ronda. Keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini? Ngopi dulu biar tambah seger, biar semakin hobah, biar tidak ngantuk begitu Bapak Satpam ya. Ataupun untuk

lagi selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise juga, selamat pagi ya Bes. Mudah-mudahan ini kabar terbaik ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang mana di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan juga, selamat pagi warga Palembang. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga, selamat pagi warga Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik warga Bandar Lampung ya. Semangat semuanya, semangat semuanya. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impress Purwodadi Gising Tanggamus juga, selamat pagi Bes. Kabar terbaik ya Bes ya, warga Gising dan juga sekitarnya. Ataupun juga yang memang

Dan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah. Mudah-mudahan secara hati kita semuanya, mudah-mudahan secara rizki kita semuanya di pagi hari ini ya Bes ya. Ada pun juga buat besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang baru saja panteng, selamat pagi bestiku, tayangku. Lagi pada ngapain? Lagi pada nungguin diriku, mau begadang barengan diriku? Iya boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku ya Bes. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di SMS, telepon, WhatsApp. Ataupun juga buat besti-besti tayang-tayang yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik ke Radio Trirama FM ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok Besti. Dan juga seperti biasa ya Bes ya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik udah pulang Bes, udah pulang yang cantik, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, atau namanya Wahyu Dinata, menemani besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara begadang, masih bersembar spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat. Tahan lama besti, dikasih empemaseh, dikasih empemaseh, dikasih empemaseh, aku kasih info lo maseh-maseh lo. Gak bosen-bosennya diriku mengasih info buat maseh-maseh semuanya. Udah pada konsumsi Madu Kaja Trirama apa belum? Mbak ya dikonsumsi ngono, biar tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyo kapu kena banyo ngelempuruk bain. Dikonsumsinya rutin setiap hari. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan.

0: bikin istri takut, suami takut berkali-kali, Besti. Terima kasih ya, Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajian dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajian dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih bimbang, yang masih ragu, atau belum punya pasangan, iya, buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya, Bes ya. Halo, pagi, Begadang bersemar madu kajian dari Rama FM.
1: Madu gua tahan lama.
0: Mama.
1: Ji.
0: Udah satu bulan diriku tidak mendengarkan suara dirimu. Dirimu apa kabar di pagi hari ini, Ma? Apakah dirimu sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi diriku selalu dengerin dirimu.
0: Apa ya yang ngono?
1: Tadi malam pulsa aku habis, baru mencet.
0: Pulsa netik.
1: Oh.
0: Ya Allah, ternyata maklum itu juga bisa pulsa habis, Bes.
1: Habisnya kok malam kok gak siang gitu.
0: Lah iya.
1: Mama itu loh gitu.
0: Lah.
1: Aku mencet malah pulsa netik.
0: Nah kan. Ya Allah. Pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini.
1: Iya. Eten satu, aku mau.
0: Ya aja, aku sing bayar. Enak aja.
1: Lah iya. Pulsa lanang aku.
0: Lah iya, mending nek nang kene enek pulsa lah nang kene lho, enek nah. Pulsa.
1: Ana pulsa. Jadi aku main dengerin tok ape habis.
0: Mama.
1: Non.
0: Dirimu ada request lagu ne opo dirimu?
1: Judi.
0: Judi.
1: Iya.
0: Judi. Tet.
1: Judi. Bunder ngono lho.
0: Laki-laki idaman para wanita.
1: Wanita.
0: Yang penting jangan war titik-titik.
1: Warja.
0: Mama.
1: Non.
0: Dirimu digoyang dulu buat siapa dirimu?
1: Cinta Maruti.

0: Kagum.
1: Siapa meneh?
0: Aku udah kemarin ibu, kamu gak siaran kemana?
1: Ada loh mak, aku kiwe siaran loh mak.
0: Enggak salah malam Jumat ya.
1: Lah ya aku kiwe siaran.
0: Terus?
1: Lah ya lagi kiwe siaran, wes ngomong rana rono rana rene rana rono lah delala. Mimpi.
0: Tuh ya bener aku ki. Endi Yudi kok malam Kamis nggak ono, malam Jumat nggak ono?
1: Ono mak ono. Asline ono. Enggak, asline iki ono ya siaran.
0: Wah, aku nunggu kamu enggak naik-naik.
1: Yo naik jare sinten.
0: Oh iya ya.
1: Naik.
0: Yaudah,
1: malam Jumat aku naik.

0: kan keturun. Nah, terus berarti diseyo dilut, aku tak mangkat lagi rantakan kene padha mati, padha op. Aku bingung.
1: Oh.
0: Yeah. Bingung aku.
1: Wis tak kate wae.
0: Kate wae lah spesiale enggak.

0: Separia Agung Besti Jan Princess Separia Agung maklum itu. Kira-kira nek neng gisting nek princess apa ora? Yo anak. Kira-kira sapa nek neng gisting princess e? Jal sapa ayo. Jal gising iki bes. Halo, pagi begadang bersemangat Maduka aja Tri Rama FM.
1: Maduka tahan.
0: Nah, iki princess e. Princess e iki bes. Sing.
1: Oh.
0: Udah lama diriku tidak mendengar suara dirimu. Dirimu apa kabar di pagi hari ini sih? Apakah dirimu sehat?
1: Oh,
0: Alhamdulillah. Wingi ana sing nakoni lho sing. Alhamdulillah yo sehat to. Pak Heri Pasing. Wingi ana sing nakoni.
1: Apa?
0: Kae lho Uman Agung. Pasing nanti yo kok ana suarane ngono kuwi. Lah ngopo to ngono ki aku kangen lho ngono ki jarene.

0: lho, aku lho uprus.
1: Ngono.
0: Ya iya. Lagian sopo sing arep nakoni pasinggi. Pak Erik.
1: Oh.
0: Dari mana request lagu Neo Mojal?
1: Lagu ne lelaki.
0: Lelaki. Lelaki.
1: Ya.
0: Coba karo dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Goyangnya yang pertama, paling utama Uman Agung.
0: Wow, amazing.
1: Pertama
0: dan yang paling utama Uman Agung. Amazing.
1: Nomor 2 Mama Bagan.
0: Wow, amazing. Nelin pagi.
1: Yang ketiga Ihan Jalata.
0: Wow.
1: Sangat tapi Pasar Isu.
0: Anjir pagi. Pagi. Sing pagi.
1: Yang keempat
0: itu benih
1: Bunda Kristin.
0: Wow. Makin amazing.
1: Yang kelima Bunda Muslimah.
0: Wow. Gila deh. Goyangane wedo kabegiran spesialnya nggo lanang pasien.
1: Yang ke-6 ada
0: siapa?
1: Mbak Lamu.
0: Selamat pagi.
1: Yang ke-7
0: wow
1: ada Nari Takenut.
0: Mbak Neri, pagi Mbak Neri.
1: Yang ke-8 adalah
0: siapa? Wow, kenapa cewek semua yang digoyang di pagi hari ini, Sing?
1: Yang ke-9 ada lagi Mbak Ia.
0: Wow.
1: Yang ke-10 Mbak Wiwi.
0: Wow.
1: Yang ke-11 Bunda Elizabeth.
0: Wow.
1: Kepulih Bud.
0: Wow.
1: Terus Pen.
0: Wow. Pen. Pagi Pen. Apa kabar Adal. Pen? Telepon aku dong Pen.
1: Iya.
0: Eh.
1: Ada lagi Mama Muklas.
0: Ence pagi.

0: Bila tu?
1: Baiki.
0: Yang lanang-lanang cari-cari.
1: Alah, paling juga lanangnya spesial di hatimu sing, ngomong wae sing-sing.
0: Harus
1: hati kan, gaya lanang keri-keri, padahal lanangnya super spesial di hatinya.
0: Ada lagi buat Mbak Eru.
1: Pagi.
0: Ada lagi buat siapa lagi ya?
1: Yang datang, kok tanya saya?
0: Ada Buribut. Ada Mama Pungki.
1: Pagi.
0: Ada siapa mana ya?
1: Yang datang, kok tanya saya?
0: Lanang lagi Putra Ogan.
1: Selamat pagi.
0: Ada lagi Mbak Surip, Kang Agus.
1: Selamat pagi.
0: Epa. Putra LA.
1: Apa lagi?
0: Ewe.

0: Kodiri.
1: Apa ke?
0: Lagi buat apa pagi ini?
1: Pagi.
0: Apa? Dan lagi buat Pak Roma.
1: Pagi. Pagi sing pagi.
0: Burung Nuri.
1: Pagi.
0: Ada lagi buat Pak Yudi Kari Agung.
1: Pagi sing. Apa lagi sing?
0: Mbak Ning Setiawan yuk.
1: Apa lagi?
0: Ada kepedesan yuk.
1: Eh?
0: Kepedesan.
1: Apa kue?
0: Ham ham.
1: Ham ham. Kepedesan jerene. Gaya. Sing. Spesialnya gue sopo sing.
0: Ada lagi buat
1: sing we sing mesano sing buri sing we 10 menit lebih lo sing
0: dan Pak Maruti
1: spesialnya gue sopo sing.

0: ngono. Uman aku karo bulene. Terus bulene Nelin sopo? Ayo, bulene Nelin sopo sing? Sing, bulene Nelin sopo sing? Panteng radio. Panteng Tri Rama, Gusin Agung, Uman Agung dan bulenya dengan PT-nya sing sing. Terus bulene Nelin ki sopo sing? Bulene Nelin tak takok sing, tak takok. Ayo. Terima kasih Osing. Halo, pagi Begadang Ban Semar Madu Kaca dari Lama FM.
1: Madu tuh, tahu nggak bang?
0: Oh kak.
1: Ya.
0: Kak.
1: Ya.
0: Jan suarane kakak.
1: Tes tes tes.
0: Kak.
1: Ya.
0: Cek cek 1 2 3 tes, cek cek. Oh kak.
1: Halo halo.
0: Kak.
1: Ada masalah.
0: Yo diceloki mbok yo nyauri ngono lho kak.
1: Maklum itu format ini.
0: Kak.
1: Ya.
0: Oh kak.
1: Iya.
0: Ya ampun. Sehat kak.
1: Maklum itu sehat.
0: Sing ditakutnya Rika lho kak. Rika sehat kok yo maklum itu sehat ngene kuwi.
1: Lah ya maklum itu ini Mas Yudi ada Oka nih. Sehat Mas.
0: Kak.
1: Ya.
0: Dere marah request lagune opo kak?
1: Gara Malang. Gara
0: Malang. Tuh kan, kan. Nakoni opo jawab opo bes bes. We suarane cuwili. Uangnya yo cuwili. Nakoni opo jawab opo.
1: Lagunya aku ingin.
0: Apa?
1: Pagar makan tanaman.
0: Pagar.
1: Makan.
0: Makan.
1: Tanaman.
0: Kirain makan gule.
1: Barusan Oka tadi sore makan.
0: Alah gaya nih kakak.
1: Aku tadi.
0: Oh yo yo yo wae kakak. Kak, percaya ya. Karo dirimu sukar untuk dipercaya kak. Wes to. Wes. Sesuk aku taruno Mas Yudi pas ulang tahun dari Ama EP. Mana buktinya uprus dari dulu sampai sekarang uprus ngana gue. Terus sekarang harus betul. Percaya sama dirimu kah? Kah? Oka. Sukar iya. Dipercaya kah? Stop kah? Stop.
1: Sing. Tolong sing.
0: Ya sing ya. Ayo iya iya ya sing ya.
1: Tolong Mas Pasing. Mas Pasing. Setelah aku turun di telepon karena nomornya hilang.
0: Oh no. Gue lo sing. Ini sing arep daftar. Gue lo sing lumayan. Sing lumayan.
1: Mas Yudi.
0: Eh.
1: Aku selama ini gak mati kan gitu dengan mau pesta nikahnya anak saya.
0: Apa?
1: Mau pesta nikahnya anak saya. Mau nikah anak saya.
0: Oh gitu. Ya. Ya mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Sing penting bapaknya jangan nikah lagi ya.
1: Yang ya. Tanggal 20 besok Mas.
0: Eh?
1: Tanggal 20 hari hanya.
0: Oke siap, aku tak OTW. Sherlock, Sherlock.
1: Kimpi.
0: Sherlock.
1: Ya ya.
0: Lah penting kan ngomong disik. Masalah teko orane ya kepiye engko, ngene kuwe.
1: Alumni itu datang ya.
0: Nah, mak, teko jadine mak teko.
1: Selamat pagi malam itu.
0: Pokoknya newes tekan Bandar Jaya mak, tako wae jenenge Oka ngono kuwi. Kabeh pasti ra reti.
1: Parah. Marah sih. Asing.
0: Ye.
1: Gi.
0: Elin.
1: Udah sabar Gi. Darah Malang. Darah Malang. Aku ingin suka nyanyi dong. Aku ingin nyanyi Joko Tingkir.
0: Nyanyi gara nyanyi orang sing larang anak gue. Dedak ngomong anak gue.

0: kapan di Jepara.
1: Kek kapan? Kek kapan? Omongan Oka bener ki kek kapan? Tak takok kek kapan? Jal tak takok. Ayo.
0: Nanti ulang tahun ke 11.
1: Kek kapan? Omongan Oka tenanan ki kek kapan?
0: Tak
1: tahu. Lagur omongan netok ngena kue.
0: Akan sehat pagi. Ada Mak Rosit.
1: Guru-guru
0: saya pagi. Sama Ica pagi.
1: Pagi. Pagi.
0: Jalilin.
1: Si pagi.
0: Jabrisin pagi.
1: Pagi. Pagi.
0: Kager makan tanaman ya mas.
1: Siap, spesial ada.
0: Ya gak ada dong.
1: Buat siapa?
0: Spesial tanggal 20 loh kok jangan saya.
1: Oh enggak no.
0: Di hari hanya
1: mas. Ya, sing penting bapak yo ojo rabi meneh aja. Ingat umur.
0: MM. Samanya kepedasan tadi.
1: Oke, engkau MM tak cangkinge tenang ae.
0: Iya.
1: Pantang radio.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oka. Grandma Maruti, selamat pagi Grandma Maruti. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Mami Melda, Bandar Lampung digulung-gulung sambil gulang-guling. Selamat pagi Mi. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ya Mih ya. Masih banyak kok kebersamanya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Pak Endro. Selamat pagi Pak Endro, Taman Negeri. Sehat selalu Pak Endro. Semangat juga ya. Biasanya jam segini lagi nungguin orang mancing Pak Endro. Selamat pagi yang ada di sana juga, yang lagi pada mancing mania. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya, dapat ikannya yang besar-besar begitu ya bes ya. Terima kasih Pak Endro. Ada Mai Endro juga di sana. Neng gelis kabogo akang jeng jeng jeng jeng dut. Neng gelis darah Malang, apa kabar Neng gelis darah Malang? Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Masih banyak kok kebersamaannya. Kemudian apa kabar bestiku, tayangku, welku. Apa kabar lagi? Ada juga Bang Yadi, Ece Yadi. Selamat pagi Ece. Sehat selalu ya Ece. Ada juga Mas Juntak dari Waitenong. Selamat pagi Mas Juntak. Terima kasih selalu panteng diriku di pagi hari ini ya. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM. Maduku tahan lama. Wow, amazing.

0: Lembaga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: informasi di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Bes, dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diri ke lo, Bes. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM Maduku Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan

0: dirimu sehat?
1: Sehat dan say.
0: Sehat, say, seger, buger, seser, bunger, ngana kue?
1: Kalau sesernya enggak.
0: Enggak ya.
1: Dengan 75 kilo kok ya kerjanya?
0: 75 kilo?
1: Oh.
0: Jan, kui urung dusone.
1: Hah?
0: Urung dusone.
1: Biasanya
0: dusone iki nambah sekilo. Jadi nek 75 tambah sekilo 76, 76 tambah 75 151.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya, iya.
1: Kowe seneng info punya banyak dosa.
0: Aku enggak seneng. Aku enggak seneng. Nah, soalnya iya. Apa? Dosa bagi Grandpa Maru itu biasa.
1: Oh gitu ya.
0: Oh, oh.
1: Kalau begitu.
0: Monggo dari mana request lagunya apa dirimu?
1: Aku tak itu lagu mengapa itu ya?
0: Mengapa?
1: Punya plus yang di apa? Kupuin sama cewek-cewek.
0: Nah, coba tak cek dulu. Sambil dicek ya digoyang dulu.
1: Ya, yang jelas buat Mami Melda.
0: Selamat pagi Mi.
1: Kan berbulan-bulan nggak ketemu Mami.
0: Ngana?
1: Kan baru sekarang bataran gabungan.
0: Halo, berbulan-bulan nggak ketemu Mami jarene Mi. Wes kangen jarene Mi. Mi, inilah salah satu laki-laki yang modus.
1: Banyak dosa.
0: Wes banyak dosa, modus nih.
1: Mudah-mudahan hari ini Mami sudah bergulung-gulung dengan
0: Ya, dadar gulung karo gulang-guling ngene kowe.
1: Aku cemburu, no.
0: Cemburu?
1: Gulinge.
0: Hai, jare Mami ngene. Hai, Grandpa. Anda siapa? Ngono kuwi. Ya Mia.
1: Ya,
0: lah ya. Anda jadi, siapa Anda? Jadi deh.
1: Ya pertama kali masukkan wanita bersuara lembut tadi siapa ya?
0: Yang tadi pertama kali dari yang paling utama ada pamakku yang ada di seputaran Paria Agung, Princess Paria Agung.
1: Oh, apa adikku itu ya?
0: Uduk.
1: Katanya.
0: Jare sinten? Lah jare mama kono lho wis dipegat karena kue.
1: Oh, pantesan tapi aku
0: iya.
1: Terhibur lho.
0: Eh?
1: Aku disapa pertama kali.
0: Apa yang ngono?
1: Ya kan ini diselempit-selempit ke lho gitu.
0: Kue ini aslinya keceplosan mama ki aslinya.
1: Oh, gak sengaja ya.
0: Keceplosan aslinya mama ki.
1: Tapi aku juga wajib berterima kasih. Adikku si Lumintu masih ingat dengan kakak
0: pertama apa kakak kedua? Kakak pertama wae wis, kakak pertama.
1: Iya, memang kakak pertama tuh. Terus
0: kayaknya
1: punya...
0: aku ingat dulu waktu kecil lihat film-film Aksilaga, ada kakak pertama, ada kakak kedua. Kakak pertama kui paling ganteng asli.
1: Lah iya.
0: Apa jae?

0: Kuteh.
1: Buat Bunda Samba.
0: Ence pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Terima kasih juga Om Pasing.
0: Pagi Om.
1: Grandpa. Tak lanjut buat ini permaisurinya.
0: Ence.
1: Jeli dan Mama Bagas ya.
0: Pagi.
1: Pasing dan selamat pagi.
0: Permaisuri ini pasing cerene. Ha.
1: Apa nih?
0: Apaan?
1: Go nganu pasing nganu lo terus don lo.
0: Halah halah. Sing kesenenganmu sing sing.
1: Tak lanjut buat ini. Kelas di Bedlin. Selamat pagi. Meri Belkenut di Gajah.
0: Meri, telepon aku dong.
1: Telepon aku pak kamu?
0: Aku dong.
1: Telepon lo, Mer.
0: Aku kangen lo Mbak Neri. Mbak Neri.
1: Aku kangen. Terus lanjut buat ini Mbak Atun Dukalara.
0: Mbak Atun, pagi Mbak Atun.
1: Selamat pagi Mbak Atun. Katanya belum punya kenalan Grandpa Maruti ya di jabat erat. Dan titip salam buat Jihan yang sudah
0: siap.
1: Tak lanjut lagi buat Neng Dara Malang ya. Belum.
0: Tadi udah mau masukkan tapi kepancal kalau dirimu.
1: Oh begitu. Maaf itu ya.
0: Jangan dimaafkan Neng.
1: Itu dong.
0: Jangan dimaafkan Neng.
1: Tak lanjut.
0: Engkau ndak dusone, ndak dusone berbagi-bagi Neng. Ojo dimaafkan.
1: Tak lanjut buat Bunda Ul di Lamongan. Selamat pak. Dan juga ini adikku yang malam hari ini sedang menyiapkan
0: pagi, pagi, pagi, pagi, pagi, pagi, pagi, pagi. Kilo wes esok wes ganti dina. Saiki tanggal pitu mau tanggal 6 ngada kue.
1: Walau kayak salah pisan ya mbok seneni to.
0: Aku ki enggak nyeneni lho.
1: Apa?
0: Aku ku cuma mengingatkan.
1: Ya terima kasih.
0: Kalau sama sedikit geremeng.
1: Oke, untuk adikku Sari Ayu Sari Ayu Rengganis yang saat yang menyiapkan makan sahur.
0: Selamat
1: menikmati
0: Sari
1: makan.
0: Sari Ayu
1: sahur.
0: Rengganis besti. Rengganis enggak tuh.
1: You're good banget dong.
0: Wow, amazing.
1: Dan besok pagi aku doakan selamat jalan. Hati-hati. Mudah-mudahan saja sampai di Lampung Barat dalam keadaan sehat.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jangan lupa dijaga karena kondisi Lampung Barat sedang tidak baik-baik saja.
0: Pakai masker ya, Bes.
1: Masker,
0: pakai kacamata, Bes, pakai masker.
1: Sementara jangan menampilkan beautifulmu dulu ya.
0: Tenang saja, kalau kangen sama diriku nggak harus bertemu, video call juga bisa.
1: Kangen dengan kamu apa dengan aku?
0: Denganku. Lekene sing ganteng gagah perkasa idaman para wanita.
1: Lana aku.
0: Namanya Wahyu Dinata lah dirimu.
1: Apaan? Yang terus aku yang mencintai siapa?
0: Ada. Siapa? Dirimu jangan bersetih hati. Masih ada Princess Sewai Bungur, tenang saja.
1: Oh,
0: Ya no.
1: Manja.
0: Manis manja. Menghayal mimpi.
1: Manis manja.
0: Jenenge okay. MM ku kuwi artine.
1: Lagunya gimana ya?
0: Ada.
1: Oke. Kembali buat Mami Milda.
0: Siap. Terima kasih.
1: Tidak dengar
0: Mami
1: suaranya.
0: Jangan percaya Mi, rayuan gombal Mi, rayuan gombal.
1: Naikkan Mi. Aku lama.
0: Jangan percaya.

0: kami.
1: Dengerin suara Mumi.
0: Mami wes ngomong ini aku ra percaya Mas Yudi. Bener mi.
2: Ayo.
0: Wes WA. Yeah. Aku ra percaya Mas Yudi, aku enggak bakalan percaya Mas Yudi ngono kuwi. Sip mi. Mantep mi.
1: Iya, terima kasih. Tapi
0: kok
1: aku juga
0: enggak
1: percaya ya.
0: Lah kan, ana kuwi to wes mi, aja percaya mi.
1: Enggak percaya nek kuwi sing nulis Mami.
0: Lah jare sinten lagi lho Mami sing nulis. Nih, selamat pagi Ayudi, ngono kuwi. Grandma.
1: Halo.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Pandang radio.
1: Irama dong. Aku menunggu sama Jo.
0: Siap, terima kasih Matur Sembarwan Genpa Maruti. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Sehat semuanya.

0: Apanya tahan lama apanya?
1: Nana Nina.
0: Nana Ninanya udah dikonsumsi belum? Biar tahan lama.
1: Belum.
0: Belum atau dikonsumsi biar tidak loyo koyak kapu kena banyak lempur bain.
1: Tadi yang barusan masuk siapa nak?
0: Ada Grandpa Maruti.

0: jam segini kok selam toh yo yo, ah dingin, adem.
1: Ya enak yang dingin-dingin.
0: Ngono.
1: Ya iya dong.
0: Wow, mau.
1: Sambil lucu. Semuanya aja
0: digoyangnya, semuanya yeah. Spesialnya ada.
1: Ya tetep lah Mas Panji.
0: Mas Panji, kuda jingkrak Mas Panji, KJ Mas Panji, KJ.
1: Lagi tiduran dia.
0: Mas Panji gegas, Mas Panji makin isuki lah, jangan pokoknya wis to gasken. Mbak Atun terima kasih, sehat selalu yeah. Pantang radio.
1: Rirama.
0: Luar biasa. Terima kasih matur sembah nuwun Mbak Atun yang ada di seputaran Kota Gajah ya Mbak Atun ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Sehat semuanya, semangat semuanya, ngana kue ya. Halo, pagi Begadang bersembar madu Gajah Rirama FM. Mami.
2: Iya.
0: Benar ya Mi ya. Waalaikumsalam. Benar ya Mi ya, enggak percaya ya Mi.
2: Apanya enggak percaya?
0: Tadi kirim Pak Marupi cuma gombal ya Mi ya.
2: Terus
0: gombal wae kirim pagi asli nih. Kan kirim percaya toh?
2: Kirim ya kirim katanya kirim gombal ya.
0: Nah,
2: ya ngomong tuh siapa?
0: Gombal wae ngene gue. Gusti.
2: Enggak apa-apa kali. Iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Dirimu udah gulang-guling? Gulang-gulung?
2: Udah gulung-gulung. Ini baru mulai gulung-gulung.
0: Baru mulai digulung-gulung. Oke okay iya. Lah, Mami.
2: Iya.
0: Dirimu ada request lagunya apa, Mi?
2: Salam kenal dulu dong. Salam kenal Mami Melda, Bandar Lampung, Bandar Karang.
0: Ya, digulung-gulung sambil gulang-guling, gak ada kue ya.
2: Iya betul. Terus request lagunya
0: apa?
2: Luka yang parah.
0: Luka
2: yang parah.
0: Ya diobati toh.
2: Ada enggak ada obatnya? Nanti diobati ya.
0: Jare sinten madu KJ.
2: Oh, bisa ya?
0: Ya bisa.
2: Oh, nanti tanya opa papa Grand Maruti dulu bisa enggak, Pak, gitu ya.
0: Nggih. Grand Pak, lukane diobati ke madu KJ, ngene kuwi.
2: Iso ora ngono ya?
0: Ya iso.
2: Iso ya.
0: Apa yang enggak bisa? Jangankan cuma luka. Sing ngerempuyuk kayak banyak apa kena banyak kelempuruban ya bisa
2: kayak kapuk itu ya
0: lah ya kayak kapuk kelempuruban gak ada gue
2: iya sehat ya
0: alhamdulillah sehat ya digoyangnya buat siapa Mi
2: iya digoyangnya untuk Papa Grand Maruti
0: selamat pagi
2: selamat pagi.

0: Reza, Apin Bolo-Bolo,
1: selamat pagi.
0: Hasan juga selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Maklum dan juga Nelin, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ayah Rustam, Mas Depa. Mas Depa kemana sih? Apa nggak kedengeran
1: Mas
0: ya?
1: Mas Depa lagi nggak ada pulsa.
0: Kirain udah pindah ke Palembang.
1: Nggak ada pulsa.
0: Nanti kalau masuk nanti bilangin pulsanya stok yang banyak. Loh, ya
1: iya, izin iya. Kang Depa, Kang Depa.
0: Selamat pagi Mas Depa.
1: Pagi.
0: Dan juga Penny, Mbak Nini, Bandar Lampung, dan juga Mama Muklat. Selamat pagi. Lia, Dara Malang. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Julius dan juga Mama Ari.

0: pagi.
1: Ajeng sama Agus. Agus seperti sewu ya. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Dan juga Mbak Dia adalah darah dan juga
0: pagi.
1: Putra Bumbian sama Neri Betenut. Selamat pagi. Iya, yang belum disebut dipeluk erat dari udara sama Mama Melda erat-eratnya ya.
0: Spesialnya enggak siapa Mi, spesialnya.
1: Spesialnya untuk keluarga Ayudi dan juga Grandpa Maruti.
0: Amazing. Semakin seneng aja Grandpa. Iyalah Grandpa. Iyalah.
1: Spesialnya ya. Iya ya. Berdua ya. Gitu ya.
0: Siap. Okay. Mami.
1: Iya.
0: Terima kasih. Matur sembah nuwun ya Mi. Sehat selalu ya Mi. Pantang radio Mi. Pantang radio.
1: Terima atuh. Assalamualaikum. Bye
0: bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Melda Bandar Lampung. Pendengar setia daripada Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, Mbak Atun. Lagumu ternyata gak playlist loh Mbak Atun. Tak cariin kemana-mana gak playlist Mbak Atun. Diganti sama apa Mbak Atun? Lagunya diganti apa? Gak playlist beneran. Tak golein nang ngisor mejo yoraine. Nang dhuwur mejo pemene. Nang dhuwur kenteng loh barusan aku tak cariin. Gak ada Mbak Atun. Coba konfirmasi Mbak Atun. Mau diganti apa lagunya, mau diganti apa? Terima kasih Mbak Atun. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Kemudian apa kabar bestiku? Ada Bang Johan Palapa. Selamat pagi Bang Johan. Sudah miskal-miskal diri kok di pagi hari ini Bang Johan. Terima kasih Bang Johan ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya ya. Terima kasih juga bestiku tayangku. Yang belum mengkonsumsi yang namanya Madu Kajet dari Rama FM, buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini biar tidak loyo koyo kampung kena banyak lempuruk bayin, biar semakin tahan lama, biar semakin grand, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Silakan langsung dikonsumsi rutin setiap hari ya. Konsumsinya rutin setiap hari Bes, biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya ya. Langsung merapat ke radio kesayangan ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di seputaran Kota Bandar Lampung. Ataupun juga warga Pringsewu dan juga sekitarnya boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pringsewu Raya. Kemudian untuk di wilayah Gisting juga boleh banget langsung merapat ke Jas Radio Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana ya. Kemudian untuk besti-besti ku tayang-tayangku erat, warga Kota Metro langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro. Kemudian juga warga Tridatu Lampung Timur juga boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Kemudian juga warga Lilin FM yang ada di seputaran Sungai Lilin Sumatera Selatan Palembang boleh juga langsung merapat ke Radio Lilin FM yang ada di Sungai Lilin. Kemudian juga warga Lampung Timur Purbalingga Waibungur juga boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well ke semuanya. Bakalan ngasih yang enak-enak, bakalan ngasih yang asik-asik, bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hubah. Masih di acara Begadang.

Masih persembahan spesial daripada Madu Kajet dari Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Bang Johan, segmen selanjutnya Bang Johan ya. Kita bergoyang dulu Bang Johan, polomer radionya dimentok nak dipul nak atau bestiku. Wow, amazing.

0: Panteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Panteng Radio, Panteng Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Bode Samila, bode.
6: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tanglet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
6: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare, lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen ugi duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
1: Masih di acara Begadang.
0: Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: selamat pagi, Bes. Dilanjut lagi kita bergoyang, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Selamat pagi, besti-besti kenayang-nayangku, well-wellku. Mudah-mudahan kamu terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah ini ya, Bes ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembahan baru kaja Trirama FM.
1: Aduh, kuat, tahan lama.
0: Abang Johan, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: baik. Dirimu lagi ngapain, dirimu?
1: Lagi tutup, lagi dengerin radio,
0: luar
1: lagi
0: biasa,
1: teleponan.
0: Monggo, dirimu ada prekes lagu nih apa?
1: Ini kebagian aja waktu nih.
0: Masih.
1: Lagunya ini.
0: Apa?
1: 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi, siap digoyang dulu buat siapa?
1: Versi Monata yo.

0: Ada Rizka,
1: selamat pagi.
0: Ada Kak Endang, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, ada Kak Linda, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada Kak selamat pagi. Di Lomba NTT ada Supilia Kupang, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada Raymond, selamat pagi.

0: rumah itu daerah semua kena semua.
1: Lah jangan dipegang nek lengket ngene gue.
0: Kan tadinya belum tahu debu jalanan apa gitu. Gimana.

0: Iya, debu vulkanik.
1: Iya. Ya udah gitu aja.
0: Gitu aja spesial buat siapa ada?
1: Spesialnya buat
0: Is. Terima kasih Bang Johan. Sehat selalu Panteng Radio.
1: Panteng
0: Trirama
1: dong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Johan Palapa, Kowi, mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat. Mbak Atun. Kira-kira Mbak Atun lagi panteng, masih panteng atau lagi jingang-jingkrak ini Mbak Atun? Lagunya tadi apa Mbak Atun? Tadi lagumu enggak playlist Mbak Atun. Terima kasih Mbak Atun ya. Mbak Atun Dukalara, mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya ya. Seperti diriku, menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well ke semuanya. Halo, pagi, Begadang Persembahan Madu Kaja dari Rama FM.
2: Madu buat pahat, Mbak.
0: Apa lagunya Mbak Atun apa?
2: Masa kelam nggak ada sih, Mas?
0: Nggak ada.
2: Oh, nggak ada. Lagunya buta aja kalau nggak.
0: Oh kelam, kirain aku teh nyelam, besti.
2: Ya ampun.
0: Ya ampun, lah dirimu mah kirain aku teh. Ini kirain aku teh selam tadi mah. Kelam ada ya, tuh ai kelam mah. Ada ai kelam mah. Ya ampun ya udah, dilanjut lagi jingkrak-jingkraknya. Panteng Radio.
2: Ya Trirama.
0: Luar biasa. Terima kasih Mbak teman-teman Mbak Atun Jaladara. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta di pagi hari ini ya, Bes ya. Digoyang lagi ya, Bes ya.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Udah diputerin lagunya Mbak Atun kayak dikas ya. Jangan lupa dikonsumsi dulu madu kaca Trirama FM ya Mbak Atun, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyok apa kenapa yo ngelempuruk bain kena gue ya. Dikonsumsi rutin ya setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaca Trirama FM. Begitu ya Bes ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama ya. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan istirahatnya tenang, nyantai, begitu ya Bes ya. Salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allahu

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Yang sedang Anda dengarkan, Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sesepuh, pinisepuh ingkang mboten saged kula sebat setunggal-setunggal, ingkang minulya Rais Suriah dan juga Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatiroko, yang saya hormati Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, dan juga hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kula sebagai pribadi maupun sebagai bupati sangat bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala, dan juga bangga terima kasih kepada takmir masjid khususnya dan sedanten mawon atas terlaksananya pengaosan rutin Ahad Enjang. Acara ingkang kados mekaten iki sami kalih membantu mewujudkan visi misi Pemkab. Salah setunggale visi misi Pemkab inggih menika membangun masyarakat yang religi. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya niki dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi panjenengan saged melakukan ini dengan keikhlasan. Panjenengan saged melaksanakan pengaosan niki secara istiqomah. Allahumma amin. Amal niku nek mboten ikhlas niki kados patung. Atasipun napa? Nggih enten jenggerenge tapi mboten enten nyawane. Dawuh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Amal niki namung jenggereng, namung bentuk. Ruwe amal inggih menika keikhlasan. Lajeng ikhlas niku napa, Bapak? Ikhlas niku despundi? Menurut Dhunun Al-Misri, definisi ikhlas niku nek dipaido mboten lara ati. Nek dielem mboten gedendase. Dan selalu melupakan apa-apa amal soleh sing nampun nate dilakukan. Saged ta mboten, Bu? Panjenengan nek dilem kira-kira jemborok ta mboten? Nek tipe itu lo rati tau mboten. Wah, ora ngandel kula nggih. Saget ta, Pak? Oh, niki kedah ta belajar. Terus menerus dilatih, nek mboten dilatih mboten saged. Bupati niki latihan keikhlasane iku terus menerus. Penjabat nggih ngoten nggih Pak Camat nggih. Penjabat latihan terus menerus. Soalnya napa sing jenenge cacian niku nggih anger melek. Sing senenge pujian niku nggih anger melek. Rata-rata penjabat niku mesti mamerno, iku lho hasilku, iku hasilku ngoten nggih. Lah niki kita harus hati-hati. Nek kita niki dipuji ngucapno la haula wala quwata illa billah. Bupati niki ujian, pujiane pirang-pirang kranten prestasine kathah. Lah niku nek kula tergoda seneng kali pujian kula niku berarti amal kula ilang. Nek ndase gedhe dipuji prestasine bupati kok sak pirang-pirang sak niki-niki lagi rong tahun niku rasa seneng wis jenenge niku mboten ikhlas. Nek dipuji aku iso ngene iki mergo diparingi kemampuan kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah paido, dipaido niku mbengi bendino, Bu. Lah dipaido niku SMS kan karena saniki keterbukaan. SMS sing cilengit ngoten. Bupati ku nek medhun ning desa kira-kira ngantuk gak roh dalan elek ngoten. Lha iki jawabe terus ndi? Dijawab nggih alhamdulillah. Wong pancen sing hak dipuji niku namung Allah. Mboten hak tiyang kedah dipuji. Tapi nggih kedah dijawab. Nek mboten dijawab, mangke dadi opini sing bebas. Jawabe nggih kanthi ikhlas. Jawabe ngeten kene apa kok dalan elek. Nomor siji wis dianggarno tapi sampean mboten ngerti. Dijawab malih, kene apa dalan kok elek? Sak temene bangunan dalan niku, Pak, baik anggaran maupun volume. Nek volume niku meter persegine nggih, meter larine. Itu lebih banyak Pak Puji daripada tahun-tahun sebelumnya. Anggarane tiap tahun nggih pun naik. Dene dipuji, dene dipaido, iku wis penggaweane penjabat tipa itu. Enteng to nggih? Terus nek pun nate amal dilalekno. Ngomong jaluk sumbangan, kayak nanti jaluk, saya ingin jaluk nih. Ini buatan ikhlas, tak kayak pirawe ini ya, nanti jaluk sumbangan, kayak saya ingin jaluk nih. Lah niku berarti latih ikhlas niku terus menerus. Nek dereng sakit ikhlas, ampun leren ngelakoni ibadah. Terus no mawon suwe-suwe dados ikhlas. Ikhlas niku melalui proses mboten saged sekaligus. Lajeng istiqomah. Istiqomah niku langgeng. Khairul amali dawamuha wa inqola. Api-api amal itu adalah amal sing langgeng senajan saitik. Napa mawon ingkang panjenengan lakoni secara istiqomah terus menerus langgeng niku jenenge wirid. Dengan ngaji setiap ahad niku berarti wiriti panjenengan nggih ngaji setiap ahad. Sedanten wirid niki enten energi nih. Segala sesuatu sing dilakoni secara istiqomah niku enten kekuatane. Percaya ta mboten? Napa mawon, Pak? Napa mawon sing dilakoni salat duha terus menerus sampai pot. niku metu mangke energine. Poso Senin Kemis terus ora saharep-arep wis metu dhewe. Mangkene iku. Energine niku metu dhewe. Salat bengi terus menerus. Niku nggih enten energine. Lho ngeten iki mboten salah rogro kasem nggih. Ngaji niki mendino iki kathah ngeten to nggih. Ora kok mergo bupati sing ngaji wong akeh ngoten. Soale enten ngeten kula nek ngaji teng Bulu, teng Jati, teng Pundi itu tambak boyo. Tak kandhani bupati iku saiki waktu niku sangat sempit, aja diundang ngaji terus. Mutolaah ya ora sempat. Wektu kula niku lebaki 3. Nomor 1 maca. Granten pesti surat, surat niku watah. Aturan juga selalu ada. Nek mboten maca, jelas tidak akan pernah tahu perkembangan Indonesia. Gak duwe ide. Nomor 2 seremonial. Penjabat niku mesti enten acara-acara upacara, undangan rapat. Niki mesti enten. Nomor 3 kula bagi blusukan teng desa. Granten napa nek kula mboten merep kondisi masyarakat niku mboten gadah ide apa yang saya lakukan untuk masyarakat. Dadi ngaji niki sakniki urusane Yai Rozak ngeten niki lho. Urusane kiai-kiai mboten urusane bupati. Tapi kadang-kadang jawab ngeten, mboten napa njenengan nek ngaji ora arep-arep ngajine penak. Granten napa? Pertama, nek panjenengan ngaji niku mboten sah nyangoni. Panitia badi. Nggih, jujur niki ngoten. Nomor 2 kotake panitia ya tambah. Dadi badi loro nek bupati niku. Dadi ora kok pekarep ngajine apik to ora apik ku nomor 17. Sing penting panitia niku badi. Kira-kira Jatiraga nggih ngoten. Nggih. Nggih alah. jujur-jujur nggih sae nggih jujur-jujur. Pun kula terusno. Panjenengan sadet ikhlas lan saged istiqomah niku menawi memahami nopo ingkang panjenengan amalno niki. Kalau memahami apa yang kita lakukan niku insyaallah panjenengan saged istiqomah lan saged ikhlas. Monggo kita renungkan. Wau kula matur sembarang niku nek dilakoni terus menerus senajan saithik mesti enten keluar keistimewaane. Zaman Rasulullah niku enten tiyang kapundhut. Sahabat lapor dateng Rasulullah, ya Rasul, fulan kapundhut. Jawabe Rasulullah, wonge diutang apa ora? Banyak sedaya kagungan utang kabeh to nggih? Alah, tenanan. Pak Samat, Pak Dan Ramil iki ya diutang lho, Bu. Wah, gajine rung mesti isih utuh kira-kira. Kula yakin sing rawuh teng mriki 90% diutang. Oh, nggih. Takoki Rasulullah diutang to mboten? Mboten ya Rasul. Rasulullah berangkat Pak Siah lan nyolati. Lintu dinten enten malih sahabat sing rapor, ya Rasul, pulang kapundhut. Jawab Rasulullah, duwe utang ta ora? Dijawab gadah ya Rasul. Duwe bondo sing cukup kanggo bayar utangi. Dipun jawab kali sahabat niku gadah ya Rasul. Ya wis saiki utangi lunasi, aku berangkat nyolati lan takziah. Sing nomor 3 enten malih fulan kapundhut ya Rasul. Wong duwe utang gadah. Duwe bondo sing kanggo bayar utange mboten gadah. Duwe ahli waris sing iso bayar utange, dipun jawab gadah ya Rasul. Ya wis ahli warise kon bayar aku tak berangkat tak siah lan nyolati. Sing nomor sekawan aku sial, Haji. Ya Rasul, fulan kapundhut duwe utang gadah. Duwe bondo sing kanggo bayar utange mboten gadah. Duwe ahli waris sing bayar utange ahli warise melarat kabeh mboten gadah. Subhanallah, wis aku mau nyolati wis. Karena apa? Karena nafsul mukmin mu'allakun bidainihi. Jiwa seseorang itu adalah tergantung atau digantung oleh Allah perkara hakul adam. Hak adam, Bang. Niki lho berate. Di utang mawon nek iso mbayar nek mboten disolati niku berarti mayit niku derajate sami kali tiang kafir. Lah sakniki nek tiang korupsi niku nduwe utang ta mboten? Utang dateng masa rakat. Tiang ngoten niku nek mati jenengan tak ziyai ta mboten? Lagi penjabat nek korupsi niku nek Nahdlatul Ulama PB memberikan fatwa itu haram disolati. Gini kita Rasulullah mboten kersa nyolati ngoten kok nggih. Berarti derajate orang yang menggunakan hak-hak orang lain niku sejajar kalih tiang kafir. Podo-podo gak oleh disolati. Nggih ngoten nggih Rozak nggih. Wong kafir ora mboten usah disolati to nggih. Dan itu kalau jangan tunggak nong ya Pak Bu, tunggak nong berat memegang amanat niki. Aja sampai katutan duit masa rakat gak seake nih kalau niku dilebok nong neroko. Masya Allah, nalika Rasulullah mboten kersa nyolati ngeten niki, Allah Subhanahu Wa Taala ngutus malaikat Jibril. Jibril Muhammad kandanono kon berangkat tak siyah lan nyolati. Rasulullah akhir tanglet dumateng malaikat Jibril. Wahai Jibril, tiang niku hak-hake mboten dipenuhi. Kok jenengan intervensi supados kula berangkat nyolati? Enten napa wae Jibril? Napa amalane tiyang niku kok saged ngaten sampai panjenengan intervensi? Jawabe malaikat Jibril, utange wongku wis lunas. Aku ngembo maring wong sing diutangi lalu tak bayar utangi. Dadi wong iku saiki wis gak entek utang. Lho kenging napa kok ngoten malaikat Jibril? Napa jawabe malaikat Jibril? Nggih Muhammad, tiang niku istiqomah maca surat Ikhlas ping 100 mendino sampai mati. Lho Bu, tiang sing istiqomah senajan maca surat Ikhlas niku sampai malaikat Jibril ikut menyelesaikan masalahnya. Lho nek panjenengan paham ngaten. Kalau kita punya keistiqomahan sedikit tidak ora akeh-akeh timbang rok-rok asem aluk saithik maca kul huping 100 mendino niku ngemedal yonine. Medal hikmahe. Jenengan nggih ngoten ngaji niki. Napa mawon jenengan istiqomah dijamin. Dijamin dening Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu karomah. Makane al istiqomah khairun min alfi karomah. Terus sak mangke panjenengan kedah paham kenapa kita ngaji sebatas saged ikhlas nggih. Batas ikhlas. Menawi Indonesia niki mewajibkan belajar kepada semua rakyat adalah 9 tahun. Menawi Tuban mewajibkan belajar kepada semua masyarakat di Tuban 12 tahun. Jadi nek Indonesia 9 tahun, nek Tuban kula wajib no belajar niku 12 tahun. Konsekuensine kita memberikan anggaran untuk sing sekolah SMK aliyah nggih. Karena sak piturute sing boten mampu kita siapkan anggaran sosial kangge bantu niku. Jadi perintah niku kudu ana tanggung jawab e, ora kok perintah tok. Maka Pemkab menganggarkan anggaran untuk membantu pendidikan tiang sing boten mampu niku kurang lebih nilainya 21 miliar. Niki wajib menurut negara. Saking niku kula suwun semua masyarakat, mulai terutama pejabatnya, tokoh masyarakatnya, dibantu supados jangan sampai enten anak sing boten sekolah. Nggih, makai tahun ajaran baru diberi penjelasan ngeten niki. Nomor kali jangan sampai enten lari sing putus sekolah sak derenge metu aliyah, metu SMA. Kenapa nopo? Salah satu sebab kemiskinan yang ada di Tuban itu adalah karena kebodohan, karena pendidikan. Niki pun kula buktekno. Kula mlampah-mlampah teng desa yang paling melarat. Insyaallah Jatiroga niki Selasa kula mriki. Kenduran Selasa. Mangke dengan buktekno kabeh sing melarat-melarat niku akeh-akehe niku ora sekolah. Paling dhuwur lulusan SD. Lah niki bener bareng. Maka kita semua punya kewajiban untuk memantau anak-anak kita sing dereng sekolah. Anak-anak kita yang putus sekolah ampun ngantos terjadi di bumi wali niki. Lajeng sak niki nek wajib belajar menurut Allah Subhanahu wa taala niku sampe kapundhut. Nggih. Niko tengah tidaya pun di bolak-balik niko. Mulai sekolah niko mudah baca tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Tatas panjenengan sedaya niki kudu ikhlas ngelakoni ngaji niki. Mergo ngaji niki kewajiban. Kewajibane kapan? Mulai lahir sampai masuk teng liang lahat.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangginang-ginang rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir,

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Mati niku nggih perlu dipelajari lho, Bu. Pak, mati niku nggih kudu dipelajari. Nek mboten dipelajari matine ya keliru. Yang berhasil adalah orang yang sampai berpisahnya jiwa dengan ruh masih tetap mengucapkan la ilaha illallah. Iku tiyang sing berhasil niku lho, Pak. Mboten tiyang sing berhasil niku tiyang sing sugih mboten. Yang berhasil niku sing jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden mboten. Yang berhasil kalau kita niki sampai akhir hayat itu masih kita bisa mengingat la ilaha illallah. Niku nek mboten dipelajari mendino ngucapno niku nggih angel. Al mar'u yamutu ala ma sa'alaih. Tiang niku mati kaya kelakuane sing dilakoni nalika tasih uripe. Nggih tasih uripe biasa nyebut la ilaha illallah niku insyaallah sampai akhir hayat nggih sasik sebut nyebut la ilaha illallah. Niku makane wong NU niku tahlil. Nyebut tahlil padahal isine tahlil niku pirang-pirang sing disebut kenapa kok namane namung tahlil karena ini termasuk afdolu zikri utamane zikir nek cara balaghah terus nika zikrul juz wa iradatil kul zikrul kul wa iradatil juz ngoten nggih. Terus sakniki sing diwajibno dipelajari niku nopo ngaji ngeten iki sing diwajibno sing dipelajari nopo sing dipelajari ngaji niki sing wajib fardu ain wajib kanggo kabeh itu adalah pertama ilmu tauhid nomor kali ilmu faqih nomor tiga ilmu tasawuf iman islam ihsan. Niki ngaji materi ini niku niki sing fardu ain wabeh wajib nek kados ilmu sipil ilmu kedokteran ilmu fisika dan seterusnya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Keranten napa kok fardu kifayah sak niki nek mboten enten tiyang salah satu saja jadi dokter nek berobat teng pundi

Nek mboten sing paham tentang ilmu pemerintahan, berobat teng pundi? Nek mboten sing paham tentang ilmu pemerintahan, sakniki sing jabat pemerintahan.

sing wedok muk setunggal teng rumah sakit ento sing kabeh wong lanang. Kira-kira nih bapak-bapak bekakase ibu-ibu dideloki wong lanang cemburu to mboten? Niki sing dosa sapa kira-kira ngeten niki? Niki monggo ibu-ibu nggih, nek putra-putrane di sekolahno sing pinter nek iso dadi dokter kebidanan. Niki mboten kasus teng Tuban tok, teng Indonesia. Nek hukume jare darurat. Ya ono yahene kok cek darurat mawon. Aku kula niki rasane beban ya Irozak. Piye kok ngene iki? Saiki sing jago DPR wae 30% wong wedok. Gubernur yang wong wedok nyalon. Padahal sing urusan permono niki kok gak ono niki lho. Kula sing rodok sampe sak niki rasane fardhu kifayah kita belum tercukupi. Ini adalah tanggung jawab kita sedaya. Bapak ibu sekalian nggih, nek putra-putrane syukur. Nek niki warga Nahdlatul Ulama, nek bedan insyaallah pun tercukupi. Tapi dokter niki sing dereng cukup. Kula tresno nggih, alon-alon. Napa ilmu tauhid niku? Ilmu tauhid, ilmu alladzi yusahhikul aqidah. Ilmu sing mempelajari tentang piye benere kita berakidah. Niki wajib dipelajari, Pak. Panjenengan sedaya kedah ngertos sifat wajibe Allah niku pinten. Sifat muhale Allah niku pinten. Sifat jaise pinten. Kira-kira niki pun apal kabeh ta dereng? Nek saya umpama gak ngerti sing salah Yai Rozak. Ngeroe Suriah kan kudu mahamno. Nggih, akidatul awam wis cukup iku. Ingan sedaya nggih apal sifat jaise Allahu? Wajib niku nek gak wajib besok nang akhirat takoni. Tapi umpami jenengan niku tasik sergep ngaji niku umpama enten kekurangane insyaallah disepuro dening Allah. Wis ora ngerti ra ngaji pisan nek takoni Gusti Allah terus pundi? Niki ilmu tauhid niku sing paling angel bab takdir. Ma huwa ilmu tauhid? Anda senjawab ilmu tauhid wa takdir. Paling angel itu bak takdir. Cobi panjenengan pun bolak balik pireng rezeki pati jodoh teng tangane Allah. Oke, kabeh kan ngeten nggih. Sakniki melihat realitas harapan hidup negara-negara maju usianya lebih panjang daripada negara-negara berkembang. Indonesia 10 tahun yang lalu rata-rata harapan hidup tiang niki namun 59 tahun rata-rata lho niki. Saat niki usia harapan hidup adalah usia 70 tahun. Makanya saat ini kalau ini perangkat diperpanjang masa jabatannya 60 tahun, kulon dukung yang pertama nih. Karena apa? Karena waktu itu ditetapkan 56 tahun PNS itu karena harapan hidup namun 59 tahun. Gaji pensiun mau 3 tahun. Lah dari saat ini sampai 70 tahun gaji pensiun 14 tahun duit negara entek. Nggo gaji wong ramer gawe. Logika kula ngoten, Pak. Tapi niki kan namung usul sing nentokno kan pemerintah pusat DPR sak piturute niku. Lajeng njenengan pasti takon, jarene mati iki wis ditentokno, Pak Uda. Lah kena apa wong saiki kok umure dawa-dawa? Karena sak niki-niki untuk kesehatan betul-betul diperhatikan. Loh, berarti orang takdiri, Pak Uda. Jawabnya itu sepundi. Jawabnya itu sepundi, Pak. Orang sing jawab. Jawabnya ngeten, Pak. Tiang

0: niku ditentokno maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kathah sing takdirno rezekine iku sak miliar. Kathah sing ditakdirno umure niku 100 tahun. Kathah sing ditakdirno jodone niki. Tapi kebanyakan boten saged menggunakan kesempatan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi takdir ini ku umure iki 80 tahun, tapi kesehatannya ndak diperhatikan sehingga mati usia 50 tahun. Ditakdirno rezekine niku sak miliar, tapi wonge mbeler ya ora. Lho niku takdir. Tapi nek wis ditakdirno umure 50 tahun mbok duwike sak dunya kanggo nanggulangi kematiane nggih mboten saged. Angel lho mboten. Angel nggih. Niku ilmu tauhid. Kula sing paling susah nek sampai ora apal asmane nabi sing selawi niku. Padahal niku wajib. Wajib kita mengetahui niku, niku ilmu tauhid. Terus meluru nggih menika ilmu fakih. Napa ilmu fakih niku? Ilmu ladzi yusahihul ibadah. Ilmu-ilmu sing bahas tes pundi sah mboten sae ibadah. Contohnya syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya haji, syarat rukunnya poso dan sak pituruti. Niku wajib dipelajari. Lah fikih niku paling angel urusan head, urusan M. Maka enten hetakon mau wal fikih, ilmu fikih wal head, urusan head niku paling angel pak. Pangangel angel bu, bulat, tungan niku angel. Tapi kira-kira bapak-bapak ya ora nusih mlajari masalah niku. Oke, enten sing takon ngeten, Mak. Enten sing takon ngeten. Tiang estri niku nek haid niku angsal mlebet masjid to mboten? Angsal mboten. Mboten niku 40 tahun sing kliwat. Nek sak niki angsal. Kenging apa? Nek 40 tahun sing kliwat wong wedok iku ora nganggo sidi. Nggih saestu. Lah nek sak niki kan ngangge sopek, ngangge sidi. Berarti kan arup anu kabeh brukut kabeh. Padahal al-hukmu yaduru ala ilatih. Hukum itu adalah tergantung alasane. Nek alasane gak oleh mlebu masjid, iku kuwatir nek kotos ngrusai masjid. Nek 40 tahun niku mesti kotos muga ora nganggo katok. Kenging napa kok 40 tahun mboten nganggo katok niku? Kula semerep nalika sekolah SD, sekolah MI teng Jetak. Niku kan omah kula talun, sekolah teng Jetak niku mlaku. Mau sebar sekolah niku nek wong lanang nek pipis niku kan didempes-dempes ngoten to nggih. Lah niku enten tiyang wedok sing bakul iwak niku nek pipis niku dibuka sikile ngoten awas-awas ning isore muntuk ngoten. Lah berarti bener ya nek kek biyen ha. Kek biyen ki wong wedok kalih mlebu masjid mergo ora ono sing katokan. Lah saiki brukut kabeh. Lho niki fikih niki berkembang ngeten niki lho Pak. Berkembang, hukum niku berkembang. Niku nek mboten belajar, nek mboten basul masail, urusane kiai-kiai niki. Niki masalah niku berkembang terus. Niki kedah dipelajari terus menerus. Sing nomor 3 nggih menika ilmu ladzi yusahihul qalba. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari piye carane ati niki apik. Pados wau ibadah niku sah dereng mesti ibadah niku ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. jenengan jungkar jungkir sholat sesuai dengan syarat rukune niku sah Pak, tapi dereng mesti sholati panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan poso, jenengan haji, jenengan zakat, jenengan ngaji niki sah. Wonten mriki pun ngrungokno, bahkan ngaji niku at-ta'allumu sa'atin khairun min al-firaqatin, ngaji sak jam iku luwih apik timbang sholat sunat sewu rokaat. Tapi nek amal niki penyakiten, atine penyakiten, niku amal niku mboten angsal ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lha ilmu sing mlajari ati niki jenenge ilmu tasawuf. Penyakite amal niku enten kibir, merasa dirinya besar. Enten ujub, heran dengan dirinya bahwa saya seorang yang hebat. Enten riya, amale kepingin diarani wong. Kula berangkat isuk-isuk niki wau. Jam 4:30 kula berangkat ke Tuban. Nek teng mriki ati kula aku tak ngaji sing penak, ben dilem wong jati raga. Penyakit badan ilang kabeh ganjaran kula. Pak Camat, Pak Ndan Ramil ngaji kok pas ngarep. Aku mbah dunggahno pangkatku mek bupati. Dari Pak Camat. Ilang. Pak Kiai Rozak, aku kira Suriah ngaji kok rane ngarep. Ora pantes, ilang ta mboten? Mbah, kaji. Taufik pas ngarep dhewe niate men dilempak udan ngoten. Oh, ilang kabeh. Abot. Ini kudu ditata atine niki. Sholat ngingoten man sholah wal lam yanha sholatuhu anil faksha wal mungkar lam yasdat minallahi illa bu'dan. Sapa wonge sing sholat, sholate kok ora iso mengendalikan perbuatan kecilan mungkar, maka sholat niku mboten malah merek maring Allah Subhanahu wa taala, tapi malah ngaduhno saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuane sholat itu adalah takarrub. Sholat niku sholat. Sholat itu nyambung datang Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim nyambung keluarga. Sholat itu nyambung, niate nyambung. Lah niki nyambung niku nyambunge dengan barang yang gaib niku sing nyambung ati. Sambunge ati nggih sholat niku eling maring Allah Subhanahu wa taala. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li zikri. Sesungguhnya saya ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Maka sesungguhnya sholat itu hanya untuk mengingatku. Sing saged eling Allah niku sinten? Ati. Niki kudu didandani ati niku kudu ikhlas. Aja sampai kepingin didelok wong. Aja sampai merasa dirinya besar. Jangan merasa dirinya ini yang paling hebat. Niki abot Pak teng mriku niku. Napa malih bupati? Bupati nggih, paling abot. Karena apa? Sesungguhnya orang yang punya sifat besar, sifat sombong itu dimiliki pejabat. Pejabat niku sangat rentan tergodang dari sifat sombong. Piye lah kayak mlebu komentar ya wis kabeh ngadeg nyalami. Kira-kira gak mongkok katine ngoten niku. Abot ta nggih. Nomor loro wong sing sugih dhuwit. Wong sugih niku rata-rata sombong ta mboten? wong miskin nek mlarat, wong mlarat nek sombong ya kebangetan. Nomor 2 wong pinter. Wong pinter niku sering sombong. Ilmu musak piro? Abet niku mboten ati ditata. Panjenengan salat supaya saged sesuai kali tujuan sholat untuk zikir datang Allah subhanahu wa ta'ala niku kudu belajar ilmu tasawuf, ilmu noto hati. Bicarane noto hati sholat niki sepatu saged. Hatim al-Asom niku dipun tangleti kali Isom bil Unsub Kaifatus Sholli sing setunggal niki ahli syariat Isom bil Yusuf. Hatim al-Asom jawab, saya sholat saya mulai dengan wudhu lahir lan batin. Nek wudhu lahir niku nggih niku niat basuh muka, basuh anggota badan, mulai ke rai, tangan, bagian kelap, kepala, obat kelapa nggih. Kuping, sikil niku wudhu lahir. Nyengen menate wudhu batin mak. Salat niku lho ben bener-bener salat niku masyaallah nek saged nangis niku indah. Masa salat niku rong jam gak kroso. Karena bisa merasakan keindahan salat. Tapi nek salat niku tidak merasakan nikmatnya salat. Salat niku 5 menit mawon kesusunang blayu. Dengan sholat esok 17 rakaat tapi ini betul-betul khusyuk niku mboten kroso, indah. Kita punya kesehatan lahir dan batin. Awak niki nggih enak, batin niki nggih enak. Hatim al-Asom niku wudune dimulai usul lahir dan wudu batin. Wudu batin terus pundi? Saya basuh hatiku dengan sifat nadamah. Hatiku selalu merasa ketun. Ketun apa? Ketun dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan sedaya sedina sedina niki tadi ketun ping pira. Nate merenungkan dosa-dosa kita, Bu. Nate, Pak. Dosa-dosa kita niki kita renungkan. Kalau kita bisa menangis dengan merenungkan dosa-dosa kita, maka air mata tangisan itu menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bendino tiang niku merasa ketun, kebien kok ngono, kok ngene, kok ngene, kok ngene, ngoten nggih. Niku nek kelas kula lajeng njenengan niku niku mawon. Tapi nek kelas tiang sing dhuwur yang di rasa penyesalannya getune niku mboten kok nglakoni larangane Allah. Mboten kok ninggal perintahe Allah, tapi atine niku lupa kepada Allah subhanahu wa taala. Pun nangis tiyang ngoten niku. Ibrahim bin Adzam nate dawuh ngeten, wong sing 10 langkah iling maring Allah subhanahu wa ta'ala iku podo karo wong sing gila. 10 langkah nih Pak Rofiq kira-kira berang jam jenengan kira-kira sedina sungi iling Allah ping pinten. Nalika sholat nih kemauan lho iling Allah niku kira-kira pirang menit di antara sekian kali subuh nih kurang rekat. Subhanallah nate tau kita niki menyesali itu. Nate Pak, nadamah kita selalu merasa menyesal terus. Nomor kali dawe Hatim al-Asom, saya basuh hati saya dari hubud dunia, seneng dunia, hubud dunia roksu kulli khoti. Seneng dunia itu adalah sumber daripada semua jenis kesalahan. Niku mboten kok berarti tiang niku mboten angsal sugih, Pak. Kranten isine donya niku nggih bondo nggih jabatan. Niku mboten kok berarti tiyang niki mboten angsal jabat. Tapi ampun ngantos donya niku dilebokno teng ati. Ampun ngantos kita ini gila dengan dunia. Ampun ngantos kita ini gila dengan kekuasaan. Tiang niku nekus pun gila dengan kekuasaan, jabatan. Niku semua cara dilakukan. Tiang niku nekpun gila dengan kekayaan, niku ngis semua jalan dilakukan. Ndak boleh hubutunya rok sukuli hoti atin. Tiang niku nekpun seneng dunyo, dunyo niku dilepok nonteng ati, medit hati tiang niku sing medit. Tapi nek dunyo niku penting diteret, diteret teng tangan mawon. Dawai Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah khudsi, sebuah hadis khudsi, al-malu mali wal-agniya ukalai wal-fukoro iyali wa man-manaan iyali fakot azab tuhu azmal azab. Dunyo sak temene sing sampeyan sing kulowe gadah niku adalah hanya milik Allah. Muk titipane Gusti Allah. Wong dunya muk titipan kok digo petintang petenteng. Nek dijaluk pira wene nggih. Jabatan iki ngoten, jabatan iki mung amanat Pak Camat. Nek petintang petenteng dari camat.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: apa yang tiang dipanel?
1: Wang sing suge-suge niku wakilku. Nggih. Nek kleresan kita niki diparingi rezeki. Niki namung wakile Gusti Allah. Wakil ora berhak memiliki. Maka harus kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Niki. Terus wal fuqara yali wong sing melarat iku keluargaku. Masya Allah, keluargane Gusti Allah. Wong sing melarat niku Bu, sapa wong sing menghalang-halangi haknya orang melarat, maka akan ku siksa dengan siksa yang pedih. Hadis niki mengilhami ati kula Pak, bahwa sesungguhnya APBD itu adalah juga haknya orang miskin. Ini harus disesuaikan, ada perimbangan pembangunan iki. Tidak hanya jalan-jalan sing api, mboten namung gedung-gedung sementereng, tapi wong sing gak di omah iku duwe hak niku. Wong sing ora mergawe niku duwe hak niku. Kalau sampai ini tidak saya penuhi, kula mempertanggungjawabkan di hadapan Allah taspundi. Niki Pak, Pak Camat. Maka saya turun ke desa-desa melihat omah, masya Allah, omahe penduduk Tuban niku sing nono kirik mlebu niku langsung melayu banter ngusak pirang-pirang. Nek kudanan kepanasan, nek kudanan niku kebanjiran, nek panas kepanasan niku sak pirang-pirang. Niku kula iri kali programe tentara niku. Nek duit 6 juta iso dadi omah apik. Nek kontraktor 15 juta niku omahe kok ora koyo program tentara. Kula sajane pun ngusulno, piye sajane proyek iku iso dikerjakno tentara kabeh ngoten. Tapi aturan mboten saged. Maka inilah yang harus kita perhatikan, harus imbang. Panjenengan sedaya aja nuntut dalan jembatan apik kabeh, tapi kudu diimbangi. Maka kemarin pun kula tingkatkan untuk anggaran desa niku kula naik no 300%. ADDK yang asalnya 4 miliar wingi pun kula bagi sebelahnya 14 miliar. Mangke kula tambah malih anggaran kemiskinan di APBD dan seterusnya akan kita tingkatkan 300%. Minim 300% untuk menanggulangi kemiskinan. Itu semuanya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mboten kok golek popularitas men Pak Uda kepilih malih besok nek pilihan. Subhanallah, nek pun niku wis neraka kula. Ini adalah kita dasari semuanya adalah perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulillah. Rasulullah nalika hijrah Bapak Ibu. Hijrah teng Madinah disebut tiyang Ansor. Wong sing sugih-sugih, wong sing punya status, wong sing penjabat, kepengin omahe diampiri Rasulullah. Tapi napa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah adalah seorang yang sangat bijaksana, seorang yang sangat demokratis. Apa yang dilakukan? Untane niku diculno. Diculno kendaline niku, mboten dikendalikan. Kira-kira unta niku lerene teng pundi? Dan disitulah Rasulullah akan berhenti. Ternyata unta itu berhenti di tempat. Tempat niku adalah miliknya anak yatim piatu sing jenenge Sahal dan Suhel. Iya ya rajake. Dan dikeliling situ semuanya orang miskin. Dikeliling Sahal dan Suhel, samping Sahal dan Suhel ini yatim piatu, kelilingnya orang miskin. Maka Rasulullah memerintahkan tanahnya Sahal dan Suhel ini supaya dibeli. Sing sak mangke dados masjid Madinah sampun gedhe ini. Kelilingnya orang miskin. Rasulullah mencintai orang miskin menjadi orang yang dikenal sepanjang zaman. Iki kula contoh Pak. Kula nek Selasa Rebo keliling teng tiyang miskin, ngikuti jejak-jejak Rasulullah. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan Rasulullah itu kebenarannya mutlak. Kebenarannya mutlak. Dan ini kalau nyuwun dukungan semua yang terkait Pak Camat, tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa, tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat sesuai kondisi masyarakat itu, sesuai dengan potensi masyarakat itu, sesuai dengan kemampuan masyarakat itu harus kita angkat dari kemiskinannya. Mekaten ingkang saged kula aturake, matur suwun atas perhatiannya. Mugi ingkang kula atur niki saged manfaat terutama teng diri kula. Kula mboten ngaji njenengan, kula ngaji niki nggih kangge koreksi awak kula. Lan kangge panjenengan sedaya. Matur nuwun atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten Rois Suryah. Bupati niku dungane mandi Rois Suryah.
0: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi, kajian Islamia Pagi, program spesial persembahan Trirama FM.

Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zeyeng, semangat Zeyeng. Paginya diasikin lagi, dihobain lagi. Barengan Vina di Sedap Semadang dot pagi ya, yang bakal menemani kamu sampai tuntas acara nanti dengan berbagai dendang dan pastinya juga informasi kesehatan ya. Spesial persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Basah Gini.

pada semangat banget sepertinya ya. Udah ada yang olahraga, udah ada yang sibuk di dapur, udah ada yang mengolah-olah makanan ini. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Bikin lapar ya kan. Baunya kemana-mana ini semerbak sekali. Macak apa Citayang? Macak apa sebenarnya? Boleh gak sih aku icip-icip gitu ya? Icip-icip serumah satu sendok gitu kan. 10 rumah udah kenyang tuh 10 sendok. Dengan berbagai menu yang berbeda ya kan pastinya ya. Tapi ada juga sih yang sama ya. Yang satu masak terong, yang satunya juga masak terong ya. Terong di santan, terong di tumis ya kan. Aduh, meni lemak-lemaknya itu ya kan. Meni lemak. Iya, lemaknya banyak banget besi kalau di seperti itu ya kan. Tahu gak sih kalau misalkan bagi-bagi gini tuh sebenarnya kita makan yang simpel-simpel aja, yang rebus-rebusan itu malah jauh lebih sehat ya kan. Gak bikin kita ngantuk nantinya. Bukan hanya ngantuk aja sih, tapi malah bikin kita lemas. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena memang dari makanannya yang sebenarnya sih aman-aman aja, cuman memang kurang baik aja untuk kesehatan tubuh kita ya, apalagi yang penderita kadar gula tinggi. Itu harus benar-benar bisa memilah sarapan yang tepat ya. Oke lah, ngomongin soal masakan, soal sarapan nih, kayaknya penting banget buat kita share-share makanan apa aja yang ternyata kalau bikin kalau misalkan kita masak itu bisa memicu permasalahan atau problem gitu ya dalam kesehatan tubuh kita. Oke, nanti kita bakalan ngebahas satu persatu ya Zeyeng ya di interval selanjutnya. Jadi bestie-bestieku semuanya, gak usah kemana-mana karena Vina bakal balik lagi nanti. Dan kamunya juga tetap pantengin kita berdua. Berdua, satu orang aja ya karena Vina sendiri. Bestie bisa juga ya, yang mau konsumsi biosinya silakan dikonsumsi terlebih dahulu, daripada nanti-nanti malah kamunya lupa ya, ketinggalan lagi. Jangan sampai ketinggalan tuh biasanya, karena kan kemasannya kecil ya, praktis banget, kecil-kecil cabai rawit ya, dan manfaatnya sangat luar biasa banget ya. Jadi bisa dikonsumsi di kantor ya kan, di tempat kerja, atau mungkin bestie mau konsumsinya di rumah boleh banget, di bawah juga boleh banget karena kemasannya praktis banget ya. Oke lah kalau begitu ya Zeyeng, nanti kita bakal balik lagi, kita mau goyangin asik-asik dulu sama Denang yang enak-enak sekali, dan pastinya juga dengan informasi kesehatan yang bakal dihadirkan di segmen selanjutnya ya Zeyeng.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Semangat Dangdut Pagi.
2: Semangat Dangdut Pagi.
1: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
3: Alah, alah, alah, alah, alah, alah. Bestie mah, ya ampun. Aromanya semerbak banget ini. Masak apa, Ci? Ya ampun, dari tadi ya kan. Padahal Vina mau minta, ya ternyata udah pada habis. Ini gimana sih, Bestie? Udah dihabisin sekaligus, ini Vinanya gak kebagian. Ya ampun Bestie, padahal Vina udah nunggu-nungguin dari tadi ya. Ya udahlah, kalau dihabisin mah nanti Vina bakalan cari yang sehat-sehat aja deh. Ya kan, sarapannya yang gak bikin melonjaknya gula darah, dan yang bisa membuat kita merasa lelah, merasa lapar yang berlebihan ya, akibat dari makan-makanan yang selama ini kita semakan di pagi hari, yang ternyata itu bisa membuat lonjakan gula darah kita meningkat ya. Bestie harus tahu kira-kira apa aja ya kan, menu sarapan tertentu yang ternyata bisa membuat kadar gula kita melonjak semakin tinggi dan bisa menyebabkan beberapa permasalahan kesehatan, Bestie ya. Nanti kita bakalan ngebahas, kita mau absenin satu persatu dulu. Zeng-zeng aku yang udah pada bersemangat banget pagi hari ini, udah menyatu aja. Coba kita sepil-sepil dulu. Selamat pagi Zeng, aku yang ada di seputaran teratas Lampung Barat ya, Bapak Rus. Selamat pagi Bapak Rus ya. Ada Pak Yona dari Tanjung Kencana juga, selamat pagi. Ada Pak Takim dari Empu Wayang ya, Sukarami juga, selamat pagi aja. Ada Mbah Zuretmi dari Metro juga, selamat pagi aja ya. Ada Mbah Una dari Taman Negeri juga, halo Mbak Una. Pak Nyoman dari Dharma Sakti juga, terima kasih. Ada Pak Degiran dari Braja Luhur. Terus gak ketinggalan besi kita yang ada di seputaran mana lagi nih. Oh, ada di wilayah Paes ya, Mas Fakhtul Ulum. Selamat pagi ya Mas Fakhtul Ulum, semoga sehat selalu. Ada juga ini Pak Bibi dari BLJ Kecubung Mulia. Gimana kabarnya Pak Bibit? Semoga sehat selalu ya Pak Bibit ya, amin. Gak ketinggalan juga ada Zeyeng aku dari Pak Proyek Pancasila nih, Mas Agung ya. Selamat pagi Mas Agung, semangat selalu beraktivitasnya, bekerjanya ya Mas Agung ya, tak semangatin dari sini. Ada Bapak Gunawan juga dari Sukau Lamu Barat. Halo Bapak, ngeborong banget ini Bapak. Jangan lupa diminum terus ya Bapak ya, semoga sehat selalu. Ada Bu Partinem dari Tanjung Kesuma juga, selamat pagi. Terus gak ketinggalan ada Ibu Kusna dari Pao ya, terima kasih. Terus ada Mas Sandy Pekalongan nih ya. Wow, ngeborong banget herbal agerlusnya loh Mas Sandy ini, luar biasa ya kan. Pak De Rusdi dari Tikoran Sebaru Lamu Barat juga ya. Terus Ibu Yatni dari Perum Prasanti juga, terima kasih, sehat selalu. Gak ketinggalan basic kita ini Pak De Sekang ya, dari Baplang KNPI juga ya. Wow, sudah dapetin Biosi Sihaganya. Bukan Sula, bukan Sir. Gak disangka aku ya ada yang naksir. Bukan, ini adalah Bu Anggarsi. Iya, dari Raman Utara. Terima kasih ya Ibu, udah borong-borong, udah COD-an sama AJS nih ya. Buat besi-besi semuanya juga yang mau COD-an, bisa banget, boleh banget. Silakan besi hubungi call center aja dari sekarang, biar nanti bisa dianterin ya sama abang-abang kurir kita. Untuk wilayah Trirama FM Lampung Timur ada AJS, untuk wilayah Lampung Tengah, inovasi Radio Lampung Tengah itu ada Mas Dayat ya. Terus kemudian yang ada di wilayah Bima FM Tulang Bawang Lampung itu ada Mas Budi. Terus yang ada di wilayah Kansai FM Tridatu Lampung Timur ada Bang Jody, ya kan Besti. Yang ada di wilayah Radio Duta Warmita Kota Metro ada Kang Dito yang siap mengantarkan meluncur ke alamat tujuan kamu. Terus habis itu yang ada di wilayah Batara FM Bandar Lampung ada Neng Krisna. Ya ampun. Selamat pagi aja ya sayang-sayang aku semuanya yang selalu setia dan selalu menyediakan produk-produk herbal tetes premium masa kini Biosi Siaganya untuk jaga kesehatan tubuh besti-besti aku dari dalam dan penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis.
2: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Dapatkan produk Bioshi, Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Semangat dangdut pagi.
4: Semangat dangdut pagi.
1: Sedap. Semangat dangdut pagi.

semangat yang ditagi persembahan dari Biosisi Haga Herbal Tetes Premium masa kini untuk jaga kesehatan tubuh kita dari dalam, penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya Zeyeng. Tapi kita juga harus barengnya dengan hidup yang sehat, makan makanan yang sehat ya, terutama sarapan. Sarapan itu kita harus benar-benar bisa memilah ya Zeyeng, jangan sampai kita membiarkan makanan yang ternyata kalau kita konsumsi di pagi hari itu malah berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah bubur ayam. Tahu nggak, bubur ayam dan nasi uduk itu ternyata mengandung karbohidrat yang tinggi banget dengan indeks glikemik yang bisa menyebabkan gula darah cepat naik dan cepat memicu rasa ngantuk. Makanya kenapa basic kalau di pagi hari kita tuh sarapan yang simple-simple aja, nggak perlu yang berat-berat gitu ya. Tapi apalah daya dengan kita sebagai masyarakat Indonesia yang tak bisa luput dari nasi ya, nasi. Tapi kita bisa meminimalisirnya dengan kita juga makan sayur-sayuran, buah-buahan, itu juga sebenarnya udah mengenyangkan dan malah kenyangnya tuh tahan lama gitu loh Besti. Kayak kita tuh ngerasa gak lapar aja gitu loh kalau kita makan yang tinggi serat ya, seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan ya. Dan ternyata itu kan juga berbahaya kan kalau kita terus-terusan makan atau sarapan paginya seperti itu, bubur ayam, nasi uduk terus menerus ya, yang ternyata bisa membuat rasa ngantuk itu akan naik dan pastinya juga membuat kadar gula kita juga semakin hari semakin naik Besti kalau kita sarapannya seperti itu ya. Terus kemudian sarapan gorengan. Hey, gorengan, tahu sendiri ya, ini akan kayak akan lemak jenuh dan juga kolesterol jahat Besti akibat proses penggorengan menggunakan minyak yang ternyata bisa memicu masalah jantung Besti. Hati-hati loh ya, kalau kita biarkan terus menerus maka akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh kita kan. Jadi benar-benar deh kalau bisa kita jangan bukan gorengan ding Besti, nasi goreng maksudnya ya. Tadi Vina bilangannya cuma gorengan ya, nasi goreng maksudnya. Ya ampun, kenapa sih Vina tuh selalu aja ya, iya nyebut aja typo, gimana sih. Nasi goreng maksudnya ya Besti ya, biasanya kan kita kan kalau mau yang simpel-simpel aja udahlah tinggal bikin nasi goreng aja gitu kan, ada juga bumbunya yang praktis. Hey, sing iling ya Besti ya, sing iling, jangan hal itu kita biarkan terus menerus karena bisa berakibat ke permasalahan jantung. Terus sarapan sereal manis dan roti dengan selai itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita karena sebagian besar itu kan terbuat dari gula rafinasi kan Besti, yang ternyata sangat rendah serat dan protein sehingga bisa merusak metabolisme tubuh kita yang membuat kita merasa ngantuk di pagi hari. Aduh, no ya Besti, nggak boleh kita makan serealnya tuh yang nggak usah manis, bisa nggak sih gitu kan, manisnya bisa diganti dengan buah-buahan nggak sih, seperti pisang ya kan, itu kan manisnya alami, kayak aku alami. Alami dari mananya, manis juga enggak ya kan, yang ada apa acem kecut ngelihat aku mah ya Besti. Terus bisa kita juga minum jus buah di pagi hari. Hey, jus buah bukan sembarangan jus buah nih Besti, biasanya jus buahnya kemasan kan, hati-hati loh ya karena ada kandungan gula. Besti biasanya jus buahnya kemasan kan, hati-hati loh ya karena ada kandungan gula.

kecetit. Jadi itu ya Besti ya, jus buah kemasan ternyata gak boleh untuk kita bikin apa namanya jadi menu sarapan. Itu no, gak boleh ya Besti. Itu malah bisa menaikkan berat badan kita ya. Terus selanjutnya, nah ini nih baru gorengan. Kalau tadi kan nasi goreng ya Besti ya, sekarang gorengan. Siapa sih yang sering banget bikin gorengan di pagi hari? Ngaku ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, sing iling ya. Karena gorengan itu mengandung lemak trans dan juga minyak jenuh yang bisa mengiritasi saluran cerna. Bayangin aja, kita perutnya kosong, makannya udah gorengan yang digoreng, yang bisa mengakibatkan permasalahan kolesterol juga ya, karena dari penggorengan. Atau mungkin Besti malah menggorengnya gitu ya. Jadi kalau bisa udahlah, mending kita makan yang sehat-sehat aja ya, seperti buah-buahan. Terus kemudian juga bisa kita ganti dengan apa namanya itu Besti, ampun tiba-tiba lupa banget ya ampun, oatmeal ya. Tapi jangan ditambah dengan yang manis-manis gitu ya. Smoothie juga, smoothie-nya tuh benar-benar kayak dari buah-buahan gitu ya, jangan dicampur-campur deh kalau bisa ya kan. Jadi itu ya Besti ya, alih-alih mengonsumsi menu yang Vina udah sebutkan tadi ya, kita bisa mengganti sarapan dengan makanan yang kaya protein, serat dan juga lemak sehat seperti telur rebus, alpukat atau juga oatmeal ya kan, yang udah Vina sebutkan tadi, untuk menjaga energi tetap stabil biar kita nggak ngantuk, biar bestinya juga tetap semangat menjalani hari-harinya ya. Jadi itu ya Besti ya, makanan yang ternyata selama ini kita makan dan selama ini banyak banget dijual setiap paginya, ternyata nggak sehat bagi tubuh kita ya. Mungkin kamu masih merasakan aman-aman saja, tapi 10 tahun kemudian kamu akan merasakannya ya. Apa yang selama ini kita makan itu kita akan rasakan di beberapa tahun ke depan. Tapi semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Besti Seyeng, dan pastinya juga Besti selalu konsumsi biasi siaga aja deh, supaya tubuhnya tetap sehat dan bebas beraktivitas sepanjang hari.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nih nonton nih kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngumpit biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu biasa.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nano. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gedan kula niki soalé waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
2: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Semangat Dangdut Pagi.
2: Semangat Dangdut Pagi.
1: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
3: Terima kasih Besti, masih terus pantengin Bivina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Semangat Zeyeng, semangat menjemput rezekinya untuk hari ini, dan semangat selalu untuk kamu yang mungkin lagi pada santuy-santuy ya. Tenang aja, yang nyantuy juga Vina semangatin, apalagi yang lagi bobo cantik. Aduh, lagi bobo cantik pagi-pagi begini. Padahal udah mulai mau siang, Besti. Kamunya masih asik-asik tidur. Ya ampun, OMG, hello. Besti bangun. Bangun dan bangun ya. Banguninya seperti itu ya. Iya, ini gambaran kalau nantinya Vina bangunin anak Vina ya. Bangun gak kamu? Langsung lama enggak? Gitu kan. Udah cocok belum Besti ya? Kayaknya si Vina cocok banget ya kan kalau seperti itu. Soalnya emang Vina tuh sukanya dar-dar-dar gitu ya. Gak sabaran lagi orangnya. Ya ampun. Selamat pagi buat sayang aku yang masih menyatu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Wow, wow, wow, wow. Ada Bunda Daryati sama Pak Suprinya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ada juga Pak Sutino dan Ibu dan Mae. Sehat terus ya Mae ya. Ada Mae Anggit sama Pak Anggi juga, selamat pagi. Selamat memulai hari-harinya dengan indah ya Pak. Terus habis itu juga ada Makas, Ayah Bakat ya. Ada Mas Nyong-Nyong. Terus habis itu ada Bunda Olang-Oleng. Bunda Olang-Oleng. Mana Bunda, mana Bunda. Terus habis itu juga ada Besi Keta yang di seputaran mana nih, wilayah 16 B Mulia Jati. Ada Mpok Ati, Pak Holil, ada Mas Muji Tahu sama Bu Ayu Alpukatnya juga ya. Terus ada Bu Sumiati, Pak Sofian, ada Mbak Paidi, Mbak Yem Parera Jamu-Jamu, Mbak Iya, Bunda Yanti, Pak Bambang. Terus kemudian juga besti-besti kita yang selalu setia banget panteng ya, Mbak Muna dari wilayah Sukadamai ya. Kalau Vina tadi mau bilangnya apa? Kedamaian. Perdamaian, perdamaian. Wah, janji gitu. Oke lah kalau begitu Besti, buat kamu jangan lupa sarapannya yang sehat-sehat biar tubuhnya tetap sehat juga ya kan, biar kitanya gak mudah sakit dan gak rentan terserang penyakit dari makanan yang kita konsumsi. Itu bisa berakibat fatal kalau kita tidak menjaganya dari sekarang ya. Sarapan itu yang simpel-simpel aja, yang penting benar-benar bisa mengenyangkan. Udah kita isi perutnya, waktunya cus kita berangkat untuk beraktivitas ya. Selamat beraktivitas untuk sayang-sayang aku juga yang di luar sana yang sudah memulai harinya dengan indah. Semoga semakin indah lagi dan semakin sehat lagi dengan rutin minum Biosis ya. Gak, herbal tetes premium masa kini cukup 5-7 tetes aja, kita udah bakalan dapatin manfaat luar biasanya ya. Mungkin untuk penggunaan awal ya Besi, mungkin bakal merasakan kayak, aduh kenapa ya, ini kok semakin sakit-sakit semua badannya gitu kan ya. Tenang aja Besti, itu bukan bukan efek samping ya. Itu adalah salah satu detoksifikasi. Mulai bereaksinya Biosis Siaga ini untuk membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ada juga yang keringetan berkucuran gitu ya, setelah minum Biosis aman banget. Itu juga sebagai salah satu detoksifikasi alami tubuh kita. Terus ada juga yang buang air kecil terus menerus, ini kenapa ini? Oh tenang aja, itu malah bagus dan baik banget ya kan. Jadi udah gak perlu khawatir lagi kalau misalkan Besti mengalami hal itu. Terus dikonsumsi rutin aja untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, supaya kita bisa bebas beraktivitas setiap harinya tanpa kita mengeluhkan rasa sakit ya Besti ya. Biosis Siaga, herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Semangat selalu Zeyeng, Zeyeng aku. Kita goyangin lagi biar makin asik Zeyeng.

waktunya kau udah habis aja. Ini gimana sih? Cepet banget ya ternyata ya. Apakah kita akan melamakan saja waktunya? Jangan dong. Kan ada program selanjutnya. Tenang aja, Besti. Kamu bakal ditemanin sama penyiar-penyiar yang kece-kece parah banget yang ada di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Ya udah, padangan Vinanya sampai di sini dulu aja ya, Besti Zeyeng. Jumpa lagi besok. Pokoknya setiap hari selalu ditemenin barengan Vina terus dari jam 6 sampai tuntas acara ya, Besti. Sampai jumpa kembali dan see you next time. Bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrana Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau menyelimuti sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu Lampung. Personel Polres Pringsewu dan jajaran Polsek membagikan masker secara gratis kepada pengguna jalan serta masyarakat di ruang publik demi mencegah gangguan kesehatan akibat paparan